0: pakai pi lah.
1: Lepas tu balik duk sembang dengan anak-anak lah di rumah malam ni. Aha. Baru ni abah hang dengan mama hang pergi lah UTC nak buat pasport. Lepas tu abah tu nak buat. Lepas tu anak sulung kata jangan duk mengatai sekejap lagi. Kami pergi sekolah, mama duduk di rumah, abah lepas pergi sana.
0: Itulah hakikat lah.
1: Aduh.
0: Tapi Abang Leman. Tapi Abang pun Leman, jangan kendong.
1: Lawan tetap lawan beras Abang Leman beli.
0: Ya. Yeah. Baik, terima kasih Abang Leman.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Situasi makan. Tapi, beg duit tak buat, wallet tak buat. Macam mana sesi tu kan? Tapi kalau kedai tu kita kenal, tak ada masalah. Nanti dia tengok, dia ada tengok muka kita hari-hari duk mai. Dia mai je nasi lemak dua bungkui, teo panas hasiawan. Hari-hari hat tu lah kan. Tiba-tiba hari tu mai beg duit tak bawa. Apa salahnya dia bagi kan? Tapi pernah tak kita pergi makan dekat kedai ke? Kedai yang memang kita first time sampai. Sampai-sampai kan handset bateri habis. Bukan kata bateri habis, handset tak bawa. Kemudian wallet pun tak bawa. Macam mana situasi tu kan? Adakah dia akan ni tak usah cakap banyak tu, nampak pinggan banyak kat belakang tu, pergi cuci? Kan? Ataupun tak apalah, nanti ada rezeki, nanti mainlah bayar kan. Adakah situasi dia macam tu ataupun tak ada? Aku nak juga duit nasi lemak dua bungkui ayam secawan. Kan? Macam mana situasi? Yalah, kita perlu lupa. Kadang-kadang kita manusia ni bohong lah. Kalau siapa yang tak ada ataupun siapa yang tak pernah lupa ni kan, penipu. Betul tak kan? Kita ni manusia, kita ni akan ada kelemahan kita, betul tak kan? Jadi apapun untuk dia, mungkin nak kongsikan topik kita hari ni, situasi pelupa anda ni teruk sangat ke? 0427389 ataupun layangkan di ruangan WhatsApp Metro FM 0305080957. Metro FM, segalanya untukmu.

0: bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
1: Untuk mencipta kejayaan berterusan, kita haruslah bekerja keras untuk mendapatkannya. Jangan mudah berputus asa dan melakukan kerja separuh jalan. Ingat tu, pesanan Terus Berjaya ini dibawakan oleh kami,
2: Rastir Rahman.
1: Untuk pendengar Mutiara FM, segalanya untuk

sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Gunakan lampu isyarat ketika membelok. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta. Berhenti dan jangan langgar lampu isyarat merah.

0: Anak korang menendang ragi, ikan lampam, menokak ubi. Ni jangan duk tanya lah siapa game pagi. Mestilah dia Bambam dan dia Cumi.
1: 8.14 minit pagi, Nindya Bambam. Okey, terus setia temankan anda sampai pukul 10 pagi nanti. Okey, dan pasti juga untuk anda waktu ni, ada yang duk tengah menyorok, ada yang mungkin duk tengah breakfast, makan pagi. Oh, dia pun kata kalau pagi-pagi hujan ni kan, dia punya lapak ada lain macam tau. Biasa kena roti canai sekeping, contoh tau. Duk kena capati sekeping, duk kena nasi lemak sebungkui, bihun goreng sebungkui. Bila main hujan ni kan, tiba-tiba roti canai di 3 keping. Kan capati jadi 5 keping. Lagi pergi nasi lemak duk tak duk, tiba-tiba 4 bungkui. No, selera ni macam lebih dahsyat lagi tu kan. Biasa pagi-pagi nasi lemak ya, pagi ni nasi kanak kuah campur, tambah lagi kat atas. Allah. Kan, tapi tak kisahlah, setumpang selera duk ada, selagi boleh makan, makan. Bambam teringat satu kata-kata orang lama kat Bambam lah. Dia kata kat Bambam ni, Bam makan Bambam, saya hari ni minum ayak suam je. Saya memang favourite ayak suam. Dia kata kat semua, dia kata orang ayak suam je ke, Bam, kita hidup ni tak lama mana Bam, selagi boleh makan, makan. Tapi beringat lah, hari ni sasar Haknu tak mau makan sebab nak diet, Haknu tak mau makan sebab nak diet, Haknu tak boleh makan sebab nak jaga badan. Rugi Bambam. Nanti dah tak boleh, bila dah pi nanti apa tak boleh makan dah. Oh, tu dia ayat dia kat Bambam kan. Dan satu lagi kata-kata yang Bambam ingat, dia kata kat Bambam tau, orang lama juga lah. Dia kata, cik, awak makan sikit sangat, Hang tu budak lagi, Hang tu nak kena membesar, kena makan banyak sikit. Bambam ambil kata-kata tu. Sebab tu Bambam kalau makan, tengah Bambam makan sungguh-sungguh, sebab kita kena buat satu benda tu sungguh-sungguh. Boleh tak macam tu? Agak-agak kalau Bambam cakap entah, ada orang marah Bambam tak? Kan? Tak salah kan? Selagi boleh makan, makan. Tapi jangan lupa tau, mulakan dengan bismillah, baca doa makan. Ni lapar sangat pun, jangan sampai nak tokak pinggan tu. Kan, mulakan dengan bismillah. Tak kisahlah, nak makan ke, nak memandu ke, nak buat kerja ke, nak berjalan ke, nak buat apa pun, mulakan dengan bismillah. Moga-moga setiap perbuatan yang kita buat tu, Allah permudahkan, ada keberkatan di siap tindakan kita. Okey, baik. Dan pagi ni kita nak kongsikan lagi berkaitan dengan topik kita ni, pasal pelupa ni. Awak lah teruk sangat lupa pagi ni. Ish. Kan, 0427 389, kita mampu panggil berikutnya. Halo, siapa di talian?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya
1: mamu,
2: apa khabar Bambam?
1: Alhamdulillah,
2: tajuk cermin Bambam
1: buat keluar ni. Mamu.
2: Alhamdulillah.
1: Mamu. Ya. Nak tanya Mamu satu soalan boleh?
2: Boleh.
1: Kalau sembang dengan Bambam tu, apa khabar? Kalau sembang dengan Biba tu, Biba! Siap gelak lagi.
2: Biba ada dah?
1: Biba tak ada hari ni tu ya. Sorok murah masih apa? Oh, kalau ada Biba tu sorok.
2: Awaklah Biba tu. Di mana tu?
1: Tak payah tanya ada di mana. Tak pasal apa, pasal apa. Tem Bambam tu sorok tu, Allah sedihnya. Tapi kalau Bibah tu ceria. Awak ni Mamu. Amboi.
2: Tak apa. Ciri ada tak pasal Ma'an Bibah ni lah adik Mamu.
1: Oh, adik Mamu.
2: Nama. Nama serupa.
1: Oh, nama serupa.

0: ni orang lupa.
1: Ha? Terlupa nak menyorok?
0: Lupa nak cakap dengan mamah. Mamah lupa menyorok.
1: Fuh, dahsyat. Makan pun boleh lupa kamu.
0: Lupa. Pasal nak kemah dengan mamah.
1: Alamak. Mamah pun nak lupa makan je lah. Kok boleh kurih sikit kan?
0: Boleh.
1: Okey, okey.
0: InsyaAllah bagi cantik pada mamah.
1: InsyaAllah. Mamah, kontrol mamah. Mamah risau dengan orang bergelak ni. Mamah. Situasi pelupa pagi ni mamu. Ha, mamu lama kot kan, seusia umur RTM. Ha, jadi macam mamu pernah tak situasi mamu lupa tu disebabkan lupa tu mamu, mamu rugi. Ha.
0: Lupa rugi tak? Ha? Lupa tinggal bini.
1: Ha? Lupa tinggal bini. Mamu tinggal bini mamu dah mana?
0: Makata rumah dah dah. Dia tu tingkat bapa, tingkat bapa tak tahu orang balik rumah.
1: Ha?
0: Balik rumah, mak kamu tanya mana dia?
1: Ha, sudah.
0: Bapa dia? Bini lah dia.
1: Tu.
0: Ya, Allah, lupa mak. Duk ada rumah siapa, tak ada anda nak pergi cari.
1: Mamu pergi tingkat.
0: Cari pula satu rumah, bukan satu rumah. Nak buat balik,
1: tak. Aduh.
0: Tak dapat, lupa.
1: Habis tu, mamu.
0: Balik, lepas. So anak pula pencari lah.
1: No.
0: Tapi dapat bawa balik lah.
1: Mamu pergi tinggal bini mamu rumah orang. Lepas tu cari tak jumpa. Pih.
0: Mana ada balik dah itu. Mana jumpa. Mau bawa balik anak aja.
1: Aduh. Aduh.
0: Lepas tu mamu lupa apa-apa tak?
1: Ha.
0: Lupa lesen. Ha, mau keluar tu. Memang untuk ada lesen mamu tapi...
1: Mamu.
0: Ya.
1: Dulu lesen kita fizikal. Kalau lupa tu mungkin tu biasalah. Masalah dia ni mamu pi tinggal bini mamu. Tak mana mamu? Mamu lupa bini mamu. Pi cari pula tak jumpa. Ha, masalah. Lepas tu mamu jumpa bini mamu dia betiklah kat mamu.
0: Nak dua orang klinik.
1: Dan
0: mahu
1: klinik.
0: Anak
1: klinik. Anak
0: klinik.
1: Aduh.
0: Lupa. Manusia ni kerap lupa. Tak bini macam-macam lupa.
1: Betul.
0: Boleh mahu lupa. Bet mahu bunga dalam gaza motor.
1: Lepas tu tinggal.
0: Mahu di dalam. Lekang khabar-khabar lah mak. Tak ada
1: beg. Mau
0: pergi tengok lah motor.
1: Tuhan
0: beri ada
1: beg
0: tu.
1: Alhamdulillah.
0: Hari itulah mau tak bubur dah dalam motor ni. Beg duit ni.
1: Nah, betul.
0: Lupa jaga ni bank, macam-macam lupa dah.
1: Betul.
0: Kalau nak pergi tengok lupa ni. Kalau pergi tangan bawah tu macam-macam kazana. Itu nak ambil. Nak beli tak tahu. Aduh, beg duit atas mana pula. Ya Allah.
1: Tapi tak
0: apa, ambil barang ni dulu.
1: Sebab tu
0: dapat mamu,
1: mamu, sebab tu orang kata kan mamu kan, kita buat apa pun kita mulakan dengan bismillah. Kau kan kalau kita terlupa apa orang lindung kita.
0: Yang tu bismillah tu lah.
1: Betul.
0: Yang bawa berkat tu. Apa kerja nak buat kita dengan bismillah. InsyaAllah Tuhan tolong kita.
1: Baik mamu, ingat mamu, lepas ni jangan lupa mami lagi nah. Okey, mamu, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Boleh mamu pergi lupa mami pula kan. Nasib baik mami tu okey lah kan. Kalau mami pun jenis kuat belakang juga. Mamu sampai hati yang tinggal mami. Tinggal kat rumah mana mamu tak tahu ni. Sudah. Okey. Okey, baik. Itu perkongsian dengan mamu kan. Mamu dengar mamu gelak ni risau. Okey, baik. Untuk dia mungkin nak kongsikan lagi berkaitan dengan topik kita hari ni. Baik, kita nak terima pemanggil seorang lagi. Halo, siapa di talian?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, siapa di talian ni?
2: Si Anwar balik pulau
1: Sungai Pinang. Macam mana hujan nak sana?
2: Sanon. Macam ada abang tadi ya, memang.
1: Abang dah mana?
2: Beli benang, beli ubat. Sungai Pinang macam lepas.
1: Oh, jalan kaki terapa. Ya ke?
2: Tadi.
1: Masa
2: hujan pagi tadi saya orang tak sedang.
1: Oh, mamboi.
2: Nak hantar anak sekolah pun sedang. Tapi memang lebat tu ya.
1: Lebat no. Tak sedang. Ya ke lebat?
2: Yang pagi tak sedang. Yang ke 2-3 pagi kan.
1: Alhamdulillah.
2: Nak lebih ni so, dia lebat lah.
1: Kira lah cuaca senang okey dah lah.
2: Alhamdulillah, dia

0: Alhamdulillah, alhamdulillah. Oh, okey. Baik, Cik Anwar.
1: Lupa berapa kali dah dia telefon tak dapat.
0: Tak mau lupa punya kata laluan, tak boleh lupa punya sambil menyanyi Cik Anwar.
1: Ni Bambam.
0: Ya.
1: Menyanyi syair saya buat dah.
0: Okey, boleh silakan.
1: Kita buat lain pula.
0: Buat apa dia pula?
1: Dengar.
0: Ha.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi. Cik Nadia sakit tulang rusuk. Nindia Cik Anwar dah cuk. Sesiapa yang ingin berbicara dengan DJ Bambam, diwajibkan menyebut kata-kata keramat Bambam. Uluh tweetnya. Boleh ke?
0: Boleh. Ni macam Bibah announcement ni. Bibah tak nak.
1: Tak apa. Yang tu yang dia dulu duk menyanyi syair dah ada.
0: Ni kebab pengumuman ni.
1: Dia macam tu kan.
0: Boleh.
1: Bambam kan.
0: Apa
1: pun Bambam, anak Pak Dolor jual ragi. Dengan pembangi dekat Sungai Aroh. Syukur Alhamdulillah diberi nafas lagi. Boleh hubungi jam pagi Mutiara.
0: Jalan kaki ke rumah Pak Dolah. Alhamdulillah. Boleh tarah tu no?
1: Boleh. Tapi ada sikit lagi dia.
0: Apa dia?
1: Pergi rumah Zahari. Dia jamu ketupat.
0: Ketupat pula. Raya pun tak gini.
1: Nak raya haji.
0: Raya haji. Okey.
1: 2-3 hari tekan-tekan tak dapat.
0: Alamak.
1: Isi ketupat dalam raga. Hari ni dapat rasa lega.
0: Jalan kaki ke rumah Tok Nyonya. Tunggu apa lagi? Bincanglah pasal topiknya. Baik, topik pagi ni berkaitan dengan pelupa ni. Saya tengok Cik Anwar pun saya tahu dah ni memang kaki lupa ni.
1: Betul memang. Tadi kata orang, orang manusia memang lupa memang ada lah. Tak ada lupa mohong lah.
0: Betul. Tapi dia lupa biasa dengan lupa luar biasa dia lain. Tadi mamu tadi, dia terlupa mami. Cik Anwar level lupa pula macam mana Cik Anwar?
1: Saya lupa kadang jenis-jenis yang kecil-kecil lah.
0: Kecil-kecil?
1: Contoh kadang hari jadi saya pun saya lupa.
0: Itu biasa orang lelaki.
1: Pasal apa? Yang jadi lupa pasal kita masa nak pergi renew lesen kan? Dah lebih pada hari tarikh dah. Sebab kita terlupa sampai orang beritahu yang tu lupa kita beritahu kan?
0: Bini tak banyak lah.
1: Kena lah renew 2 tahun dan kena 2 tahun lah ni. Pasal lebih tarikh.
0: Cik Anwar, bini tak banyak ke? Potong-potong kek ke apa?
1: Depan tak lama kadang saya lupa tengah gaji masuk pun kawan-kawan dah bayar kadang saya lupa. Sampai macam tu lah. Tapi yang lupa satu ni Bambam contoh satu hari lah. Saya nak pergi berkerusu di Sungai Dua.
0: Sungai Dua mana?
1: Sungai Dua Semerang.
0: Kami
1: yang berkerusu semua belah sana.
0: Betul.
1: Lepas tu pagi-pagi buta bangkit lah nak kerusu pukul 9.
0: Pagi pukul 9 lewat tu.
1: Nak kerusu pukul 9. Mangkit mandi semua awal lah. Nak tepi mangkit tu. Mandi semua, sempur semua, sabun semua, wangi elok tu. Dalam perjalanan, kita kadang dah bahawa-hawa juga kan.
0: Betul, tahu dah.
1: Dia lupa apa?
0: Lupa apa?
1: Baman tak lah.
0: Dah lupa apa? Cerita main, lupa apa tu?
1: Dia lupa gosok gigi. Nak buat macam mana petang sepeda pun dia menyanyi gosok jangan tak gosok.
0: Aduh teruknya Januar
1: ni bapak. Nak buat macam mana benda ni pasal kita nak berbicara kita kan peramu.
0: Ya
1: lepas tu duk ingat nak buat macam mana ni nak kerusuk pukul 9 dah kita awal lah sampai dalam 8 lebih sampai tu. Nasib jenguai-jenguai tu kedai belah-belah sana sebuah nikah dia orang buka awal.
0: Sana belah seberang mungkin 6 pagi dia buka dah.
1: Betul lah dia tengah kedai. Saya kenung-kenung nampak belah kanan. Bagi segena pergi belilah buah gigi yang kecil-kecil tu.
0: Lain kali Cik Anwar ya. Dengar ni. Lain kali Cik Anwar, kalau Cik Anwar jangan lupa nak gosok gigi, standby ubat gigi dengan bulu gigi tu letak dalam kereta. Satu lambonet, satu dalam harga motor, satu dekat bilik, satu ke tempat kerja, satu dalam paket pun bubuh juga dah lain kali.
1: Tu lah dia beli ubat yang lalu ni bukan kediku kan. Lepas tu masuk main situ dapat pula ayam pun dalam kereta tak ada dapat ayam kita duk bubur dalam tu pula kadang duk bubur dalam tangki takut.
0: Pakai ayam tu
1: kan, ayam sejuk tu kumuk duk tepi garang kereta tu bagi yang baru kap
0: lain kali Cik Anwar alang-alang ni buka bonet tengok ayam bateri tu. Hat tu kalau komok confirm tak aku masuk gila lepas tu. Oh tu dia Cik Noh no.
1: Memang
0: ah, ada nasib baiklah lupa hat tu
1: lupa macam tu lah. Tapi memang benda saya tak lari benda lupa.
0: Tu dia. Lain kali ni
1: perempuan saya ambil saya lupa memang.
0: Ni ni apa nama Cik Noh Ustaz Masyak beritahu apa tau. Standby kayu sugi lepas ni sunnah pahala pun boleh.
1: Ah, betul lah, saya tak try lagi lepas nak pencin lagi kot.
0: Nak pencin baru nak try? Ha, sudah, pakai dok lah.
1: Sambil berjalan.
0: Oh, tu dia. Baik, tapi baik. Memang, ya.
1: Orang perempuan ambil saya lupa.
0: Lupa apa? Lupa Cik Noh?
1: Bukan. Ah, jok. Macam saya pun, orang perempuan saya tak payah, tak payah cerita lah. Cerita saya lah, yang ni orang lupa kat saya.
0: Oh, lupa kat Cik Noh lah, no?
1: Saya pergi Kenuri, lepas balik kampung, lepas Isya, lepas panggil Bandar Orang Selamat. Pergilah dengan Biras malam ni. Umur jauh lah juga. Pergi-pergi makan, punya makan lah. Kita tunggu punya habis makan, nak keluar tak ada. Biras tak ada dah.
0: Dia pergi mana?
1: Dia belah nak pergi tengok badminton.
0: Oh, dia tinggal Encik Noah.
1: Dia tinggal saya. Saya pun masa tu kita pun kahwin kan. Tak apa mengenali lagi semua di belah-belah sana tu.
0: Lepas tu?
1: Nanti ada pupu orang perempuan. Dia tanya, no, main apa? Main abang, tetap dia tak tahu.
0: Balik,
1: bambang tak saja. Gelap, dia sana gelap.
0: Tu dia gamak dia buat macam tu, no. Aduh. Baik.
1: Duk balik tu, lepas tu, mejok pupu orang perempuan dia bintang.
0: Aduh, orang lelaki ni.
1: Ha?
0: Orang lelaki, Cik Noah. Gelap tak nak masalah. Bukan tinggal orang perempuan.
1: Belah sana kita tak apa ketahuan ni. Memang belah-belah selok-belok jalan kan.
0: Itu dia.
1: Kalau belah sini macam kita terang tau.
0: Alhamdulillah.
1: Dia pun tergelak nak buat macam mana.
0: Itulah pasal. Nasib baik lah Cik Noh jumpa jalan balik pulau tu. Kalau tidak tu tak tahu. Bagi Cik Noh. Baik Cik Noh. Terima kasih Cik Noh.
1: Moga sihat lalu Mamam.
0: Amin. Alhamdulillah. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha, tu dia. Ha, tu pun nak gosok gigi. Oh. Jangan buat main kau. Oh. Ha, benda-benda macam tu kalau kena setengah orang dia kena lupa kan. Semua tempat dia nak buh. Ha, setengah macam petuk lah. Orang dulu katakan nak simpan duit, simpan dekat tempat yang kita tak tahu. Ha, sampai ke sudah tak jumpa. Ha, kan. Mana fikir juga noh. Simpan dekat tempat yang kita tak tahu. Ataupun kita buh duit tu, lepas tu kita buat-buat lupa. Habis tu nak pakai masa bila? Pakai waktu kita emergency, waktu terdesak. Ah, sudah. Bila main emergency cari tak jumpa. Pakai tak jumpa terus. Kan. Jadi untuk anda mungkin nak kongsikan lagi dengan Bambang dan juga mendengar-dengar kita topik kita hari ini. Kita sembang berkaitan dengan situasi pelupa ni. Teruk sangat ke? 042-107-389 ataupun layangkan di ruangan WhatsApp Trafam 0305-08-0957. Trafam segalanya untukmu.

0: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.
1: Jika parkir menghalang kenderaan lain, letaklah nombor telefon atau janganlah tarik handbrake supaya mudah untuk orang menolak kereta anda. Kalau ada kecemasan, siapa yang susah? Siapa nak jawab tu? Jadi, janganlah pentingkan diri sendiri saja. Pesanan perhatian ini daripada saya, Nizam Osmana, untuk pendengar Mutiara FM.
2: Awalnya saya anggap okey macam saya tak mampu berbuat apa-apa pekerjaan. Tapi setelah saya mendapatkan perkhidmatan doktor, saya dapat meluaskan pergaulan, yakin pada diri sendiri. Dan yang paling penting, saya dapat membantu keluarga. Keluarga saya memberi sokongan untuk saya bekerja.
3: Okey juga mempunyai potensi menyumbang kepada pembangunan negara. Semua majikan perlu bersama-sama memberi peluang dan sokongan kepada OKU berada di dalam pasaran pekerjaan.
4: Sekiranya saya tiada, sekurang-kurangnya dia mampu untuk menguruskan diri sendiri.
5: Yang terbaik dan meletup hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Tengok jam sampai rumah.
1: Pagi ni.
0: Pagi kan. Nak tahu? Dia Bambam.
1: Dia Jombi.
0: Bersama dengan kami
1: GPM.
0: Setiap pagi di ruang udara Radio Malaysia.
1: GPM.
0: Segalanya untukmu.
1: As a GPM masih lagi bertemankan Bambam pagi ni sampai pukul 10 pagi nanti 8.40 minit pagi dah waktu ni. Alhamdulillah untuk yang mungkin dah selamat sampai ke tempat kerja pagi ni, selamat menjalankan tugasan-tugasan anda sejuk pagi ni kan. Buat kerja, jangan teringat selimut dekat rumah sudah. Kan yang masih lagi sedang dalam kesesakan pagi ni, Bambam nak kongsikan sikit info trafik terkini secara general lah . Orang kata dari seberang nak menghala ke pulau memang sesak ya amat. Okey, jadi sentiasa berhati-hati dan insyaAllah fokus pada pemanduan anda. Jangan duk ralik masa tu lah nak buat macam-macam. Nak buat yang tu, nak buat yang ni, nak buat yang tu, nak buat yang ni, nak usia yang tu, nak usia yang ni, jangan. Okey, fokus pada pemanduan insyaAllah. Okey, kita doakan semoga selamat sampai okey ke destinasi tujuan anda. Right, dan kita masih nak kongsikan berkaitan dengan topik kita hari ni. Dan sebelum tu, kita nak sentuh sikit berkaitan dengan situasi pelupa ni tau. Okey, sebab apa? Kalau kita sentuh berkaitan dengan memori, bagaimana otak kita ingat dan belajar kan. Dan secara orang kata apa, generalnya mencari sesuatu dalam ingatan tu merupakan memori, adalah asas kepada siapa kita dan apa yang boleh kita lalui dan keputusan kita. Jadi kalau kita nak tengok kan jenisnya memori kita yang orang kata apa sering kali bermain di fikiran kita kan, iaitu mencari deria, memori jangka pendek dan juga memori jangka panjang. Okey, dan kadang-kadang sebut berkaitan dengan otak ni kan, dia memainkan peranan yang penting dalam otak kita berfungsi tau. Sebab apa? Bila kita letih sangat-sangat kan, benda tu juga boleh menjadikan kita, asbab kepada kita lebih lupa daripada biasa. Jadi apa pun kita nak kongsikan, okay, kiriman rakan-rakan kita di ruangan Ustaz Trafam, dan kita terima dulu pemanggil yang berikutnya. Halo, siapa di talian?
2: Halo, Assalamualaikum Bambam.
1: Hello, Assalamualaikum.
2: Ya,
1: aku salah, Mami. Ya, siapa ni?
2: Mami lah.
1: Mami lah. Mami lah, daripada mana, Mami?
2: Mami dari dalam rumah. Dari
1: pokok senar
2: lah.
1: Dari pokok senar, duduk tak mana ni?
2: Dalam rumah.
1: Mami, masuk rumah cepat, Mami.
2: Apa dia?
1: Mami masuk rumah. Tadi Zedi beritahu Mami main hujan dekat luar tu pasal apa? Mami, masuk rumah hujan demam segitu, duduk main hujan pula ni.
2: Dah aduk kaki lima.
1: Jangan duk main hujan. Masuklah rumah.
2: Ya, masuk dah
1: ya. Masuk rumah. Depa bagi kita jenjen dah makan call. Bambam tadi hampir tengok Mami siap duk main hujan seorang-seorang tu. Duk nyanyi lagu. Si ikan kaloi. Pecah ikan dah mana?
2: Dah aduk dah kaki lima luak je.
1: Masuk, jangan duk bohong. Depa kata Mami main hujan tadi masuk rumah Mami.
2: Aduh. Tapi betul tadi Mami sabun sampai dalam hujan.
1: Betul. Betul tak Mama cakap? Jiran rumah selang, rumah tiga rumah dari rumah Mami tu bagi kita kat Bambam ni. Hampir tengok Mami sat tu, duduk main hujan tu. Risau sat lagi, kot dia berenang kat koridor tu sat lagi.
2: Bambam kata betul rumah Mami tiga selang rumah
1: tu. Ilallah. Mami ingat muka Bambam ni bohong ke?
2: Betul
1: lah orang cakap tu.
2: Mama sihat
1: lah. Alhamdulillah sihat. Dah masuk rumah dulu. Lap kaki tu.
2: Masuk dah.
1: Mami. Mami.
2: Ya.
1: Mereka kata kalau hujan lebat-lebat ni sejuk syok. Mami nyanyi sikit kata laluan Mami. Bagi hujan lebat lagi.
2: Nak nyanyi pula.
1: Boleh tak boleh ke? Bambam minta ni. Kalau orang lain minta boleh. Mami.
2: Lagu apa?
1: Lagu apa? Tak apa Mami.
2: Sikit lah.
1: Boleh sikit-sikit. Boleh Amir? Ready Amir?
2: Okay.
1: Berserta kata laluan tau. Berserta kata laluan lah. Okay. Satu, dua, tiga.
2: Tolonglah Bambam manisnya. Pilahlah Jombi nak di PM. Dah lagi.
1: Okey lah. Boleh. Salam kucuk riang. Salam kasih. Salam rindu. Sambung.
2: Salam. Apa ni? Salam. Sampaikan salam ku. Lupa dah.
1: Habis hancur lagu tu, Mami. Okey, Mami. Ayolah, elaklah Mami.
2: Ya.
1: Nyok dah.
2: Ha, makan dah.
1: Makan dah.
2: Roti bakar.
1: Roti bakar?
2: Ha, oh, dengan kuah gulai.
1: Siapa bakar?
2: Mami lah bakar roti.
1: Oh, Alhamdulillah. Tu kenyang dah lah.
2: Ha, kenyang dah.
1: Alhamdulillah. Ha, okey, baik Mami. Topik ya. Kita hari ni, Mami, berkaitan dengan pelupa. Ada orang cerita dekat Bambam lah. Mami ya. Pernah, Mami pernah dalam situasi lupa yang sangat-sangat. Pasal apa tu, Mami?
2: Memang betul.
1: Ha.
2: Mami suka lupa.
1: Betul. Orang taman tu cerita kat Bambam. Dia kata, Mami hang ni, ya Allah. Kerap sungguh lupa.
2: Ha. Lupa dia orang taman tu.
1: Ha, itu dia lah Mami ingat apa. Bambam tak pening ke orang taman tu. Mami, Mami ni Bambam ya. Orang seberang kot. Come on lah.
2: Ha. Ni, Mami, ni dengar Mami nak cerita.
1: Ha, baik, cerita Mami.
2: Kan, satu hari tu kan.
1: Ha.
2: Ni terbarunya lah.
1: Ha, okey.
2: Mami nak tekan dia lah kan.
1: Ha.
2: Mami lupa pin number.
1: Lupa pin number?
2: Ha, lepas tu kan pin number lepas tak pergi tulis kan.
1: Ha.
2: Dalam kepala kan.
1: Ha.
2: Mami lupa tu. Mami tekan 3 kali. Lepas tu, masuk 4 kali, dia blok Mami punya.
1: Yalah. Dia takut orang ceroboh.
2: Atulah.
1: Ha, lain kali Mami, Mami bagi tahu kat Bambam nombor pin Mami tu. Bambam tu teringat kat Mami.
2: Awak siapa?
1: Bambam memang suka ingat nombor pin orang. Jadi Mami bagi tahu lah kat Bambam.
2: Tak boleh
1: ha. Ha, nanti Mami lupa, nanti Mami call lah Bambam.
2: Munya tu ingat Bambam apa nanti Mami bagilah PM kat Bambam.
1: Mami, lepas tu lepas blok tu dia bagi nombor baru.
2: Anak Mami mai.
1: Siapa dia? Jadi ya.
2: Jadi mai ha.
1: Okey.
2: Ni lepas tu kan.
1: Ha.
2: Mama itu tak ada keluar dia Mama tau. Lepas tu dalam beg Mami ada RM9 je. Ya Allah, Akbar.
1: Lepas tu Mami buat macam mana?
2: Apa nak kalau kata nak shopping bolehlah kita bagi kad tu, tapi bagi kad pun dia tak boleh pakai kok.
1: Masa tu Mami dengan siapa?
2: Mami dengan Pak Long.
1: Bohong. Mami dengan Pak Long pakai duit Mami. Biasa Mami dengan Pak Long. Mami perhabis duit Pak Long.
2: Lepas tu ada Zahidi pergi buat boleh dah.
1: Ha.
2: Boleh dah. Dia kata mak awak apa, mak awak pin number buat salur 3 kali.
1: Ha, lepas tu dia cukup nombor pin baru lah.
2: Tak. Nombor lama juga, tapi dia perhidup balik lah.
1: Perhidup balik. Alhamdulillah. Boleh pakai dah lah. Nanti
2: lupa.
1: Oh, tu dia. Lain kali Mami.
2: Kata kan Mami. Combi tak dah. Bambang.
1: Ha.
2: Apa ni. Kalau kata nak ambil dalam TTI. Ni betul-betul nak ambil punya kan.
1: Ha.
2: Pipi dekat pintu TTI. Lupa.
1: Oh, tu dia. Mami nak ambil apa? Lupa.
2: Nak ambil ni. Ha, macam tu.
1: Oh, tu dia. Mami.
2: Macam. Ya.
1: Mami kena makan satu makanan ni Mami.
2: Apa dia?
1: Ha, makan kismis banyak.
2: Kismis?
1: Ha. Mami
2: betul-betul
1: kan? Betul lah. Mami cuba beritahu kat Bambam. Bilalah Mami makan kismis?
2: Kismis ha, baca-baca doa kan?
1: Tak, bilalah Mami makan kismis? Beritahu kat Bambam.
2: Bila?
1: Ha.
2: Lama tak makan dah
1: kan? Ha, Mami lama tak makan kismis ni. Sebab Bambam pun okay. Bambam pun lama tak makan juga tu. Ada benda Bambam nak beritahu kat Mami ni. Bambam pun lupa apa nak beritahu ni.
2: Itu lah.
1: Ha.
2: Tu kismis apa?
1: Ha, kismis. Makan kismis Mami. Kita makan sama-sama Mami.
2: Ya. Unai-unai ingat betul.
1: Dah betul lah. Makan kismis kan bagus.
2: Okay lah.
1: Mami. Satu lagi Mami. Yo. Sebelum Mama lupa. Mama nak cakap apa. Mata lupa dah. Tak apalah Mami.
2: Apa? Mudah lagi.
1: Ni Mami. Ha. Ni.
2: Ya.
1: Sagi Mami PM Bambam. Nombor pin Mami tu Bambam tu diingatkan untuk Mami. Boleh? Boleh nak?
2: Boleh.
1: Dah Bambam ganti kalau Mami lupa. Mami call lah Bambam. Bambam tu ingat kat Mami.
2: Tak boleh. Kalau dekat Palung tak tahu nombor pin Mami.
1: Mami bagi tahu kat Bambam. Bambam tu yang jaga baik punya nama Mami.
2: Ha. Oh, taulah rahsia nak ambil dia dalam tu lah. Jadi nak cakap Sat ya.
1: Jadi nak cakap Sat. Boleh.
2: Sat ya. Mak lupa dia pergi buat apa pin number.
3: Hello, Assalamualaikum. Abang, Bambang.
1: Waalaikumsalam. Sihat. Ni Zaidi ke Pak Long ni?
3: Zaidi.
1: Kerja malam ni?
3: Malam macam biasa lah Bambang. Zaidi kerja malam.
1: Ni.
3: Boleh tinggal apa Sat?
1: Zeddy, Zeddy ingat tak janji apa dengan Bambam hari tu? Kata nak buat apa kat Mami?
3: Alamak, Zeddy lupa hak
1: ni. Hai, inilah masalah ni. Orang muda pun lupa ni.
3: Banyak kerja.
1: Banyak sangat kerja. Jadi beritahu kat bos-bos, kurangkan sikit kerja saya bos sebab saya kerap lupa. Bos pergi kerja banyak.
3: Kerja memang banyak. Ha ni kerja bertambah.
1: Oh, kerja bertambah dah. Okey. Ni kerap balik rehat dulu ni.
3: Dia rehat.
1: Tidak ada bangun pula
3: lah.
1: Alhamdulillah. Okey, jadi apa pun semoga sihat sihat sana.
3: Ya, insyaAllah.
1: Mantap. InsyaAllah. Amin. Okey, Mami.
2: Ya.
1: Ha.
2: Apa ni?
1: Mami, oh, jiran belakang rumah nak cakap tu. Bagi phone, Zat.
2: Siapa dia?
1: Jiran belakang rumah.
2: Jiran?
1: Ha, pergi tengok kat tingkap belakang rumah tu.
2: Mana ada jiran? Tak ada kan?
1: Tak ada ke? Oh, tepi.
2: Tepi dah ada lepas semua bukan tak ada rumah.
1: Oh, ya kau? Okey lah.
2: Tak ada apa,
1: Mami. Okey, Mami.
2: Oh, tu. Rahsia lah tu.
1: Saya tak ada apa. Ingat, Mami lah. PM Mama tau. Nombor PIN tu. Okey, Mami. Masih, Mami.
2: Okey, lebih kurang minta mahal dah. Ya, Mami ya. Awak tau.
1: Baik, Mami. Terima kasih. Assalamualaikum. InsyaAllah.
2: Bahagia selalu.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ah, itu dia Mami kita. Adik aku dia nak pas kat jiran mereka rumah pula. Boleh kat cakap dengan jiran mereka rumah? Sebab dia kata ada orang. Sebelah rumah pun tak ada orang kan. Baik, itu dia perkongsian daripada Mami kita. Tapi orang kata apa, biar kita lupa pun tak apa nombor pin tu daripada kita bagi kat orang. Konon-konon nak tolong, nak minta tolong orang teringat kat kita. Peringat kita kan adalah takut jadi benda lain kan. Jadi benda-benda macam tu kena simpan elok-elok kan. Nombor pin kan. Kata apa, benda-benda yang melibatkan peribadi kita tu simpan baik-baik. Okay, baik, kita nak bagi peluang untuk ni yang mungkin nak sembang-sembang lagi berkaitan dengan topik kita hari ni. Sebelum kita nak bacakan kiriman di TikTok live, TikTok Metro FM, kita ada kiriman daripada Ustaz Maisyak ni. Kata dia pernah situasi lupa ni, ada mesyuarat di Jawi ternaik jambatan Pulau Pinang. Kena pusing balik lah, lupa. Tu dia no. Mesyuarat dekat Jawi. Lepas tu naik jambatan Pulau Pinang. Elok naik jambatan Pulau Pinang. Kata terbaru teringat. Kata dah mesyuarat dekat Jawi. Sudah kena pusing balik turun jambatan kedua tu no. Kena pula pagi-pagi kan dah bersabar no. Dia kena banyak lagi bersabar kan. Okay, jadi insyaAllah untuk ni mungkin nak kongsikan lagi bersama-sama dengan Bambam. 04-2107-389 ataupun layangkan di ruangan WhatsApp Trafam 0305-08-0957. Trafam segalanya untukmu.

Kerajaan rangka intervensi kurangkan beban rakyat terhadap kos makanan. Pertukaran MyCard baharu tidak jejas bantuan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Pagi.

0: Kenaikan harga minyak dunia berisiko memberi kesan kepada harga makanan dalam tempoh 3 bulan akan datang. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu berkata, pelbagai langkah intervensi sedang dirangka bagi mengurangkan beban rakyat.
1: Jadi daripada situ kita lihatlah dari sudut pendapatan kerajaan berlaku kenaikan harga, apa dia intervensi yang boleh dibuat oleh pihak kerajaan mengikut kemampuan keuangan. Ini Kementerian Keuangan, Kementerian Ekonomi akan sentiasa memberi pandangan-pandangan tentang bantuan-bantuan kepada rakyat yang boleh diberikan.
0: Dato' Sri Muhammad Sabu. Proses peralihan dan pengkaran kepada MyCard struktur baharu bulan depan tidak akan mengganggu proses penebusan bantuan kerajaan yang menggunakan kad pengenalan termasuk SARA dan Budi 95. Jabatan Pendaftaran Negara dalam kenyataan memberi jaminan pihaknya akan memastikan senarai nama penerima bantuan yang sedia ada dalam sistem akan kekal dan tidak tercicir semasa proses tersebut. Orang ramai termasuk golongan pemimpin dinasihatkan berhati-hati dalam memberikan pandangan melibatkan sebarang fatwa. Pastikan kesahihan terlebih dahulu. Peringatan tersebut dinyatakan oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan. Jelas beliau, perkara itu amat penting terutama bagi individu mempunyai pengaruh dan pengikut yang ramai. Ini berikutan kenyataan yang dikeluarkan berisiko menimbulkan kekeliruan dalam kalangan masyarakat. Sementara itu, Mufti Kelantan Datuk Muhammad Syukri Muhammad menyeru seluruh umat Islam agar sentiasa menjaga pertuturan dan pemilihan kata-kata yang baik sebagaimana yang dianjurkan Rasulullah SAW. Beliau turut mengingatkan umat Islam agar meninggalkan perkara yang tidak memberi manfaat sehingga mencetuskan salah faham dalam kalangan masyarakat.
2: Rasulullah kata, ikutlah sunnahku dan daripada khulafa' Rashidin, iaitu pengganti-pengganti Nabi. Jadi rekod sahabat-sahabatnya adalah rekod yang sangat tinggi kedudukannya. Jadi kita tidak seharusnya menyatakan sesuatu yang seolah-olah menggambarkan bahawa sahabat-sahabat ini adalah mereka yang tidak berjasa kepada Islam. Iyalah, kita mengharapkan semua umat Islam meletakkan kedudukan sahabat-sahabat itu di tempat yang tinggi, yang tidak seharusnya diperlihatkan bahawa sahabat-sahabat ini adalah tidak bermutu dan tidak bermakna kepada Islam.
0: Datuk Muhammad Syukri Muhammad. Dalam perkembangan berkaitan, polis sedang menunggu maklumat lanjut bagi melengkapkan siasatan berhubung kenyataan Ahli Parlimen Pasir Putih yang didakwa menghina sahabat Nabi Muhammad SAW. Ketua Polis Negara Dato' Sri Muhammad Khalid Ismail berkata pihaknya mengambil maklum mengenai perkara itu. Ia kini dalam perhatian polis untuk tindakan lanjut. Dalam perkembangan lain pula, Dato' Sri Muhammad Khalid berkata PDRM telah memperkemas prosedur operasi standard SOP penugasan konvoi berskala besar. Ia bagi mengelakkan tragedi melibatkan trak FRU di Teluk Intan Perak setahun lalu berulang dengan memberi penekanan khusus terhadap aspek pematuhan SOP oleh setiap anggota ketika melaksanakan tugas.
3: Saya percaya dengan peningkatan SOP dan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, kita dapat mengurangkan kemalangan bukan sahaja di tempat bertugas tetapi juga semasa berada di dalam jalan raya dan sebagainya.
0: Dato' Sri Muhammad Khalid Ismail. Berita seterusnya, kutipan cukai negara pada tahun ini sukar diramal ekoran tekanan kos yang dihadapi kebanyakan syarikat serta peniaga susulan krisis bekalan tenaga. Ahli Majlis Institut Percukaian Malaysia Havinda Singh Chanan Singh berkata, peningkatan kos operasi dijangka menjejaskan keuntungan syarikat berbanding tahun lalu sekaligus memberi kesan kepada jumlah kutipan cukai negara.
4: Kalau kita cakap pasal kutipan cukai untuk tahun ini, pada masa ini mungkin susah sikit nak meramalkan dengan tepat. Tapi kerana kos bahan-bahan mentah dan kos pengangkutan minyak semua sedang meningkat, mungkin itu akan mengakibatkan kerugian atau kos akan mendadak. So keuntungan mungkin tidak sebegitu ketara macam tahun lepas. So ini akan mengakibatkan kutipan cukai yang mungkin tidak boleh mencapai angka-angka yang macam tahun lepas.
0: Tahun lalu LHDN merekodkan kutipan cukai sebanyak 203.991 bilion ringgit, peningkatan sebanyak 19.186 bilion ringgit berbanding tahun sebelumnya. Bagaimanapun, Havinda optimis perluasan penggunaan sistem e-invoice dalam kalangan pembayar cukai dijangka dapat membantu mengurangkan sedikit impak penurunan kutipan hasil. Selepas hampir dua dekad bersiaran, program ikonik Salam Baitullah terus membuktikan bahawa kandungan berteraskan kerohanian dan nilai kemanusiaan kekal mempunyai tempat istimewa dalam lanskap penyiaran negara. Bagi musim 2026, program yang mula bersiaran malam tadi sehingga 27 Mei depan tampil dengan pengisian lebih segar dan pendekatan yang menyentuh jiwa. Timbalan Pengarah Seksyen Ehwal Semasa RTM, Rahayu Wahid berkata, Salam Baitullah berjaya menyesuaikan format penyiarannya menerusi elemen visual yang lebih moden serta pengukuhan platform digital bagi menarik minat penonton generasi muda. Strategi itu terbukti berkesan apabila program tersebut berjaya mencatatkan keseluruhan 5 juta tontonan merentasi platform televisyen dan digital pada tahun lalu.
5: Kita bukan kejar rating, kita bukan kejar jutaan penontonan itu, tapi apa yang kita harapkan adalah supaya maklumat yang kita sampaikan, apa pengisian yang kita buat, benda tu akan sampai dan ke jiwa dan ke hati nurani penonton, supaya apa setiap nasihat yang akan diberikan oleh Ustaz dalam Al-Bayan dan setiap apa sahaja pengisian tu, dia akan memberikan apa rasa inspirasi dan sebagainya kepada penonton lain.
0: Salam Baitullah bersiaran secara langsung di TV1 bermula pukul 9 malam. Penantian selama lebih 3 dekad, Zalipah Mad Alwi berusia 73 tahun untuk menjejakkan kaki ke Tanah Suci akhirnya terjawab apabila beliau terpilih menjadi tetamu Allah bagi musim haji tahun ini. Zalipah yang mula menyimpan impian untuk menunaikan haji sejak berusia 40 tahun menyifatkan peluang tersebut sebagai satu anugerah yang amat disyukuri selepas hasratnya tertangguh beberapa kali akibat pelbagai kekangan. Tegas, adil dan tanpa kompromi. Komitmen itu ditekankan Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM yang baharu, Datuk Seri Abdul Halim Aman. Beliau berikrar bawah pimpinannya, aspek penguasaan akan diperhebat, ketelusan juga dipertingkat. Selain memastikan setiap siasatan dilaksanakan pada tahap profesionalisme tertinggi dengan keadilan menyeluruh demi memulihkan keyakinan masyarakat terhadap SPRM. Luar negara, rundingan damai Amerika Syarikat dengan Iran didakwa mencapai kemajuan positif. Naib Presiden Amerika Syarikat J.D. Vance menegaskan Washington kekal dengan garis merah untuk tidak membenarkan Tehran memiliki senjata nuklear. Katanya Presiden Donald Trump akan memilih laluan diplomatik untuk memastikan Iran menyerahkan fasiliti nuklear mereka kepada Washington. Tiada kematian baharu dilapor akibat wabak hantavirus sejak 2 Mei lepas dengan risiko kesihatan awam global kekal rendah. Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata sebanyak 11 kes telah dilaporkan kepada agensi itu setakat 12 Mei. 8 daripadanya telah disahkan melalui ujian makmal sebagai jangkitan disebabkan virus andes. Virus tersebut juga boleh merebak antara manusia melalui kontak rapat secara berpanjangan, khususnya dalam ruang tertutup. Akhir sekali sukan badminton terbuka Thailand, pemain perseorangan profesional negara Lee Zijia dan Goh Jin Wei tersingkir awal. Zijia yang juga bekas juara All England tewas 20-22, 10-21 kepada Daniel Dubovenko. Jin Wei pula mengakhiri kempen selepas tewas 21-13, 19-21, 16-21 kepada pemain muda tuan rumah Yao Taiwan Kit Kliang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan rangka intervensi kurangkan beban rakyat terhadap kos makanan. Pertukaran MyCard baharu tidak jejas bantuan. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salehuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Ya, saya teruskan rekan pagi-pagi anda GPM bertemankan Bambang 9.15 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk yang terus kekal setia layan Mutiara FM. Tak kisah di mana saja anda berada. Okay, sebelum kita nak teruskan dengan topik kita pagi ini, apa nak kongsikan bersama-sama dengan anda bersempena mesyuarat pertama penggal keempat Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang ke-15 yang mula bersidang pada 8 Mei 2026. Ikuti laporan harian secara komprehensif pembahasan sidang mesyuarat Dewan Undangan Negeri Dun Pulau Pinang menerusi slot dari Lebuh Light. Okey, Isnin hingga Khamis selepas Warta Mutiara 4.30 minit petang yang mana siaran telah pun bermula pada 11 Mei. Okey, eksklusif di Mutiara FM, segalanya untukmu. Baik, kita nak terus kongsikan lagi berkaitan dengan topik kita hari ini. Untuk anda yang mungkin nak kongsikan, okey, ini isu berkaitan dengan pelupa ni. Okey, untuk anda yang mungkin ada pengalaman situasi pelupa anda teruk sangat ke? Ada orang lupa yang mungkin biasa-biasa. Ada orang sekali lupa, rugi banyak. Kan? Okey, dan kita nak terima pemanggil berikutnya. Halo, siapa di talian?
1: Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, Bambang.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Teacher Asia.
1: Yes.
0: Yes, how are you today?
1: Oh, I'm fine. Thank you.
0: Alhamdulillah.
1: Okay?
0: Alhamdulillah, fine. Cikgu?
1: Ya, saya.
0: Ada tak mana ni?
1: Duduk dalam kereta kena sidai. Depan rumah tak boleh keluar. Jam luar
0: kan. Pasal apa kena sidai? Jam pasal apa tu?
1: Tak tahu apa yang terjadi di depan tu.
0: Sabar. Orang Penang dengan jam ni biasa dah. Jadi kena buat banyak bersabar, cikgu lah.
1: Kalau kata kalau
0: terror
1: buat kereta kat Pulau Pinang ni memang
0: terror
1: tempat lain lah.
0: Ya, betul. Itu orang Pinang kot. Baik, cikgu.
1: Tak
0: kena, ya. Mantap. Okey, cikgu. Mukadimah ya, sikit, cikgu.
1: Okey, mukadimahnya. Pergi ke kedai membeli... Cik Bibah membeli kalung.
0: Bibah tak ada. Bibah tak ada. Cuti.
1: Tak apa. Cik Bibah membeli kalung mutiara.
0: Ha.
1: Kalung tu cantik sangat. Silap-silap lagi.
0: Silap pula dah. Aduh, apa siapa lupa kan?
1: Lupa tu.
0: Cik
1: Bibah membeli kalung mutiara. Mutiara dibeli di kedai nyonya.
0: Dia.
1: Alohai, bambang-bambang yang cuit-cuitnya. Jom kita buat ramai kan, geng. Jom kita buat ramai dekat geng pagi Mutiara.
0: Tu dia banyak sasul ni pagi ni.
1: Itulah.
0: Aduh, ada tambahan lagi tak?
1: Tak ada.

0: di tepi rumah.
1: Ya.
0: Cikgu, topik kita pagi ni apa rasa? Ha, tunggu apa lagi? Mai lah, cerita mai. Susah jauh bunyi dia. Macam jauh bunyi dia. Boleh lah cikgu.
1: Tak apa, tersasur, terlupa.
0: Tu dah tak lupa, cuma tak ingat. Okey cikgu, topik kita hari ni cikgu, pasal situasi pelupa ni. Pernah tak cikgu? Orang kata apa, ada situasi lupa tu yang menyebabkan kerugian ke, penyesalan teramat ke, macam mana ke?
1: Ada, saya ni selalu, tapi taklah kes-kes besar. Kes besar dua je.
0: Dia
1: tak merugi, tetapi menyelamatkan.
0: Okey, saya nak satu yang cikgu kongsikan begini.
1: Yang selalu duduk lupa-lupa tu, kunci kereta dengan dengan kunci rumah lah. Selalu letak-letak tangan lain, cari tangan lain. Itu kerap lah. Yang ni, yang kes yang terbesar, yang baru ni, terkini lah. Saya masuk duduk lah kereta dah. Abang tahu, telefon CRM tak dapat-dapat dalam kereta. Lepas tu saya pun dah baca doa. Dah habis baca doa, teringat pula telefon tinggal lah rumah.
0: Tu dia.
1: Baru tu dah baca doa. Kalau orang tua-tua dulu, dia kata kalau dah masuk lah kereta, keluar balik tak pergi lah. Saya masuk lah rumah, ambil telefon, apa, masuk balik, baca doa balik. Lupa pula kawan kita kat pejabat daerah pesan kulat sisyak duk pay meja bungkus tu, tak ambil. Masuk balik pula dalam rumah, masuk ambil kunci pintu, baca doa, masuk dalam kereta pun baca doa semua. Saya pun keluar. Keluar elok sampai depan sikit daripada masjid ke depan rumah saya ni. Apa tu, saya keluar, berhenti kat kedai tu lah, kedai 24 jam tu. Saya keluar kereta, tanya lah orang kampung saya, Pak Su tu duduk dalam jalan. Pergi mana Pak Su, awal ni? Ronda-ronda kawasan, dia kata.
0: Tu dia.
1: Kami pun sembang, tak ada nak sembang pun, bunyi berletuk, boom, kata, depan masjid.
0: Oh, tu dia, sudah.
1: Tu kata menyelamatkan saya lah kot. Allah Ta'ala selamatkan saya. Kalau saya lambat sikit lagi keluar. Dah apa ni, orang kampung saya jugalah kata maybe langgar dengan berdosa.
0: Oh tu dia. Kalau kata cikgu awal sikit pun silap-silap, dia no.
1: Kalau saya
0: asbab tu.
1: Tak tahu Allah Ta'ala. Tu kalau menyelamatkan lah, dia buat lupa sampai dua kali baca doa.
0: Yalah, kalau kata contoh lah, kalau kata tadi cikgu dah sampai kat situ, cikgu tengok kejadian tu, kalau kata cikgu tak lupa apa, tak lupa barang-barang cikgu tadi tu, cikgu always sampai away sikit. Contoh kan. Kan ada sebab benda tu. Setiap benda yang berlaku tu ada hikmah dah cikgu.
1: Yang tu tak lupa dua kali masuklah rumah dua kali juga. Kalau orang tua-tua dulu dia pantang, dia kata apa, arwah tak buat saya kalau dah, saya bagi pi dah tu.
0: Sungguh aduk rumah. Jangan pergi mana-mana. Dia melilau sana, melilau sini. Contoh kan. Contoh ayat kat cikgu dah kan. Dah cikgu, cikgu Asia duk rumah sama cikgu Asia. Duk pi sana, duk pi sini, mengalahkan bagi rakyat ni. Contoh. Betul dia kan. Tapi setiap benda berlaku tu ada hikmah dia kan.
1: Alhamdulillah. Teruk jugalah orang kampung saya tu.
0: Alhamdulillah. Tak kenal kat kita walaupun kenal kat orang pun. Kita doakan semoga Allah mudahkan urusan dia.
1: Tak tahu lah macam mana dukanya kan untuk Bambang. Tayar berdosa yang besi kuat tu pun, tayar dia kecil terkeluang terus, yang besar tu belakang apa, kempes terus.
0: Tu dia, tak tahu nak cerita macam mana no.
1: Tak tahu nak cerita yang kereta maybe tu sebelah pemandu, memang tak boleh keluar, tak boleh buka pintu langsung, tapi dia pemandu tadi tu dia keluar pergi apa, ke sebelah pintu satu lagi kan. Lepas tu saya pergi tengok, dia duduk ketak-ketak, dia petak dia tepi jalan, kata adik, hang macam mana adik, okey ke? Pasal kenal kan. Betul, tengok dia tak ada luka apa, tapi apa atau apa, muka dia merah macam kena terantuk apa, tak tahulah kan. Tering apa kan. Bila hantar pergi hospital, sampai lah tak sedar lagi. Katanya pendarahan dalam kepala.
0: Kita doakan semoga Allah mudahkan urusan dia dan berikan kesembuhan. Sebenarnya itu yang terbaik buat dia kan.
1: Betul-betul depan masjid, Bambang.
0: Baik, insyaAllah. Apa pun, terima kasih cikgu.
1: Kata apa, lupa ada menyelamatkan lah.
0: Ya, betul. Tapi apa pun, insyaAllah kita doakan semoga Allah mudahkan urusan dia. Dan juga orang kata memberikan kesembuhan kepada dia, insyaAllah.
1: Katanya saja ke semua sahabat kita yang pendengar setia Mutiara FM ni, saya doakan juga siapa yang sedang sakit. Semoga Allah bagi keajaiban untuk kesembuhan kepada anda semua. Ah,

0: Jangan lupa makan ubat.
1: InsyaAllah.
0: Lepas tu Allah permudahkan semua urusan kita.
1: Baik, ingat tu cikgu, jangan lupa makan ubat. Cikgu pun kerap tak makan ubat ni. Tuk cerita orang makan ubat, dia berubat tak makan, duk kerap bawa lupa.
0: Saya kalau tak sakit sangat, tak mahu makan ubat.
1: Tak kira lah, doktor bagi makan ubat tu suruh perhabis, bukan suruh simpan dalam peti air. Ni ubat bersimpan, berkilo dalam peti air tu, siapa nak makan? Dah ambil ubat hospital kerajaan. Ubat kena banyak murah, tak makan pula. Dah cikgu dah.
0: Tak sakit nak makan apa.
1: Dah cikgu, doktor bagi suruh perhabis, bukan suruh simpan cikgu. Okey cikgu, pasal cikgu dah.
0: Okey, sama-sama, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ha, dia perkongsian daripada cikgu Asyah Nirikan. Itu kalau kalaulah aku keluar awal, confirm aku kena. Kalau aku keluar lambat sikit, confirm aku kena. Itu kalau kan. Tapi istilah tu sebenarnya ada hikmah dia. Kan, sebab tu orang tua dulu kan, orang lama dulu kan, kalau kata kan, kalau kata kita keluar tertinggal apa-apa, berpatah balik sekali boleh gagah lagi. Kalau dua kali tu, elak tangguhkan perjalanan tu kan. Dia pun kata risau, takut-takut sekali adalah apa apa tu kan. Bukan nak kata benda tu, yalah, istilah apa orang cakap, kalau kata benda tu pantang, kita buat jangan-jangan. Kalau kata benda tu ada kesulitan tu kan, ada benda nak berlaku tu kan, bukan kita mengharapkan benda pelik-pelik. Tapi nak abang atau orang lama ni, dia cukup cakna tau. Kalau sekali berlaku, okey. Kalau kali kedua tu, sudah nak buat dah. Kan. Okey, baik, untuk ni mungkin nak kongsikan lagi bersama dengan Mam dan juga pendengar kita hari ni, situasi pelupa ni kan. Apa situasi yang menyebabkan kadang-kadang tu orang kata membuatkan kita rasa bebai kan. Dan sejak kebelakangan ni kita kerap dengar lah berkaitan dengan kes orang kata apa tertinggal anak dalam kereta ni kan. Dan ada yang orang kata apa menyebabkan kematian disebabkan apa, lupa anak dalam kereta. Ramai elok anak duduk tidur syok kat belakang tu. Kita dah buat kereta dah ya sampai-sampai kita pun keluar masa buat kerja, tengok-tengok no, anak duduk dalam kereta dah berapa jam dah tu kan. Itu pun benda yang kita kena cakna juga. Kita kena orang kata apa kena ambil peduli lah kan, ambil berat. Baik, untuk ada 0427389 ataupun layankan di ruangan WhatsApp Trafam 0305080957 Trafam, sekarangnya untukmu.

0: Morning, Bondia.
1: Anak korang menendang ragi, ikan lampam, menoka ubi. Ni jangan duk tanya lah siapa game pagi. Mestilah dia Bambam dan dia Cumi.
2: 9:34 pagi waktu ini. Terima kasih untuk yang terus kekal setia mendengarkan Mutiara FM. Tak kisah di mana sahaja anda berada, Bambam, yes, hampir-hampir di penghujung pertemuan kita untuk hari ini kan. Dan pasti kita masih lagi nak kongsikan berkaitan dengan topik kita hari ini. Isu berkaitan dengan situasi pelupa ni. Teruk sangat dekat lupa tu. Tapi kalau semua orang lupa yang biasa-biasa tu, mungkin dah biasa bagi dia kan. Betul tak? Bukan kata sebut pasal lupa je orang ingat warga mai. Tak ada. Kadang anak muda dah ni pun kerap lupa. Kan. Jadi benda ni dia bermain kepada faktor jugalah kan. Bagaimana otak kita berfikir, bagaimana otak, cara otak kita berfungsi. Dan kadang-kadang bila otak kita letih berfikir pun, lupa tu akan kerap je mai kan. Baik, kita nak terima pemanggil yang berikutnya. Halo, siapa di talian?
3: Hello, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya Cikgu Man.
3: Saya.
2: Apa abang cikgu?
3: Baru lepas kena roti canai dan capati.
2: Alhamdulillah. Hujan lagi tak Parawatan?
3: Hujan, tak cik gurgok. Tadi saya main buruk hujan. Di Kepala Batas, Barkit Kepala Batas ni pun masih rintik-rintik.
2: Alhamdulillah. Perut dah kenyang, perut dah kenyang, kena capati, roti, canai, pasang. Balik, saya pergi tarik selimut. Kan boleh kira.
3: Saya tidur tak pakai selimut, dengar.
2: Oh, iya ke? Saja teka lah. Dia kata apa, tuju dulu, kenal tak kenal, tak belakang kira.
3: Belakang kira. Okay. Memang kalau kita tidur menerap, kena lah belakang tu.
2: Baik cikgu, mukadimah cikgu.
3: Mukadimah. Saya bagi kata laluan dulu lah.
2: Baik, silakan.
3: Itu biasa. Jadi Bambam, super sweetnya. Super sweet ni. Tersangatlah sweetnya.
2: Lain macamnya super-super tu.
3: Super lah tu. Super minyak ni super.
2: Okay. Alright.
3: Baik. Pantunnya tentang lupa ni. Guna galah menolak rakit. Untuk menjala ikan tenggiri.
2: Ya. Yeah.
3: Lupa ini sebenarnya satu penyakit. Jangan sampai mudaratkan diri.
2: So dia. Ada lagi tak nak sebut untuk mana jawab ni?
3: Kalau nak jawab tak apa. Apa pun saya terima.
2: Baik. Anak-anak suka dengar bapak bercerita. Cikgu, agak-agak apa cerita?
3: Ceritanya macam ni lah. Pasal lupa ni. Memang lupa biasa, kunci cermin mata. Apa tu lupa biasa lah.
2: Okay.
3: Tapi kadang ubat kita lupa makan. Makan kita ragu. Dah makan ke belum? Dah
2: Sudah. Ke?
3: Jangan tunggu. Sebab saya biasa jadi kat saya. Nama lupa. Kemudian lupa ni, aku makan tak dengan ubat ni? Ubat kalau makan lebih, dia akan mudaratkan diri.
2: Betul.
3: Kalau tak makan pun mudaratkan diri. Jadi sama salah.
2: Betul sungguh no cikgu. Saya pun kerap juga lupa pasal makan ni cikgu. Kadang-kadang saya makan, lepas tu saya rasa macam serupa lah, rasa tak makan lagi. Saya pun makan lagi. Lepas tu saya lupa rasa, rasa macam tak makan lagi ni. Saya pun makan lagi. Saya lupa cikgu nak buat macam mana.
3: Bagi saya, saya ni duta kenali ubat anda bagi tak semua ni bukan. Saya ni di orang bagi duta KUA, duta kenali ubat anda.
2: Ya, baik.
3: Nanti boleh gelendek sesek gelogok lah. Jadi banyaklah soalan-soalan yang pernah saya tanya tentang lupa makan, ragu-ragu makan ni. Jadi jawapannya kalau ragu-ragu jangan makan lah. Tunggu berapa jam pula makan. Okey.
2: Tak boleh lah.
3: Tak, sebab kita ragu-ragu.
2: Ragu-ragu
3: ni jangan makan. Sebab apa? Kalau makan, kita dah makan tadi, makan pula dan masuk dalam perut nak buang susah.
2: Yalah, sedap-sedap cikgu nak makan sepinggan, lupa pasal sepayuk habis.
3: Yang tu tak apa. Lupa makan nasi ni tak apa lah. Tak ada apa, tak ada masalah. Lepas tu kadang dalam telefon kita ni ada aplikasi-aplikasi yang tertentu.
2: Betul.
3: Memerlukan PIN. PIN. pin tu, kadang kalau kita lupa, lupa tiga kali, dia block lah.
2: Betul?
3: Kerana saya kena pin aplikasi tabung haji.
2: No.
3: Isi. Oi, dia kena, dah kena block. Jadi apa yang saya buat, saya start kereta, pergi tabung haji balik.
2: Kena buat balik,
3: lepas set balik lah. Tapi bagus lah. Gawai tabung haji tu pun, dia tahu kata orang tua ni memang pelupa.
2: Jadi tak apa.
3: Tak ada apa.
2: Benda-benda macam tu biasa lah cikgu.
3: Biasa.
2: Tapi itulah lupa, saya tertarik dengan cikgu tadi itulah kan. Isu lupa makan tu kan. Saya pun rasa betul nak tanya pakar kenali ubat anda ni kan. So macam mana situasi macam tu, nak makan ubat apa tu?
3: Tak, ubat kadang ubat apa kencing manis ke, ubat kolesterol ke, ubat darah tinggi ke, sebab saya ni semua ada. Kata dulu penyakit tu dikenali sebagai tiga serangkai. Tapi lah mereka dah rebranded, dinamakan penyakit janda manis. Jantung-jantung. Darah tu darah tinggi. Manis tu kencing manis. Jadi lah ni nama dia penyakit janda manis.
2: Ya, cikgu cukup suka kalau ayat-ayat macam tu. Akhirnya cikgu. Risau dengar cikgu gelak tu.
3: gelak macam gelak bangsawan dulu ni.
2: Oh, macam mana sekali lagi cikgu?
3: Bangsawan. Oh.
2: Okey cikgu, terima kasih cikgu.
3: Sama-sama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih cikgu.
3: Moga bahan-bahan bahagia.
2: Amin ya rabbal alamin.
3: Insya-Allah.
2: Jumpa lagi cikgu. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Baik, amboi cikgu. Oh, singkatan janda manis eh. Jantung, darah tinggi ke macam mana? Amboi terah cikgu gelak tu. Gelak bangsawan. Okey, baik. Untuk ni yang mungkin nak kongsikan lagi. Berkaitan dengan topik kita hari ni. Sebelum kita nak serahkan. Okey, tugasan kepada rakan-rakan yang berikutnya. Kita nak bacakan kiriman rakan-rakan kita di ruangan WhatsApp Metro FM. Ini kiriman daripada Hafiz Abdullah ni katanya. Bam-bam. Bibah lupa lah pagi ni dari GPM. Rasa-rasa budak ni lupa dah. Tak tahulah Hafiz Abdullah. Memang dia tak masuk sampai lah lagi ni. And bila dia kemarin duk tunggu ni, tak masuk-masuk ni. Baik daripada Amir. Assalamualaikum. Selamat pagi Bambang. Bambang sweet sangat. Semalam saya ingatkan diri saya, saya yang hari guru akan mai tak lama lagi. Elok ada topik lupa ni. Petang kemarin bila tahu selalu hujan bawa payung, sibuk-sibuk terlupa payung. Nasib baik ingat balik. Sebab tu contoh kalau nak jalan jauh, periksa banyak kali barang, tak tinggal. Kemudian buat nota barang-barang apa yang kita nak bawa di mana-mana kan. Bawa nota dengan kita, tengok balik barang apa yang kita bawa. Itu persediaan kan. Semua orang tak suka tu tulis ni. Nak buat nota apa, bawa je lah apa ada. Lepas tu mulalah hak tu tak ada, hak ni tak ada kan. Baik, dan juga ini kiriman yang Bam-Bam nak kongsikan. Ini dia siapa ni? Daripada Daus ni katanya, Assalamualaikum Bam-Bam. Dulu saya tak ada lah pelupa sangat. Sejak termakan TO ada semut tu, terus jadi pelupa. Semut juga dipersalahkan. Okey, dan kita nak terima pemanggil yang berikutnya. Halo, siapa di talian?
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kat talian ni?
0: Kak Noh, minta maaf tak apa sihat.
2: Kak Noh mana? Minta tahu?
0: Bayan baru.
2: Lupa dah Kak Noh duduk tahu mana. Sejak-sejak pergi ke Sabah ni kan. Okey, tak. Bukan. Waling. Balik main lah.
0: Balik malam semalam.
2: Nasib baik lah.
0: Awal pagi semalam.
2: Nasib baik lah jumpa jalan balik Penang lah.
0: Betul lah.
2: Tidak, tapi turut mana main tak boleh balik main ni. Baik, Kak Noh. Kata laluan, Kak Noh.
0: Kata laluan. Okey, berarti Sabah boleh.
2: Boleh, bakal kau.
0: Okey.
2: Apa lambat ba?
0: Tadi duk ingat.
2: Tu dia lah lupa dah lah. Aduh bakal kau.
0: Aduh Bam-Bam, kenapa comel sangat? Okey macam tu.
2: Beri probe sikit ni.
0: Jadilah tak boleh dah sekarang dekat tu je.
2: Tu tak sekarang pun tak apa. Okey, Kak Noh.
0: Ya.
2: Topik kita ni, Kak Noh, berkaitan dengan pelupa ni kan. Sebelum Kak Noh nak pegang topik ni pun dah banyak dah Kak Noh lupa ni.
0: Memang pun. Tapi ni bukan pasal Kak Noh lupa ni, pasal abang yang lupa.
2: Abang yang lupa apa yang abang lupa tu? Abang lupa Kak Noh ke? Dia tengok siapa?
0: Dia lupa ni, kisah ni memang kes berat punya ni.
2: Uish, lain macam ni. Seram ni.
0: Kes berat bukan. Kisah dia ni rasa tak salah dalam 3 tahun atau 4 tahun sudah.
2: Okey. Tak apa. Saya tak cerita kat abang. Kita.
0: Dia kan cukup umur 55 tu. Tapi dia nak keluarkanlah duit EPF lah. Duit kan dah masuk, dia pindahkan duit. Kakak kerja lagi. Kakak kerja malam. Lepas tu dia balik kerja, dia pilih letakkan duit tu dekat Batu Wah ni lah. Lepas tu dah balik tu, berapa tekan dia balik rumah. Balik rumah, lepas tu dia telefon. Dia beritahu, dia kata dia cari kat bank tak jumpa, dia kata.
2: Kat bank tak jumpa?
0: Lepas tu kakak tanyalah. Abang letak mana? Lepas tu dia kata, tak tahu kat mana dah tengok. Dah dalam dompet tak ada. Dia turun pergi tengok dalam kereta pun tak ada juga.
2: Lepas tu dia butang mana?
0: Lepas tu kata tadi dia pergi tekan duit. Dia kata, sudah. Lepas tu kata kat dia, abang pergi tengok balik dekat bank kot tinggal. Dia eloklah dekat tengah jam lebih dah. Lepas tu barulah kita nak takut kan jadi apa-apa kan. Duit baru ambil lah, kata contoh RM4,000 baru ambil, duk ada balance dalam tu
2: duit,
0: banyak.
2: Duit baru masuk pula tu kan. Ish, mana boleh lupa macam tu. Ish.
0: Lepas tu dah dia tu kata kat dia. Korang dia telefon pihak bank dululah, minta bagi blok lah, takut apa-apa hal kan.
2: Betul.
0: Lepas tu dia ada gelabah tau. Dia pusing kereta, dia pergi balik dekat bank, dia tekan tu. Alhamdulillah lah, orang kata ada rezeki lagi. Rupanya bank tu dia makan kad.
2: Alhamdulillah. Kalau dia makan nasi, masalah kad tu dia tak makan lagi susah. Itulah pasal kalau kata dia tak makan kad tu, kita yang tak makan. Sungguh.
0: Dia selalu tu, dia bila dia tekan, dia ambil kad dulu. Dia ambil duit, dia lupa ambil kad.
2: Tu dia. Tapi nasib baik lah, tak ada apa.
0: Orang lain kali ambil kad lu simpan tu, kakak kata kat ni, kita baru ambil banyak ni, bah kata kat dia, tak lagi orang lain yang kenyang tak lagi.
2: Jangan
0: kata menangis tak berlagu, tak penat kita kerja.
2: Lain kali kalau tukar ayat sikit, abang ni segamak abang buat macam ni. Sayang ni, tunggu duit abang tak dapat ni, boleh abang pergi tinggal kat situ. Sayang ni nak makan duit siapa? Cakap tu ni kali, sayang tu eh, confirm dia bagi semua.
0: Dia memang terkejut betul-betul lah selepas jadi kes tu kan. Esok tu dia ambil cuti emergency lah.
2: Emergency tu kan?
0: Ambil cuti emergency nak pergi nikat balik lah.
2: Ingat kot ambil cuti emergency tu terus nak pergi holiday lagi. Ayah nak meraihkan duit tak hilang.
0: Sudah. Holiday dia tak ikut.
2: Okay. Tapi alhamdulillah nasib baik orang tak selamat duit tu.
0: Masalah ni dia kalau macam beringat lah, siap tekan duit ke apa. Beringat tak ambil kat dulu, baru kemudian duit. Takut jadi apa-apa hal.
2: Nasib baik.
0: Kalau kata kita tekan duit yang kuantiti sikit biasa-biasa tu.
2: Tak apa lah.
0: Lain-lain juga kan. Ni kuantiti yang besar kot.
2: Betul. Tak ada.
0: Dia tekan sampai hari ni yang masih ingat. Yang terkejut lah. Perasa jadi macam dengan kita sekali ni jadi macam Allah buatlah jadi ketat jadi. Tak tahu.
2: Itu kita yang kata apa, yang takut kehilangan bagi depa yang pernah hilang tu kan, lagi suhati.
0: Benda yang kita tak jangka dia terlepas pasal dia ni, orang ni selalu ingat.
2: Betul.
0: Tapi dia terima hari tu mungkin terkejut tengok duit ke apa ke, terlupa.
2: Tapi tak apa, Allah selamat nah Kak Nana.
0: Ya, itulah.
2: Alhamdulillah. Ni balik jajah luli tak ada apa-apa kan cerita dah.
0: Ada, nanti kita pilih.
2: Baik, Kak Noh. Terima kasih, Kak Noh. Assalamualaikum.
0: Okey, waalaikumsalam.
2: Itu dia. Nasib baik. Kadang duit ataupun kad bank kita tu kan, bila kita silap ke apa akan berlaku dekat bank kan, dia akan telan duit kad tu. Nasib baik dia telan kad tu. Kalau tak telan tu, kita lupa pula kan. Lagilah. Orang kata apa, merisaukan kita. Jadi apapun, kena berhati-hati lah. Sebab tu kalau kata pergi ATM ke, nak pergi berkelak duit ke, kalau kata contohlah ayah ke mak kita nak pergi ke kan, anak ikut lah kan, kurang-kurang selamat kat sikit. Risau sebab apa? Sebab bawa nama pun bawa duit, betul tak kan? Okey, baik, kita dah sampai di penghujung tugasan kita untuk hari ni. Apapun, terima kasih orang kata apa untuk anda yang sudi berkongsikan berkaitan berkaitan dengan topik kita hari ini. Okay? Dan kesimpulan yang dapat kita nak kongsikan bersama-sama, okay, untuk perbincangan kita hari ini. Sifat pelupa ni adalah fitrah manusia. Okay? Namun ia bukanlah alasan untuk kita membiarkannya sehingga menjejaskan urusan harian. Apa yang penting adalah bagaimana kita menguruskan, fokus dan menyusun keutamaan agar perkara-perkara penting tidak terlepas pandang. Okay? Apapun, terima kasih untuk anda yang sudi terus kongsikan berkaitan dengan topik kita hari ini. Okay, jaga diri kita dengan baik. InsyaAllah urus, okay, segala apa yang kita nak buat tu sehabis baik. Dan insyaAllah kita dahulu mulai yang perlu didahulukan. Dan semoga kita semua sentiasa diberikan ingatan yang baik oleh Allah SWT. Okay, selepas ni Faz akan temankan anda untuk segmen Fokus Mutiara hari ini. Faz dia lain macam sikit sebab Faz nak kongsikan bersama-sama dengan anda macam mana cara nak masak. Ini dia masakan dia lain sikit tau. Orang panggil apa yang pakai macam topi tu, belangkah. Faz nak kongsikan bersama-sama dengan anda macam mana kita nak masak sup belangkah. Apa lagi pak, alatai? Sup belangkah alatai sambil bersulamkan. Orang kata apa, cicah capati. Okey, itu semua Faz akan kongsikan bersama-sama dengan saya lagi. Alright, jadi 10 pagi waktu Mutiara. Okey, insyaAllah kita jumpa pagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Jaga diri, hiasi peribadi.

0: peluang kepada peniaga IKS dan pengenalan produk baru. Dapatkan pakej iklan Rahmah di Muter FM bermula 13 Mei sehingga 31 Mei ini. Harga serendah RM500 untuk 15 minit slot temubual. Untuk maklumat lanjut, hubungi pegawai pemasaran kami KT di talian 019-470-2596. Dah promosi, baru Sempoi!
1: Merungkai fatwa, menjejak falak. Di mana kita akan mendalami isu-isu fatwa, mengenali konsep falak dan mengupas bagaimana ilmu ini mempengaruhi kehidupan harian kita. Daripada persoalan hukum hingga fenomena angkasa yang menakjubkan. Program ini membawakan jawapan dengan pendekatan yang mudah dan menarik. Program ini akan menampilkan para pakar dalam bidang fatwa dan falak bersedia untuk berkongsi ilmu serta merungkai persoalan-persoalan yang sering timbul dalam kalangan masyarakat. Jangan lupa dengarkan di Mutiara FM dan saksikan di Facebook Mutiara FM secara langsung. Merungkai fatwa, menjejak falak.
2: Penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau AMSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.

0: berbeza bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
1: Setiap hari Khamis, kita ada Ice Style. Dalam Fokus Mutiara 13, main nak habak. Ada pelbagai pengisian-pengisian menarik berkaitan ilmu kecantikan, hiasan dalaman, penjagaan kenderaan, pertukangan dan pertanian. Jom pakai dengar Ice Style setiap hari Khamis dalam Fokus Mutiara main nak habak 10 pagi hingga 3 petang. Hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
0: Anda sedang mendengarkan Radio Nombor 1 Pulau Pinang, Putar FM. Segalanya untuk
2: Radio Nombor 1, hanya goyang di hatiku,
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi bersama saya Fazrina Sadiq dalam Fokus Mutiara 13 edisi 14 Mei 2026, bersamaan dengan 26 Zulkaidah 1447 Hijriah. Terima kasih berderakan penyampai tadi, Bambam, yang menceriakan pagi anda menerusi geng pagi Mutiara. Sekarang turn saya pula untuk temankan anda semua sampailah jam 3 petang nanti. Yang ada tanya, Fazrina mana pi? Macam lama pula tak dengar suara kan? Saya ada je. Cumanya baru-baru ni saya sibuk sikit dengan program Silang Budaya, Try FM X Labuan FM. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. DJ daripada Labuan FM, DJ Habri pun dah selamat sampai di Labuan juga. Jadi anda boleh tengok konten kami di kesemua social media kami, okay? Baik, hari ini hari Khamis, kita ada iStyle. Kita Fazrina nak kongsi apa tu? Kena tunggu. Tapi yang pasti bukan sup belangkas tadi yang Bambam cakap lah. Apa tadi, sup belangkas cicah dengan capati? Ish, bukan-bukan. Kita hari ni segmen iStyle. Kalau nak resepi tu, kena tunggu segmen iResepi. Baik, untuk jam 11 pagi nanti kita ada Merungkai Fatwa Menjejak Falak bersama dengan Bambam. Dan kemudian seperti biasa hari ini jam 12 kita ada Everlasting Memory. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda dan keceriaan anda bersama kami di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengar komputer FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Ini adalah kapten anda. Selamat datang ke penerbangan Mutiara 957 dengan destinasi hiburan terbaik anda. Kita bakal terus berlepas ke ruang udara MFM selama 18 jam dari jam 6 pagi hingga 12 tengah malam nanti dengan ketinggian muzik paling meletup dari aras biasa. Perlu kami sampaikan bahawa penerbangan Mutiara ini adalah pilihan terbaik anda. Sebelum kita berlepas, sila naikkan suara radio anda. Sekiranya anda sedang memandu, pastikan anda menggunakan tali pinggang keledar dan pandu dengan berhati-hati. Terbang rendah si burung pipit, cantik sungguh kesana kemari. Layan lagu semuanya yang hit, nak yang terbaik semua datang ke sini. Terima kasih kerana terus memilih penerbangan Mutiara 957-939-909. Mutiara FM, sekalinya untukmu.

0: Kilang Budaya Radio RTM.
1: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli, hentikan tragedi.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seprongprai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu. Ya, Mutiara FM, segalanya untukmu. Fokus Mutiara 10.3 ditemani saya, Fazrina Sadiq. Okey, cuba angkat tangan kat sini. Siapa yang dekat sini, kalau keluar rumah tu wajib kena sembuh perfume. Ha, tak kira lah nak pergi kerja ke, nak pergi kelas, nak pergi kenduri, ataupun sekadar keluar pergi market je. Memang wajib sembuh perfume. Hampa ni memang lain macam lah. Bila wangi ni kan, saya faham rasa dia tu automatik. Confident rasa confident kan nak jalan pun rasa macam ada yang kata tak bau tu tinggal belakang ha. Tapi kan sekarang ni ada satu trend di mana ramai yang suka buat perfume layering, especially kalau anda buka TikTok lah kan, ramai influencer yang share mengenai dengan perfume layering. Dalam bahasa mudahnya, campur beberapa jenis wangian untuk hasilkan bau yang lebih unik dan tahan lama. Kalau dulu biasa kita pakai satu perfume je kan, sekarang ni ramai yang dah mula combine lotion, body mask dan juga perfume sekali. Makna kata pakai semua ni together untuk hasilkan wangian yang menarik. Ada yang mix bau vanilla dengan floral, ada yang campur fruity dengan musk, ada juga yang suka woody-woody sikit kan. Saya pun jenis yang suka woody-woody. Dan sebenarnya kan, bila kita buat perfume layering ni, bau dia terus ada signature scent kita sendiri tau. Jadi maybe daripada jauh pun orang dah boleh hidu kata, oh tu ha, Fazrina tengah jalan tu ha, macam tu. Takutlah pula. Okay, mungkin anda ada pengalaman buat perfume layering ni kan. Mungkin campur dengan body mist dan juga perfume. Perfume kan kita ada macam-macam jenis juga. Kita ada EDT, kita ada EDP, kita ada perfume. So, hampa punya pengalaman macam mana? Dan tahan tak sehingga ke 5 hingga ke 6 jam ke? Ataupun nak ada yang cakap seharian pun tahan juga? Jom kongsikan bersama saya 0105 08 0 957. Mutiara FM, segalanya untukmu.

sambil memandu, sambil dengar Mutiara FM. Barulah sempoi. Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk

0: dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma. Iya, RTM Klik betul-betul percuma. Boleh saja layari di mana jua anda berada secara online. Mak terus sekarang tahu, nanti World Cup pun boleh tengok dekat situ. Okey, hari ini I Style. Kita tengah sembang mengenai trend perfume layering. Fazrina ternampak dalam satu posting menarik dekat social media ni. Sebenarnya ramai yang mula ada formula rahsia tersendiri di mana diorang create bau wangian sendiri tau. Ada yang kata kalau nak bau lembut dan juga mahal, combine vanilla dengan musk. Kalau nak vibe yang fresh and clean, campur citrus dengan floral. Tapi yang penting jangan over spray lah kan. Nanti over sangat pun tak okay juga. Sebab kita perempuan, kalau lelaki tak apa, pakailah satu botol pun tak apa. Tapi perempuan tu kena tak boleh nak berlebihan sangat lah. Jadi kita pakai light je, tapi tetap wangi. Dan ini saya nampak di perkongsian, di posting ni kan, katanya perfume ni ada bau magic dia tersendiri. Kadang-kadang bila kita penat, serabut atau kurang semangat, sekali sempur perfume, terus mood tu naik balik. Macam rasa okay, aku dah ready nak hadap hari ni. Tapi betul juga tau, bau yang sedap ni bukan untuk orang lain je, kadang-kadang untuk diri sendiri juga. Sebab bila kita rasa selesa dan juga yakin, aura tu pun automatik rasa lain. Dan sekarang ini ramai yang dah mula ada like macam scented lotion, hair mask, body oil, semua ni untuk nak bagi wangian tu tahan lama. Ni WhatsApp saya ni pun dah mula masuk ni mengenai dengan perfume layering. Selepas ini saya kongsikan bersama dengan anda. Terus mendengar Pure FM, segalanya untukmu.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: berbelanja dengan bijak, semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher, aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: Missing the golden days of music? Tune in now to Everlasting Memory, your dose of timeless English hits from the 60s to early 2000s. Every Tuesday and Thursday, 12 noon to 1 p.m. Only on Mutiara FM.

Fokus Mutiara 103 masih lagi bersama saya, Fazrina Sadiq. Ini saya nak kongsikan kiriman WhatsApp daripada Lily yang bercakap mengenai dengan tajuk kita hari ini, iaitu perfume layering. Assalamualaikum Fazrina. Waalaikumsalam. Saya nak kongsikan mengenai dengan dulu saya kalau cari perfume ni susah. Last-last saya mix sendiri je, dan sekarang ni pantang masuk kelas confirm member dah cakap aku dah bau kau dah daripada tadi. Itu dia antara trademark sendiri yang Lily berjaya untuk create bau wangian sendiri, iaitu perfume layering. Mix je perfume, 2-3 jenis perfume ke. Tapi rasanya saya pernah tengok kat TikTok, orang selalu pakai 2 perfume lah kan. Mungkin 3 tu dia campur dengan body mist ke, ataupun lotion yang ada bau wangi jugalah. Okay, kita dah pun sampai ke penghujung segmen I Style. Selepas ini anda akan bersama dengan Fadil Bampam merungkai fatwa menjejak falak. Teruskan bersama dengan kami di Metro FM, segalanya untukmu.

0: FM.
1: Merungkai fatwa, menjejak falak. Di mana kita akan mendalami isu-isu fatwa, mengenali konsep falak dan mengupas bagaimana ilmu ini mempengaruhi kehidupan harian kita. Daripada persoalan hukum hingga fenomena angkasa yang menakjubkan. Program ini membawakan jawapan dengan pendekatan yang mudah dan menarik. Program ini akan menampilkan para pakar dalam bidang fatwa dan falak bersedia untuk berkongsi ilmu serta merungkai persoalan-persoalan yang sering timbul dalam kalangan masyarakat. Jangan lupa dengarkan di Mutiara FM dan saksikan di Facebook Mutiara FM secara langsung. Merungkai fatwa, menjejak falak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersua kita kembali dan ruangan merungkai fatwa menjejak falak dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang. Dan insyaAllah untuk minggu ini kita akan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Luqmanul Hakim bin Azhar, Pegawai Penyelidik Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang. Assalamualaikum Zain.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Faham abang Zain?
3: Alhamdulillah.
2: Oh, tu dia sejuk hari ni Ustaz kan. Dia dah pagi tadi. Sampai lah pun masih orang kata hujan renyah-renyah kan. Jadi insyaAllah kita doakan semoga hujan yang turun, hujan yang buat rahmat kita bersama Ustaz. Baik, dan insyaAllah Ustaz, hari ni kita nak membincangkan berkaitan dengan tajuk perbincangan kita, iaitu harta pusaka. Semua orang dia seronok dengan bab harta ni Ustaz. Tapi tambah-tambah lah bila sembang bab harta pusaka ni kan. Jadi mungkin ada yang mengetahui, ada yang mungkin kurang memahami, dan ada yang mungkin tertanya-tanya berkaitan dengan topik perbincangan kita pada hari ini. Dan mungkin Ustaz boleh kongsikan, orang kata secara ringkas, apa itu harta pusaka Ustaz?
3: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa afdhalu salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, kita punya topik perbincangan kita hari ini adalah saya membincangkan berkenaan dengan harta pusaka kan. Harta pusaka. Jadi harta pusaka secara ringkas ni, dia berkenaan dengan, dia sangat berkait rapat lah, dengan tiga, sebab dia, harta pusaka ni dia berkait dengan rukun, rukun pewarisan, iaitu pertama si mati yang meninggalkan harta, pertama. Yang kedua adalah pewaris yang terima harta, dan ketiga harta pusaka tu sendiri. Jadi harta pusaka ni, harta ni benda apa kan? Benda apa tu harta? Harta ni adalah satu benda yang mana, harta pusaka ni adalah satu benda yang mana dia terdiri daripada segala aset dan hak bagi si mati.
2: Aset dan hak tu.
3: Aset, mana kata actual, actual ataupun bukan actual. Macam contoh kita kata actual ni pinggan mangkuk lah contoh. Pinggan mangkuk pun harta. Dia sebahagian orang kita faham bahawa harta tu adalah mesti duit ringgit saja. Dia pun silap juga tu. Kan, kalau kita tanya apa dia, makcik ada harta ke tak? Tanya kan. Kata makcik duit pam tak ada, kata. Kata makcik baju semua ada ke tak? Kata tanya kan. Dia kata baju ada. Maka kat situ harta lah tu.
2: Itulah harta.
3: Itulah harta. Harta ni adalah benda yang ada nilai. Di sisi syarak. Macam arak tak boleh lah. Arak dia tak ada nilai di sisi syarak. Jadi benda yang mana ada ada nilai di sisi syarak, maka ia dikenali sebagai aset. Dan juga hak. Hak pun kira sebagai harta juga. Hak ni macam mana? Contoh, kita buat contoh. Seorang ni dia kaya, time hidup ni dia pemurah. Bila pemurah ni ramai sayang lah. Ramai sayang, dalam masa ramai sayang tu ada juga orang yang main minta hutang contoh. Contoh si A dengan si Fulan ni, si A dengan si B. Si A ni ada, kita kata, orang yang hartanah ataupun duit banyak. Si B ni memerlukan hutang, dia pergi minta pinjam. Pinjam lah RM5,000 kata. Lepas tu si A ni meninggal, maka si A tu hakikatnya RM5,000 yang tadi dia pinjam, CB pinjam tu, harta pusaka juga. Dia adalah harta pusaka juga. Ahli waris kena bertuntut lah. Pergi tuntut, ahli waris tuntut, dapat RM5,000 tu, bagi ikut pewarisan, faraid. Tu harta pusaka tu. Dan harta pusaka ni, dia ada, kita kata contoh lah, hutang. Macam kita kata tu adalah hak. Harta ni terbahagi kepada dua. Di Malaysia ni, kita selalunya akan bahagi kepada dua. Satu harta alih, satu harta tak alih. Harta alih ni macam apa? Harta yang boleh kita pindah-pindah. Duit kan, kita boleh transfer masuk dalam akaun. Lagi benda apa lagi? Benda yang boleh alih lah. Simpanan, saham, pinggan mangkuk, baju. Benda yang ada nilai. Tambah kalau sebahagian orang-orang, orang panggil kita ni, dia peminat beli pinggan-pinggan mangkuk yang mahal tu. Tu harta mahal tu. Ingat tengok murah kan. Sekiranya kalau pecah tu depa minta ganti. Oh, bukan pinjam macam biasalah kan.
2: Mm-hmm.
3: Jadi yang tu yang pertama harta alih. Harta tak alih ni harta yang tak boleh nak pindah ni. Contoh adalah seperti rumah, ladang, pejabat. Itu yang tak boleh nak pindah milik. Tak boleh nak pindah mudah-mudah. Mana kata dia duduk stay kat situ satu tempat aja. Yang tu kira sebagai harta orang panggil harta tak alih. Itu secara ringkas di Malaysia ni kita ada pembahagian secara umum adalah dua tu. Itu adalah orang panggil penerangan secara ringkas lah.
2: Harta pusaka kan. Baik, dan Ustaz, sebelum pembahagian harta pusaka kan, apa yang orang kata apa perlu diselesaikan terlebih dahulu di sisi syarak lah. Kalau tengokkan Ustaz, orang kata harta banyak ni. Tapi sebelum pembahagian tu, apa tu yang perlu dipandang terlebih dahulu tu Ustaz?
3: Okay, baik. Sebelum pembahagian harta ni kan, okay, dia sebelum benda tu sebaiknya kita bagi tahu, kita bezakan antara peninggalan dan pusaka. Peninggalan ni adalah kalimah umum, kalimah yang mana merangkumi pusaka dan bukan pusaka. Macam ni contoh kita buat, si mati tu meninggal dunia. Okay, si mati meninggal dunia tu, dia meninggalkan harta peninggalan. Ikut terjemahan yang betulnya adalah peninggalan. Saya minat dengan terjemahan tu lah. Maksudnya kata dia tinggalkan harta tu. Dalam harta tu ada adanya benda hak-hak orang lain, adanya bukannya hak pusaka saja. Pusaka ni lah kali ikut tu. Kita dengar kan, contoh kalau kita duduk suruh dengar, kata habis-habis kawan tu meninggal, terus nak pusaka terus, itu pun salah juga. Tak boleh pusaka terus, dia kena ada step-step dia.
2: Step-step dia.
3: Lepas tu saya kata, saya bezakan pusaka satu, peninggalan satu. Peninggalan ni makna kata macam saya beritahu, kalimah umum ada dalam satu pusaka, adanya bukan pusaka, adanya wasiat. Okay. Jadi step pertama adalah, contoh si mati tu meninggal dunia, dia meninggalkan harta peninggalan. Maka yang ulama' membahagikan kepada orang bagi, sebahagian ulama' bagi tiga, sebahagian bagi empat. Maksudnya kata sepakat mereka lah. Itu khilaf pada sudut bahasa saja. Yang pertama tu adalah mengurus kos pengurusan jenazah. Kalau kita ni yang ada khairat tak apalah kan. Tak kalut lah.
2: Semua dah selesai
3: kan.
2: Selesai lah.
3: Maksudnya kata daftar khairat tu kan. Maksudnya meninggal saja, khairat tu settle kan. Selesai. Kalau lah contoh lah, saya andaikan saya tak masuk khairat kan, saya tak masuk khairat, maka daripada harta yang saya ada tu kena tolak kos pengurusan jenazah dulu. Itu merangkumi apa dia? Merangkumi mandi jenazah, kafan jenazah kan. Kafan ni kalau kita pergi kat kedai, tak ada orang nak bagi saya saja.
2: Betul.
3: Kok-kok lah kata apa dah meninggal yang bagi kafan free-free. Tak ada. Wah, ada jual beli tu. Nak untung juga kan, jual beli kain kafan. Apa dah curtain dia tu lagi. Yang tu yang pertama, iaitu pengurusan mandi jenazah. Yang kedua adalah pengurusan kain kafan, pengurusan upah gali, gali kubur, upah gali kubur. Yang pertama tadi kita mandi jenazah, yang kedua adalah kain kafan. Itu yang betul lah. Yang ketiga adalah gali kubur. Dia tu pun memerlukan kos.
2: Betul.
3: Kan, memerlukan kos dan tenaga semestinya lah. Bila memerlukan tenaga tu, semestinya dia akan ada timbal balas upah kan. Bila dah selesai apa dia gali, apa dia liang lahat ataupun kubur tu, dan yang terakhir adalah kos pengebumian. Pengebumian apa dia jenazah tadi. Bila ke bumi ni, bila kita dah selesai ke bumi, maka empat benda ni lah yang paling utama. Hak empat ni wajib, wajib untuk kita buat kan. Bila hak yang wajib, maka perlu kita buat. Hak yang sunat tu tak termasuk. Sunat ni contoh apa dia? Tahlil lah. Tahlil kan, kita boleh tak kita nak ambil daripada harta pusaka si mati? Jawab dia, kena persetujuan ahli waris.
2: Oh, maknanya kata kalau ada anak lima orang, lima-lima setuju untuk buat tahlil, baru boleh.
3: Sebab apa tahlil bukan wajib. Tak ada siapa ulama' kata wajib. Tahlil ni apa dia, padanya khilaf, dan kita pegang pada sunat kan. Baik lah benda tu, baiklah untuk kita meniat mensedekahkan pahala kepada
2: sunat. Kalau situasi Ustaz kita ada lima adik-beradik, empat orang nak buat, tapi seorang tak mau buat. Tahlil-tahlil apa lah, bukan Nabi tu tak buat dulu contoh kan. Jadi adakah ikut majoriti untuk buat tahlil tu ke? Bagi setengah orang kalau kata ada kematian, tak buat tahlil macam tak sempurna. Ada yang buat di masjid, di rumah sebagainya kan. Macam mana situasi tu Ustaz?
3: Okay, dalam kes macam ni, contoh kita kata nilai tahlil tu RM1,000 lah. Kita buat mudah kan ni, tahlil saya rasa tak sampai RM1,000.
2: Tak sampai.
3: Kan, RM1,000 kita buat mudah. Maka daripada lima ahli waris ni, kita ambil yang setuju saja. Setuju tu 4 orang kita kata kan. Mm-hmm. Maka 4 orang tu saja yang kita luluskan. Mm-hmm. Maka kat situ dia ambil lebih kurang 800 ringgit lah.
2: 8,000 mahal kan. Macam tu. 8,000 tu besar je.
3: 8,000 tahlil ni memang melampau lah. Mm-hmm. 800 ringgit saja yang lepas. Mm-hmm. Satu lagi yang 200 tu bagi kepada hak yang tak setuju tu. Sebab tu hak dia. Dia umpama macam ni. Kita ambil hakikatnya tahlil tu kita ambil pada duit yang orang setuju tu.
2: Okey.
3: Hakikatnya macam tu.
2: Aha. Mana kata yang tak setuju tu dia boleh ambil duit
3: ambil
2: tu.
3: Dia, hak dia.
2: Pulang pada dia lah.
3: Hak dia lah.
2: Jadi hak untuk 4 orang ahli keluarga yang nak buat tahlil tu boleh teruskan.
3: Okay. Itu kes kalau hak yang pakat tak mau buat keluar duit sendiri lah. Kalau buat keluar duit sendiri selesai lah.
2: Tak ada masalah.
3: Itu tak ada, tak ada masalah. Ni kita buat pada keandaian. Kalau duit nak guna juga duit tu. Duit pada si mati. Yang tu pertama. Pembelajaran jenazah. Yang kedua pula adalah pelunasan hutang. Pelunasan hutang. Hutang ni ulama membahagikan kepada dua. Satu hutang Allah, satu hutang dengan makhluk. Hutang dengan Allah ni sebagai contoh adalah zakat. Dia masa hidup ni duk foya sangat, lupa banyak zakat. Duit dia lepas nisab dah kan. Nisab tu lepas haul pun dah ada. Lepas juga. Maka dia tak sedar bahawa tak bayar zakat ni. Kita ahli waris yang sedar rupanya waris ni tak pernah buat keluar zakat ni. Kumpul-kumpul duit semua ada lebih kurang 100 ribu. Tak bayar zakat. Maka wajib bayar zakat dulu. Kena bayar zakat. Dia antara hak dengan Allah dan hak manusia. Dalam masalah lunas hutang ni kena selesaikan hak Allah dulu. Kita bayar hutang contoh. Badal haji pun sama. Badal haji ni pun sebahagian orang mereka faham. Contohlah si mati tu, masa dia hidup ni dia tak ada kemampuan duit pun. Kan? Dia tak ada kemampuan duit pun. Dia tak ada kemampuan duit, maka jawab dia, dia tak wajib haji betul. Dia tak wajib haji lah sebab dia duit tak ada. Bila tak wajib haji, kalau nak buat juga, waris nak buat juga badal haji contoh kan, maka jawab dia tak boleh guna harta peninggalan tu. Sebab apa? Wajib, bukan wajib. Kita kata macam tahlil tadi sunat kan. Jadi badal haji ni pada orang yang wajib haji sahaja. Contoh dia duit ada kan, tapi mungkin giliran tak sampai contoh. Pun kena juga badal. Walaupun giliran dia tak sampai lagi.
2: So maknanya kata dia boleh gunakan duit tu untuk buat badal haji.
3: Ya, peninggalan. Tak perlu persetujuan.
2: Tak perlu persetujuan.
3: Sebab wajib kat atas dia. Si mati tu. Si mati ni maka dia kena juga buat badal haji. Zakat, kena bayar zakat.
2: Jadi macam Ustaz katakan tadi, kalau contoh orang kata apa, si mati tu memang dia tak berkemampuan untuk tunaikan ataupun tak ada duit untuk buat pergi haji lah waktu dia hidup. Tapi setelah dia meninggal, Ustaz kata ni harta dia tu tak boleh buat badal haji.
3: Dia kena persetujuan. Kalau setuju macam kita kata lima waris, pak setuju. Guna milik pak tu lah, yang baki dia tu yang tak cukup contoh kan. Pakat duk top up lah. Pakat top up lah. Sebab satu lagi macam kita beritahu, itu adalah ibadah sunnah. Tak wajib. Yang wajib tu tanpa persetujuan, dia tak mau bagi pun, dia kata buat apa nak buat haji kan. Jawab dia tetap kena juga ambil. Sebab apa? Itu adalah wajib. Tu hak Allah tu. Hak Allah mana kata hak yang berkaitan dengan Allah, Allah wajib kan. Macam tu lah juga dengan orang panggil fidyah. Contohlah dia masa hidup dia sakit gastrik tahap berapa, tahap tinggi lah kan. Mana kata dia tak boleh puasa, dia kena bayar fidyah betul.
2: Betul.
3: Bila dia kena bayar fidyah, contoh dia tak sempat nak bayar meninggal kan, maka dia kena buat keluar daripada duit harta pusaka dia tu, harta peninggalan dia tu. Itu hak Allah. Hak yang kedua pula adalah hak anak Adam. Hak anak Adam ni banyak lah, kita ada merata kan, rumah pada pada motor, kenderaan, PTPTN dengan lain jenis sambung belajar kan. Macam-macam hutang ada tu, kita kena selesaikan orang panggil pinjaman ataupun hutang tersebut. Tunggakan antara lain tunggakan nafkah contohlah kan. Si isteri tu tak mahalai kan. Isteri nak hak dia. Hak tak boleh kita, tak boleh kita apa lah hak dia kan. Bila hak dia tu mesti kena bayar lah. Maka kena buat keluar daripada harta si mati tu. Walaupun harta si mati tu habis dengan hutang.
2: Kalau habis dengan hutang sekalipun?
3: Sekalipun. Sebab apa? Itu adalah tertib dia. Kita tengah cerita tertib kan. Pertama tadi kos jenazah kan. Yang kedua adalah pelunasan hutang. Walaupun contohlah si mati tu tinggal duit parah-parah hidung. Selesai hutang tu, selesai duit dia. Ataupun selesai harta dia semua. Jawab dia kat situ, tetap juga wajib. Jawab dia tak kena hampa, tak ada pusaka lah.
2: Kosong lah.
3: Kosong lah.
2: Gunakan harta tu untuk untuk orang selesaikan tanggungjawab.
3: Untuk selesaikan tanggungjawab tu.
2: Tapi macam Ustaz, saya nak sentuh sikit. Minta maaf Ustaz. Saya nak cakap kita dengan zakat Ustaz kan. Kita tak tahu bahawasanya si mati ni waktu dia hidup dia tak pernah bayar zakat. Jadi macam mana kita nak pastikan untuk kita ambil tanggungjawab untuk membayar zakat dia tu daripada harta peninggalan dia tu?
3: Okey, baik, dia pada dia benar ni apabila ada bukti lah. Bila apabila kita tengok statement semua, rupanya oh, duit dia sampai nisok pada tahun ni contoh kan. Pada tahun kita kata 5 tahun lepas. Kita ambil pada 5 tahun lepas tu sajalah. Kalau lah kita tak ada bukti apa semua bahawa dia ni dah orang panggil cukup nisab, cukup haul dan dia pun bayar zakat macam biasa. Dia dah bayar zakat tahunan macam biasa, duduk sembang zakat kita semua. Kita ambil hukum dia tu kekal bahawa orang yang bayar zakat. Tak payah tolak apa-apa dah lah. Kecuali lah kalau bukti apa, bukti tu makna kata jelas bahawa dia ni memang tak bayar zakat. Maka yang tu perlu dilunaskan. Tu tadi baru dua kan kita kata kos jenazah, kedua hutang, yang ketiga wasiat.
2: Wasiat.
3: Contoh si mati ni, ni salah faham jugalah orang panggil kebahagian orang masyarakat kita. Mereka kata wasiat ni boleh pada ahli waris. Jawab dia, wasiat ni pada hukum asal lah kan. Wasiat ni bukan untuk ahli waris. Contoh wasiat yang paling famous sekali dalam masyarakat kita yang kami duduk dapat, duduk hadap kan. Dia kata macam ni, bila mak mati ataupun ayah mati ke, ni gelambah ni ambil ke hang lah.
2: Oh, itu kerap saya dengar
3: tu. Itu wasiat tu. Apabila wasiat, contohlah dia ada seorang anak perempuan saja. Si mati tu dia ada anak seorang perempuan dan dia ada adik beradik lelaki, si ibu sebab pak contoh. Nisbah kepada si anak perempuan tadi, pak menakan dia lah kan. Jadi jawab dia, dia kena persetujuan si bapa menakan dia lepas mati. Sebab apa? Sebab itu adalah wasiat. Wasiat kalau bagi kepada ahli waris yang yang ada hak dulu kan, anak perempuan jadi dalam kes tu, maka dia kena persetujuan waris yang lain. Maka dalam masalah ni bukan jadi milik dia lagi. Sebab apa? Dia kata, walaupun dia kata macam ni, ni mak hibah kat hang ni, tapi lepas mati ambil lah, kata tu. Jawab dia, dia bukan hibah, dia jadi wasiat tu sebab dia kait dengan mati. Kalau hibah ni lala tu dapat.
2: Jadi mak nak kata bila si mati tu mengatakan begitu, mak nak kata kena serahkan dululah, kau minta persetujuan.
3: Macam mana dia punya
2: Okey, saya ambil sesi macam ni lah. Okey, ada rumah yang ditinggalkan oleh seorang ayah ataupun mak ni kan. Ayah ni kata, nanti apa-apa rumah ni nanti aku mati nanti ambil lah dekat adik hang. Okay, ambil lah dekat adik hang. Apa-apa nanti usah dengan adik hang. Rumah ni aku bagi dekat adik hang. Sebab adik hang banyak buat rumah ni contoh kan. Jadi bila berlakunya kematian, adakah rumah tersebut memang dapat terus dekat adik dia ke? Ataupun
3: itu adalah wasiat.
2: Itu adalah wasiat.
3: Ya. Dan hibah ni adalah kalau kita ke mahkamah syariah, dia kena ada possession. Possession ni adalah orang panggil penyerahan milik tu. Kan, penyerahan milik. Mana kata hibah ni contohlah, kalau dalam kes tadi kan, si mati tu dah bayar contoh kita, dia kena bayar habis dah rumah kan. Dia buat ubah nama, mudah kata macam tu. Ubah nama si adik, anak dia tu. Maka yang tu tak ada, tak ada masalah. Dia ubah nama, maka itu adalah hak milik anak dia yang sah. Walaupun pertingkahan berlaku lepas tu, tak ada apa lah, sebab tu hibah yang sah. Hibah yang sah. Dia wasiat ni sebab hukum asalnya wasiat bukan kepada ahli waris. Contohlah anak angkat, anak susuan, bapa angkat, bapa susuan, ibu susuan. Yang tu yang hak yang mana kita kena jaga. Sebagai orang faham, para ayat ni lepas mati kan, mereka kata aku hidup ni lag lu kan. Buat apa nak nak cerah kan. Jawab ada yang tu, dia sebab setiap kali kematian dia ada pemilikan ataupun ada yang mana berkait dengan kita ni. Contoh macam saya ada arwah yang saya tak ada, maka ada kait dengan saya. Takkan ada kait langsung kan. Maka dia harta pusaka ni, dia belajar, orang duk bincang kan, buat apa duk belajar kan. Belajar memanglah fardu kifayah. Tapi amal tu wajib.
2: Betul.
3: Nak beramal tu adalah fardu ain. Wasiat tu kita maknanya kata kena selesaikan wasiat. Contoh ada wasiat kepada anak susuan ataupun anak angkat kan. Maka kita bayar dulu wasiat. Baki dia tu barulah di faraid kan. Jangan seronok lagi. Alhamdulillah seronok, duit banyak kan. Rupanya hutang pun banyak. Dia terlupa. Memang seronok-seronok habis hutang macam tu je. Itu faraid lah sekali. Pusaka tu adalah berada pada hujung sekali untuk dapat kepada ahli waris.
2: Jadi kena selesaikan ikut step seperti mana yang Ustaz katakan tadi Ustaz. Baik Ustaz, kita nak berehat seketika Ustaz. Banyak lagi kita nak kongsikan hari ini berkaitan dengan topik kita.

0: Makna milik kita. Bila pukul 11.23 minit pagi waktu ini, tidak ada yang milik kita. Semuanya Allah yang punya. Dan bila kita masih lagi berada di atas dunia, kita bekerja-kerja untuk mencari dunia, Ustaz. Namun apabila kita meninggal nanti, semuanya bakal diwarisi dan semuanya bukan lagi milik kita. Jadi Ustaz, hari ini kita masih nak bincangkan berkaitan dengan harta pusaka bersama dengan saya di Konti Putra Feng. Kita dengan Ustaz Luqmanul Hakim bin Azhar, iaitu pegawai penyelidik Jatuh Mufti Negeri Pulau Pinang. Tadi Ustaz ada sentuh berkaitan dengan sebelum pembagian harta pusaka, apa yang perlu diselesaikan terlebih dahulu di sisi syarak. Dan Ustaz sebut tadi berkaitan dengan harta pusaka wasiat dan peninggalan, dan juga ada lagi Ustaz huraian yang mungkin Ustaz nak kongsikan.
1: Dia berkenaan dengan satu lagi selesai pada orang panggil wasiat. Maka ia adalah sebelum tu dia selepas pada wasiat tu kan, kita kata maksimum wasiat ni, satu lagi wasiat ni adalah maksimum 1/3. Contohlah kita buat mudah andaian, RM300,000 kan. Dia nak wasiatkan RM250,000, dia buat dah tak boleh. Sebab apa? Maksimum wasiat adalah 1/3 daripada harta. Kita nilai-nilai harta, contohlah RM300,000. Yang boleh tu, yang layak adalah 1/3, iaitu RM100,000 sahaja. Kalau dia, walaupun dia wasiatkan lebihan daripada tu RM150,000, maka RM50,000 tu tak layak untuk diwasiatkan. Dia hanya layak yang berlaku kat situ hanyalah RM100,000 sahaja. Sebab ini adalah sabda Rasulullah SAW, wasulusu kasir, Nabi beritahu, dan 1/3 tu adalah banyak. Kalau nak lebih pun, dia kena persetujuan ahli waris. Yang setuju

0: tu, maka kita bagi. Yang tak layak tu, kita bagi kepada orang yang nak tu. Mm-hmm. Dan yang yang sebelum daripada nak bahagi pusaka ni, kita kata ada harta sepencarian. Mm-hmm. Sepencarian. Sepencarian ni bukannya kepada isteri saja. Suami pun boleh tuntut naknya.
1: Suami pun, boleh tuntut atas tuntut. Sepencarian?
0: Dia perlu faham suami ni.
1: Biasanya suami isteri yang beri duit dekat bini kan?
0: Dia kadang-kadang berlaku, maknanya kata, mereka ni, contohlah, rumah tu, bubuh nama isteri contoh. Mm-hmm. Isteri duk bayar. Tapi dalam masa sama, suami pun duk bayar agak contoh kan. Mm-hmm. Duk tolong bayar agak top up sikit kan. Mm-hmm. Suami kan kena kawam kan. Dia kena kawim lah. Dia kata provider istilah sekarang ni. Maka dia tolong bayar juga sikit. Mm-hmm. Bila tolong bayar sikit, meninggal si isteri tu. Bila meninggal si isteri, si suami tu berhak untuk menuntut juga. Mm-hmm. Tapi syarat lah, dia ada syarat. Syarat dia apa dia? Jangan berisytihad ni ya. Dia kata aku banyak-banyak ni, mai aku setengah rumah ni lah, 1/2. Jangan sorang-sorang. Dia kena ke mahkamah. Biar hakim, mahkamah tinggi syariah. Biar hakim di mahkamah tinggi syariah lah yang mengutuskan keputusan dia. Dia kalau kita duduk isytihad sorang-sorang ni, dia makna kata isytihad kita tu tak dipakai lah. Dia kena isytihad by hakim, oleh hakim tu. Itu atas pencarian. Kadang orang tak apa-apa kan, bahawa suami boleh tuntut juga. Dia boleh juga tuntut oleh si suami apabila si isteri meninggal. Begitulah juga sebaliknya yang selalu kita dengar, iaitu isteri menuntut harta tersebut. Ni harta ni selalunya berlaku, tuntutan ni selalulah saya duk hadap ataupun saya baca berkenaan dengan Felda. Felda ni, kalau Sidang Hadirin nak tahu bahawa kalau peneroka nak masuk ke dalam Felda, peneroka tu mesti kahwin dulu. Itu yang diletakkan oleh undang-undang Felda lah. Syarat adalah kiranya kalau dia tu tak berkahwin, dia nak apa, dia masuk Felda tak boleh, dia kena kahwin juga. Tak boleh single lah, anti single. Dia memang kena kahwin. Maka dalam masalah ni, kalau peneroka tu kahwin dua, yang kedua pula dia poligami, maka si isteri pertama tu selalunya dia boleh menuntut. Bukan selalunya, maknanya kata ada hak dia lah untuk menuntut harta tu daripada tanah Felda tadi. Dia selalunya, kalau kes macam ni lah, untuk saya nak ceritakan bahawa isteri pertama, jangan rasa teraniaya, dia boleh juga tuntut kalau berlaku kematian si suami ni lah. Untuk menuntut harta sepencarian tersebut.
1: Itu dia antara step-step sebelum pembahagian harta pusaka. Saya ulang balik sana, peninggalan, wasiat dan juga harta sepencarian. Ini antara benda yang perlu dihadapi dulu sebelum bahagian. Pembahagian harta pusaka tu kan, Ustaz. Baik Ustaz, kita nak sentuh juga Ustaz, apakah salah faham sebahagian kata masyarakat terhadap pembahagian pusaka ni?
0: Okey, baik. Kesalahfahaman ni banyak jugalah yang kita duk hadapi kan. Depa kesalahfahaman ni berkenaan dengan depa faham bahawa anak sulung sahaja yang boleh dapat banyak. Maknanya kata anak sulung kan dapat banyak, selalunya apa faham tu. Dan sentimen-sentimen pun selalunya main peranan. Sentimen ni macam mana saya maksudkan adalah, contohlah anak bongsu dia ni belajar jauh. Kan, anak bongsu ni dia belajar jauh, jadi dia punya khidmat kepada mak tu kurang lah sikit ni. Berbanding dengan sulung apa semua. Jadi dalam masalah ni, anak sulung ni depa kadang-kadang sampai ke mahkamah depa sembunyi nama. Depa kata tak apalah, anak sulung kita buang nama lu, kita buang nama, kita masuk ada tiga adik-adik aja, yang empat tu bang, bongsu sulung pula dah, bongsu tu dia pebang. Sebab bongsu ni dia belajar jauh, mana kata dia kurang peranan,
1: khidmat dia kurang.
0: Tu sentimen lah tu. Saya namakan sebagai sentimen.
1: Boleh kata, macam tu Ustaz?
0: Jawab dia tak boleh. Sebab apa? Dia ada hak juga. Dia macam itulah kita nak beritahu, faraid ni bukan semata-mata pembahagian. Janganlah faham faraid ni adalah semata-mata bahagi sahaja. Kalau lah nak bahagi sahaja, nak rumah seketir rumah, sebiji rumah, nak bahagi macam mana?
1: Jenuh potong
0: potong, ha, ambil rumah bahagian berapa saja. Jangan main kat belah orang tamu. Orang tamu aku marah. Tak boleh macam tu. Dia kalau yang mudah bahagi tak masalah. Iaitu duit lah. Duit nak bahagi mudah, walaupun nombor tu ada poin-poin tu mudah bahagi.
1: Betul.
0: Kan sekupang dua kupang boleh nak bagi. Ada pun yang nak payah nak bahagi rumah, kereta, dekat Samira, memang jawapan dia bukan lah. Jawapan dia dia kena secara persetujuan. Di akhir ilmu faraid ni, dia ada nama dia takharuj ataupun muafakat. Muafakat ni maknanya kita bincang sama ahli waris, duduk, kita kumpul barang-barang yang payah nak bahagi ni. Contoh pinggan mangkuk, baju, kain plekat, kain batik, apa semua kita kumpul, kita bincang, ni siapa nak ambil bahagian kemerdekaan ni, bincang kata ni bahagian ni mai aku sikit, ambil sikit. Itu yang orang panggil makna ilmu faraid. Janganlah faham faraid ni semata-mata bahagi. Jangan faham semata-mata bahagi. Kalau lah semata-mata bahagi, rosak makna faraid tu. Sebab apa, di sana tu ada hujung sekali tu ada muafakat. Tapi janganlah lompat ke muafakat tu. Tahu bahagian faraid tak pun. Sebab biasa orang panggil saya hadapi masalah, mereka nak muafakat tu tanpa tahu bahagian. Dia at least kita tahu bahagian dulu. Kita kena tahu bahagian. Contoh, dalam masalah yang saya hadapi, seorang anak lelaki ni, dia ada beberapa adik-beradik yang lain. Ada anak adik-beradik perempuan dan adik-beradik lelaki. Adik-beradik lelaki ni mai nak tahu jawapan. Dia kata, si Mati ni ada ESB, ada KWSP, sekian-sekian nombor. Kemudian, mereka nak bahagi secara sama rata, dia kata. Bahagi secara sama rata, dia dapat lebih kurang lah RM40,000. Bagi sama rata lah ni, semua adik-beradik RM40,000. Kemudian saya tanya, tahu ke tak bahagian tuan yang asal berapa kan? Dia kata dia tak tahu. Dia kata tak apa, kami semua dah setuju dah kan. Kemudian saya kata, saya sebenarnya cara ni silap. Dia kena check dulu berapa yang dia layak dapat. Kemudian barulah dia nak bahagi sama rata, lepas tu tak masalah. Kemudian saya kira-kira sebenarnya dia layak dapat adalah RM80,000. Lepas pada tu dia kata, saya fikir dulu Ustaz. saya fikir dulu.
1: Jadi maknanya kita kena buat pembahagian dahulu.
0: Dia kena tahu bahagian dulu. Bukan dia kena buat bahagian dulu. Maknanya dia kena tahu, okey, saya layak RM80,000. Tapi dasar ihsan, dasarkan dasar ihsan, dasarkan kasih sayang kepada kak saya ni. Contohlah kak ada duduk jaga
1: mak, kepada kan, mak kan.
0: Sebaiknya saya lepaskan. Takpelah, saya bagi bahagian saya ni 40% ataupun 60% kan, saya bagi kepada kak saya. Yang tu cara betul. Jangan lompat terus. Lompat terus macam tadi lah kes tu kan.
1: Tiba-tiba tarik balik dengan RM80,000
0: pula. Banyak kau Ustaz ni. Banyak kau awalnya. Baru lah dia tahu. Lepas tu dia balik fikir, ambil tak balik lah. Tak payah tanya balik lah.
1: Okay, faham.
0: Itu antara salah faham masyarakat kita lah. Dan jangan faham faraid ni adalah semata-mata bahagi. Dan jangan faham anak sulung aku ni lah kepala kuasa kan, istilah dia. Aku yang paling layak. Jawab dia, dia hanyalah, kalau dia nak buat pun dia hanya sebagai pentadbir. Dia ya yang tolong urui. Dia boleh ambil kadar urusan tu lah. Dia pergi ke pejabat tanah contoh kan. Kadar kos upah tu, minyak tu, makan duit semua tu kan. Tenaga dia apa semua, dia nak keluar office tak kan. Maka itu banyak kadar-kadar upah saja. Kadar upah dia, janganlah dia ambil semua pada dia saja. Dia rasa dia yang paling layak. Jawab dia, tak boleh.
1: Salah lah bagi salah. Anda yang macam Ustaz katakan tadi, saya pun pertama kali dengar. Maknanya kata kita kena buat pembahagian terlebih dahulu sebelum kita nak orang kata atas ihsan kita untuk memberikan lebih dan sebagainya. Okey, baik, ada lagi tak Ustaz mungkin orang kata apa salah faham orang kata berkaitan dengan isu pengurusan harta pusaka ni?
0: Dia apa, dia salah faham juga adalah anak angkat ataupun anak orang panggil anak susuan tu, sebagai orang dapat kata dia ada hak. Jawab dia, dia tak ada hak. Dia tak, bukan daripada ahli waris. Jadi macam contohlah kan, kalau suami, pasangan suami isteri tu, dia tak dikurniakan anak cahaya mata kan. Dia pun ambil anak susuan. Bila dia pun ambil anak susuan tu pun nak angkat, tu kita kata kesedaran tu. Kesedaran semua orang lah wajib tahu benda ni. Janganlah bila meninggal baru dia, orang panggil apa, dah terhantuk baru nak tengadah orang kan. Dah meninggal barulah, oh rupanya tak ada bahagian anak, anak angkat dia. Sebab itulah macam saya beritahu tadi awal-awal tadi, wasiat tu. Wasiat kan kepada anak apa dia angkat tu, kalau nak wasiat. Kalau tak mahu wasiat, buat hibah. Buat hibah kepada anak angkat dia tu. Buat hibah maknanya kata pemilikan yang lala tu. Berlakunya possession tu lala tu. Maknanya kata hak milik si anak tu. Kalau lah tak mau orang panggil sayang kan harta tu, dia nak guna juga kan. Siapa tak mau guna harta nak masalah hidup-hidup kan. Lepas kita bagi orang panggil hibah kepada, contoh macam gelang mas tadi kan, bagi kepada anak tu sebagai nama hibah. Dan lepas pada tu minta pinjam nak guna. Mak tu gunalah kan, macam dalam kes si ibu tu.
1: Jika dia, kita buat Ustaz contoh kan, saya nak orang kata wasiatkan harta ni untuk anak saya, tapi dia berkuat kuasa selepas saya meninggal.
0: Itu adalah wasiat. Sebab apa, dia kait dengan kematian.
1: So tak ada masalah lah cerita dia.
0: Yang macam mana
1: mereka kata harta tu akan sampai kepada empunya nama tu lah, walaupun dia anak angkat pun tak ada masalah. Sebab ada wasiat.
0: Wasiat ni kepada bukan ahli waris. Hukum asal dia. Macam kita kata anak angkat tu kan, dia bukan ahli waris. Ahli waris ni siapa? Anak kandung. Anak kandung kita mudah kata untuk kes bawah ni lah, untuk anak lah.
1: Tapi ada satu kes sahaja. Saya pernah sembah dengan salah seorang ulama lah. Dia kata dia ada agak orang kata berduit. Dia dapat aku, dia ada bela seorang anak angkat. Anak angkat dia perempuan. Dia tahu dah apa anak angkat ni duduk dengan dia daripada baby lagi sampai dah besar, dah berkahwin kan. Dia kata kalau kata aku mati nanti, harta aku ni takkan sampai kepada anak perempuan aku ni. Tapi aku nak harta ni sampai juga kepada anak perempuan aku. Jadi waktu hidup dia, dia dah bahagi siap-siap dah. Kata dia okey, hak ni untuk hang anak pertama, anak kedua, ketiga, keempat, kelima. Dia ke semua dapat sama rata ustaz. Adakah itu dikira sebagai wasiat ataupun macam mana?
0: Dia okey, dalam masalah ni dia pindah tu, pindah ke akaun bank ke ataupun dia sekadar dia bahagi? Dia
1: menamakan.
0: Menamakan tu dalam orang panggil dalam konteks kena tengok hibah ataupun sekadar penama saja. Kalau bubuh nama tu sebagai nama penerima kan. Tak masalah lah, itu hibah dah tu. Sebab penerima dah. Dia kena tengok juga, kena by detail jugalah. Kalau nama tu sekadar bukan penerima, maknanya kata tak berlaku pun, orang panggil dalam bahasa bahasa orang panggil istilah betul adalah ataupun takhliah. Takhliah ni maknanya kata kita asingkan untuk nak beritahu penerimaan tu. Dia adalah hibah ni. Satu lagi, kita kena terima tu barang tu. Jangan tak terima lagi. Kalau rumah nak terima macam mana? Pegang rumah kan, peluk rumah tu. Jawab dia tak lah. Maknanya kata pegang kunci rumah. Biar pegang kunci rumah supaya kita betul-betul terima. Dalam mazhab kita, dia kena al-qabdu, kena pegang harta tu.
1: Jadi maknanya kata kalau by lisan saja, berbanya tak boleh yang sama?
0: Dia maknanya kata kat situ ada posisi, ada possession dia ataupun kemungkinan dia tu dicabar lah. Hibah tu. Biar kita contoh macam dalam akaun bubuh nama tu ada sebagai tu hibah tu. Itu tak ada masalah dah. Sebab dah memang nama dia dah, memang milik dia. Macam kes tadi tu kena check lah dengan bank, adakah penama tu sekadar pentadbir ataupun memang pemilik betul. Itu tak selesai lah, itu tak ada masalah. Maknanya kata dia bagi masa hidup nama dia hibah. Bila hibah ni tak ada masalah apa lah.
1: Jadi harta tu akan sampai ke atas nama yang diberikan lah. Kalau kata wasiat itu kepada ahli yang bukan waris,
0: bukan waris.
1: Dan hibah tu kepada ahli yang waris
0: dan bukan waris.
1: Dan bukan waris pun boleh,
0: pun boleh.
1: Tak ada masalah Ustaz. Baik Ustaz, kita menghampiri ke penghujung pertemuan kita untuk hari ini kan. Kita nak sentuh ke Ustaz, ada setengah masyarakat yang tak anggap benda ni penting.
0: Betul.
1: Ada yang anggap macam tak apalah, aku hidup pergi, reta aku suka hatiku lah, anak aku punya pasal dia lah. Tapi dia ada reta yang banyak, dia meninggal nanti akan menyusahkan balik orang kata apa, waris dia kan. Jadi apa kesan Ustaz, orang kata apa, kepada mereka yang orang kata apa pandang enteng atau pandang rendah berkaitan dengan isu pengusaha atau pusaka ni, dan apa kesan sekiranya tidak melaksanakan pembahagian harta pusaka ni Ustaz?
0: Okey, baik, apa dia harta pusaka ni, kalau kita tak bahagi secara betul, jadi kita menggunakan tu secara batil je wala. Dosa lah jawab ada batil ni,
1: menggunakan
0: kita harta secara batil ni dosa. Dia antara yang kes kalau cerita saya buat selalu dalam apa dia talk ataupun kuliah ke apa, dia sebahagian orang tak bahagi, tak cakna. Macam ni, saya ambil contoh si mati tu, dia duit tu ada sikit je contoh, tapi tanah banyak. Ataupun pokok-pokok muktan tu ada, derian tu ada, ayam duk bela kat kampung kan, contoh orang kampung kan. Jadi depa duk faham faraid tu tak ada, bukan duit tu, depa faham faraid adalah duit. Okey, dalam masalah macam ni, apabila si mati tu meninggal, ayam tu adalah pusaka juga. Pokok tanah. Jadi contohlah malam tu dia buat tahlil kan, abang sulung ambil sembelih ayam tanpa persetujuan ahli waris. Orang masjid pula main makan. Makan secara batil, makan secara batil.
1: Termasuk ayam yang dibela pun masuk dengan tiga harta pusaka.
0: Sebab tu, sebab apa? Sebab itu milik dia. Kalau orang tangkap ayam tu, dia pergi tangkap, dia pergi marah ke tak? Jawab dia marah. Apa yang ayam aku kata kan? Maka jawab dia tu adalah pusaka dia. Jadi bila pusaka ni, jangan main lah orang panggil. Bila berkaitan harta peninggalan ni, dia bukannya payah pun kan, abang sulung nak sembelih tak nak salah buat tahlil ni malam tu kan. Pergi tanya ahli waris lah, kata ni abang malam ni nak buat tahlil ni, abang sulung sembelih minta izin lah apa semua ni, semua mesti insyaAllah lah tak akan ada ahli waris kata tak mau, tak boleh juga sembelih. Contoh tak boleh sembelih, dia pergi beli ayam leng lah kan. Bagi duit beli ayam leng, tak apa lah, itu insyaAllah pada adat kata orang akan bagi sembelih. Tu sah, tak ada masalah. Sah tu memang sah, maknanya kata makan tu tak batil. Kan, tak pasal-pasal pergi masjid tanggung kata makan pula ayam tak batil, ayam tak bahagi. Tu dia jadi yang orang panggil buat cara tak tasaruf, bukan cara betul. Buat pembahagian cara tak betul. Sebab apa? Sebab dia faham paraid hanya duit. Sedangkan kita kata tadi pokok muktan kan tak selesai bahagi pun lagi. Hmm. Pokok ada 3-4 kan. Contoh kita tak bahagi. Makan tu maknanya kata makan atas hak orang lain tu. Hmm. Adanya hak dia ni, hak dia ni, hak dia ni. Bercampur habis. Jadi dalam masalah macam tu, tu baru satu kematian tu. Hmm. Kalau berlaku banyak kematian, selalunya orang panggil barah lah. Dalam faraid ni sekali adalah munasakhat. Munasakhat ni apa dia? Kematian berlapis. Dia dah jadi tingkat lah. Dia punya moyang tak bahagi. Moyang tak bahagi, dia punya nyang tak bahagi. Mai turun ke pak dia tak bahagi apa semua. Semua duduk pekat. Tak apalah, tak apalah. Lah kali, terpaksa buat munasakhat. Munasakhat ni apa dia? Pembahagian secara berlapis. Kena check, okay. Siapa yang mati pertama, kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga. Bila cek-cek-cek tu pernah satu kes, guru-guru kami biasa hadap, sampai tanah bendang tu, kalau bahagi-bagi betul, orang panggil, seorang tu, seorang ahli waris, layak dapat setengah kemplekat je. Punya lah nak beritahu bahagi dah, ahli waris pun banyak, kalau bahagi-bahagi balik, harta seorang ahli waris lelaki lah, layak dapat setengah kemplekat.
1: Tu dia.
0: Nak kira banyak kan sikit tu? Sikit lah.
1: Sikit lah betul.
0: Sebab apa? Sebab tak cakna. Faraid. Kena kalau buat keras pula. Lagi susah.
1: Lagi masalah.
0: Jadi dalam masalah ni, kita elakkanlah daripada bermudah-mudah dalam bab harta. Terutamanya harta ni dia berkait dengan manusia. Dan orang panggil dalam kaedah sebutlah, hak-hak anak Adam ni dia terbina di atas al-musyahah. Musyahah ni apa dia? Kena berkira. Bukan kena berkira macam mana, makna kata kena jelas. Bagi ini contohlah kan, yang kami duduk seluruh hadap juga adalah contoh anak perempuan. Dia sayang pada mak dia, dia beli sofa kan. Beli sofa bagi kat mak. Dia tak bagi tahu tu bagi atas nama apa. Dia bagi pinjam ke? Pinjam pun bagi juga. Bagi orang panggil hadiah ke? Bagi kalau dia implikasi dia beza ketang mana. Kalau bagi hadiah, harta tu kalau mak dia meninggal jadi faraid. Sebab hadiah tu milik kepada si ibu. Kalau bagi tu atas nama pinjam, maka tu bukan faraid. Milik adalah anak dia.
1: Betul.
0: Tu kena jelas. Lepas ni pada ni, kita jangan orang panggil, tak apalah, bermudah-mudah halal-halal saja. Jadi kalau halal-halal itulah yang mana kita risau-risau di hari kemudian. Apabila berlakunya, contoh macam suami isteri kan, berlakunya perceraian, kita tak mahu benda tu. Andai kata berlaku, maka masa tu pertingkahan akan ungkit be. Sekecil-kecil perkara. Sebab itulah dalam Islam ni, kita sepatutnya untuk menjelaskan, orang panggil apa, cut clear orang panggil kan, crystal clear, makna kata jelas. Okey, ni bagi atas nama apa ni? Ni hadiah kat Allah ambil lah. Sayang kan lampu dia lama bagi, hadiah selesai. Kalau bagi nama pinjam, maka kita kena bagi balik. Lepas kalau saya meninggal kan, contoh kalau saya meninggal, orang bagi hadiah kat saya.
1: Betul.
0: Ataupun pinjam kat saya. Itu bukan faraid saya, bukan harta saya pada hakikatnya. Itulah sedikit sebanyak orang panggil, kalau kesan dia tu tak buat. Kesannya yang pertama tadi kita kata adalah kematian berlapis. Kemudian yang lain itu, makan harta pusaka secara tak betul, makan secara batil lah orang panggil. Putus silaturahim confirm lah.
1: Itu memang kebanyakan yang berlaku sebabkan tu Ustaz.
0: Siap meludah dalam mahkamah pada Allah kes tu. Duk bicara-bicara meludah. Disebabkan ketidakpuasan hati kan. Dia meludah lah. Mengeluarkan ayah liur lah orang panggil istilah lah.
1: Hanya kerana harta.
0: Disebabkan harta. Disebabkan apa tu? Bermudah-mudah dalam bab faraid tu.
1: Jadi itulah, apapun untuk anda dan kita bersama, insyaAllah apa yang harta yang kita tinggalkan nanti itu akan jadi asbab juga untuk kita. Betul. Dan macam Ustaz sering katakan tadi, kena bersedia Ustaz buat pembahagian yang sepatutnya kalau rasa nak buat. Dan apapun insyaAllah kita doakanlah semoga harta kita diuruskan dengan baik. Dan kalau ikutkan Ustaz, banyak lagi perbincangan kita Ustaz. Dan kalau tengok perincian topik kita hari ni berkaitan harta pusaka ni, kalau kita nak sentuh soal orang kata apa, wasiat macam Ustaz kata tadi kan, harta pencarian, kena buat subtopik Ustaz.
0: Orang
1: kata apa, yalah, orang mengaji satu kitab Ustaz, kita 45 minit dah
0: nak
1: cover semua memang tak cukup. Jadi kita kena ilmu, insyaAllah ada keluang, ada kelapangan masa Ustaz. Orang kata apa, kita sama-sama cari ilmu insyaAllah untuk kita mantapkan lagi. Dan mungkin next episode Ustaz, kalau kita boleh perincikan lagi Ustaz berkaitan dengan topik harta pusaka kita pada hari ni. Terima kasih ucapkan kepada Ustaz Luqman Hakim bin Azhar, pegawai penyelidik Jabatan Mufti di Pembinaan. Masih banyak Ustaz untuk perkongsian kita pada hari ini. Dan juga untuk anda yang sedang menonton kami di Facebook Live Mitra FM, terima kasih banyak-banyak. Dan insyaAllah next time kita akan kongsikan lagi berkaitan dengan topik perbincangan kita, merupakan fatwa menjejak falak dengan kerjasama Jabatan Mufti Negeri Pulau Pinang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Peluang kepada peniaga IKS dan pengenalan produk baru. Dapatkan pakej iklan Rahmah di Muter FM bermula 13 Mei sehingga 31 Mei ini. Harga serendah RM500 untuk 15 minit slot temubual. Untuk maklumat lanjut, hubungi pegawai pemasaran kami Katie di talian 019-470-2596. Dah promosi? Baru Sempoi!

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM sekalinya untukmu.

Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat tengah hari. Salam Everlasting Memory di Radio Malaysia Mutiara FM. Segala je untuk setiap Selasa dan Khamis 12 hingga 1 tengah hari ya. Terus bersama dengan kami sama ada di frekuensi Radio Mutiara FM dan juga di radio online RTM Klik secara langsung menerusi lagu-lagu Everlasting Memory dari jam 12 hingga 1 tengah hari selama 1 jam hari ini bersama dengan saya Ellie. Edisi Khamis 14 Mei 2026 bersama 26 Zulkaedah 1447 Hijrah ya. Dan tadi kita dah pun sajikan kepada anda lagu yang membuka tirai, sebuah lagu popular daripada Neil Sedaka. Kita tahu 50-60an dulu, Happy Birthday Sweet 16. Selepas tu Soleil Soleil daripada Middle of the Road tahun 71. Dan ini dia Paula Abdul tahun 80-an, Straight Up. Kita dengarkan lagunya dah kami susul. Selepas ni The Cup of Life, ingat lagi tak? Ya, lagu tema untuk World Cup tahun 1998. Tak lama lagi nak World Cup dah ya, bagi tahun 2026 ni.

0: Mutiara FM, music paling meletop sekarangnya untukmu.
1: Sekarangnya untukmu. Mutiara FM.
2: Okey, Mutiara FM segalanya untukmu. Cuaca di Pulau Pinang, sekitar Georgetown, sekitar Jalan Burma, di kebanyakan tempat juga termasuklah di seberang Perai Utara, ya, di seberang sana tu. Pun hujan, mendung lagi cuaca hingga ke waktu sekarang ni. Tadi dah macam berhenti walaupun hujan ringan, ya. Tapi sekejap hujan, sekejap berhenti, jalan masih lagi basah, ya. Jadi hati-hati kepada anda yang sedang memandu, sentiasa jaga jarak selamat kenderaan, tumpukan pada pemanduan. Semoga anda selamat sampai. Juga kepada penunggang motosikal, berwaspada, ya, dalam keadaan cuaca yang hujan. Baik, kita dengarkan lagu ini daripada Peggy March dengan lagu tahun 63, I Will Follow Him. Dan selepas itu, Have You Ever Seen The Rain? Daripada Creedence Clearwater Revival. Okey, kita dengar.

0: 95 90 90 90 90.
1: Ha.
0: Ni nombor apa ni?
1: Lah, tu frekuensi Butir FM.
0: Oh, Butir FM?
1: Ha.
0: 99 99.
1: Ha, tu kerja masak.
2: Okay, itu dia tadi lagu Have You Ever Seen The Rain daripada Creedence Clearwater Revival. Mereka ini berasal dari California. Band ini ya, dianggotai oleh 4 orang. Mula aktif dalam bidang seni sejak tahun 1959 sehinggalah 1972 ya. Antara lagu yang paling diminati dari band ini adalah lagu tadilah ya, Have You Ever Seen The Rain, tahun 1971. Baik, 12.21 minit tengah hari. Kita teruskan dengan lagu ini daripada Tina Turner, tahun 1984. Lagu ini dirakamkan dan mula dipasarkan, dan judul lagunya What's Love Got To Do With It. Kita dengarkan lagunya. Dan selepas ini daripada Elias, More Than What I Can Say, pada awal era 1990-an. Dan akan besok dengan lagu banyak lagi sebenarnya kita tunggu ya, dalam Everlasting Memory Mutiara FM segala.

0: embracing the golden days of music.
1: Tune in now to Everlasting Memory, your dose of timeless English hits from the 60s to early 2000s. Every Tuesday and Thursday, 12 noon to 1 p.m. Only on Mutiara FM.
2: Baik, itu dia tadi lagu Put Your Head on My Shoulder daripada Paul Anka, dan ini dia daripada Carpenters untuk lagunya Only Yesterday. Dah pun 12.35 minit tengah hari. Selamat tengah hari yang baru saja bersama-sama dengan kami. Terima kasih juga untuk Cikgu Mal. Waalaikumsalam. Help me make it through the night daripada Christopherson. InsyaAllah nanti saya cuba cari lagunya dulu ya. Kak Ina, terima kasih. Waalaikumsalam. Selamat mendengar siaran Mutiara FM. Alhamdulillah, layan lagu-lagu yang menggamit kenangan ni dalam Everlasting Memory pada tengah hari ni memang awesome.

0: je. Dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengar kebenaran FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.
1: FM. Ya, Mutiara FM, kita dah pun berada di penghujung-hujung Everlasting Memory dengan seleksi lagu-lagu yang terbaik untuk anda yang saya sajikan pada edisi hari Khamis. Ya, yang mana minta lagu macam Cik Gumat tadi yang dah dengar lagu daripada Christopherson. Ya, insyaAllah saya akan sajikan pada hari Khamis minggu depan. Dan ini dia lagu era 60-an dulu daripada Frank Sinatra dengan My Way. Selepas itu kita ada lagu daripada Debbie Boone untuk lagunya You Light Up My Life tahun 70-an. Dan akan mengakhiri Everlasting Memory kita pada edisi hari ini Khamis 14 Mei daripada Air Supply, artis duo yang berasal dari Melbourne, Australia. Untuk lagunya Goodbye, dengarkan Everlasting Memory Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Supply. Goodbye. Saya ucapkan selamat tinggal kepada anda sebab Everlasting Memory dah pun melabuhkan tirai. Waktu ini jam menghampiri 1:30 pukul 1, nanti kita ke Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur untuk utama 1:30. Dan sebagai panduan kepada muslimin muslimat, masuk waktu solat fardu zuhur hari ini pada pukul 1:17 minit tengah hari, dan saya akan kembali bersiaran bersama anda dalam Santai Sabtu 6:12, ya, 6 petang hingga 12 malam. Dan hari Ahad kita ada Zoom orang kita pukul 3 hingga 4 petang. Ada tetamu di studio bersama-sama dengan saya. Nanti nak tahu siapa tetamunya, kena nantikan, tonton di Facebook dan juga di TikTok kami, ada kami promosikan di sana insyaAllah. Dan pukul 1 hingga 3 petang bersama dengan Faz akan bersama-sama dengan anda. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Semoga terhibur.
1: Malaysia bantah keputusan Norway batal lesen ekspor sistem misil. Insentif truck EV diteliti, kurangkan kos subsidi diesel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 1:30.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Georgetown hingga Bayan lepas, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Ambil wuduk di rumah, kemudian datang ke masjid. Kalau batal, apa barulah. Dia mari masjid, Nabi kata la yuridu illa solah. Tak ada tujuan lain melainkan nak mendirikan solat jamaah. Seterusnya Rasulullah menyatakan lam yakhtu khutwatan illa rufi'a lahu biha darajat. Dia tidak melangkah satu langkah melainkan diangkat satu derajat dia. Wa khutta anhu biha khati'atun, dan dihapuskan tiap langkah dia satu dosa dia langkah. Tuan-tuan, untung orang rumah jauh. Mazu. Lagi banyak langkah, banyak derajat, insya-Allah. Lagi banyak langkah, banyak dosa dia gugur. Sebab tu orang yang faham, jauh dia tak kisah. Bagus lagi.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Buat penuan muslimin dan muslimat, seketika nanti akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur tepat jam 1.17 tengah hari bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami di Mutiara FM.

محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Sebab itu nurul ma'rifah ni sembahyang menawarkan, aku boleh membuka nur kebijaksanaan kamu dengan syarat sempurna cara kamu melakukan solat untuk Allah Subhanahu wa taala. Terbuka akal fikiranmu, terbuka pintu adab sopan susilamu, akan terbuka pula apa akhlak dan budi pekerti kamu. Terbuka segala-galanya sehingga kemuliaanku kalungkan kepada kamu seperti mana engkau menjagakan solat. Masya-Allah.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Hak ni mata, telinga, otak pemikiran kita. Dia yang abang kat tuan-tuan bila tuan-tuan duduk saya-saya. Ni hang duk buat perangan ke ni Tuhan tinggal hang. Tuhan mencemui hang tengok hang. Sedangkan Tuhan abang dalam Quran apa dia? Wadduha, siang. Walail, malam. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhan sekali-kali tak pernah tinggal kita. Itu siapa yang duk abang kat tuan-tuan kata Tuhan tinggal? Duk percaya cakap dia lagi. Teruk lah. Saya dah abang lah. Kawan kita pun tak sama rupa macam kita. Bayang-bayang sebiji macam kita. Tapi bila kita gelak, duk sorang-sorang, dia pun beloh tinggal kita. Kita cari dia pun tak jumpa. Yang ada dengan kita hanya satu.

0: dia aja tak pernah tinggal kita. Tak pernah jemu tunjuk jalan kat kita. Tak pernah jemu tunjuk jalan kat kita. Tapi kita sayang, kita suka tinggal dia. Sian dia. Mudah-mudahan rezeki kita jumpa lagi dalam suasana yang elok, majlis ilmu lagi. Jangan tinggal Quran, jangan tinggal baca qasidah. Saja-saja kita susah nak senyum, jangan kata ambah. Ustaz pun susah nak senyum. Tapi bila kita baca qasidah hari-hari, secara automatik kita akan senyum. Pasal nak puji Nabi, dia tak boleh muka masam. Nabi pun tak mau jumpa kita muka masam, dia nak kita senyum. Bila kita senyum, Allah Ta'ala akan bawa balik kita jalan yang elok. Tuan-tuan ni, tuan-tuan taubat hari-hari lebih dahsyat daripada saya bertaubat. Allah sebut dalam Quran, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahirin. Allah suka orang yang taubat. Allah dekat dengan tuan-tuan.
1: Bersama kita berjuang untuk Palestin. #MutaraFM Prihatin.

FM segalanya untukmu. Demikian tadi telah pun berkumandangnya azan solat fardu zuhur tepat jam 1.17 minit tengah hari. Semoga kita semua diberikan ketenangan hati, dipermudahkan segala urusan kita pada hari ini. Amin, Allahumma amin. Buat anda yang dalam pemaduan ketika ini, mungkin baru ambil anda balik sekolah ke tu, hati-hati di jalan raya, okay? Drive safe. Cuaca pun hari ini hujan je kan. Dan buat anda yang mungkin tengah rehat sambil menikmati makan tengah hari itu, selamat menjamu selera. Teruskan bersama kami di Drive FM, segalanya untukmu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, sekalanya untuk

0: semua.
1: Seleksi lagu yang sentiasa memenuhi cita rasa anda hanya di Mutiara FM.
2: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli, hentikan tragedi.

0: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.
1: Bila keluar kelas, tutup kipas dulu.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu. Fokus Mutiara 103 masih lagi bersama saya, Fazrina Sadiq. Okey, saya nak tanya kepada anda semua, siapa yang tengok Salam Baitullah semalam? Ha, Salam Baitullah sudah pun ke udara, episod 1 semalam menerusi TV 1. Macam-macam perkongsian menarik dikongsikan, macam-macam segmen menarik juga. Ada segmen AI kan, Rehlah Haramai, dan ada juga segmen baru diperkenalkan. Jadi kepada anda, kalau terlepas nak tengok, jangan risau, boleh sahaja tengok di RTM Click ataupun di YouTube pun ada juga. Kami di Facebook Mutiara FM pun ada juga share Salam Baitullah episod 1. Jujur saya cakap, semalam saya tengok dah rasa saya rindu sangat tanah suci kan. Moga kita semua juga dikurniakan rezeki untuk menunaikan haji satu hari nanti, insyaAllah. Dan buat anda yang nak mengikuti laporan haji, boleh sahaja menonton Salam Baitullah dan juga berita RTM. Kita akan sentiasa membawa info semasa ke semasa dari Tanah Suci. Teruskan bersama kami, Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: 救我！
1: Istimewa Hari Guru, TV OK membawakan
2: Alhamdulillah dapat
1: Bukan Guru Biasa, Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
3: Kenapa aku cari cakap dia tu, kenapa?
1: Terima kasih, wahai Guru, atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
4: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
1: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.

0: gunakan tip cekap tenaga. Pilih lampu mentol LED untuk ketahanan yang lebih lama berbanding dengan lampu biasa. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
1: Lagu kegemaran anda, radio terbaik anda hanya di Mutiara FM.
2: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: segalanya untuk itu.
1: Kau ni yang
0: mahal. Okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
3: Awak okey tak?
0: Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
0: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terima kasih untuk membantu.
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Anda sedang mendengarkan Radio No. 1 Pulau Pinang, Mutiara FM.

0: saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Di sinilah suara bertemu suara.
2: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
1: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
2: 34 stesen Radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
1: Stesen berkembang.
2: Suara bertemu suara.
1: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
2: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
1: Silam Budaya Radio RTM.
2: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
3: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu. Fokus Mutiara 10.3 ditemani Fazrina. Ada yang ada WhatsApp ni, tanya Fazrina, pelan trafik yang tadi Fazrina mention tu, bila mula? Ia akan bermula hari Sabtu ini, 16 Mei 2026 sampailah 31 Disember 2028. Agak lama tu, 2 tahun lebih jugalah untuk kita memberi ruang kepada kerja-kerja pembinaan LRT nanti. Jadi kepada anda semua sentiasa peka di jalan raya, dan seperti yang saya cakap tadi lah, papan tanda kontrafik dan juga pegawai bendera akan ditempatkan di lokasi untuk membantu kawalan trafik serta keselamatan pengguna. Terus layan Trafam segalanya untukmu.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengarkan Pure FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma. Fox Mutiara 103 dah sampai ke penghujung dapur. Terima kasih kepada anda semua yang setia bersama dengan Fazrina daripada jam 10 pagi tadi sampailah sekarang. Selepas ini, Ami dan Q akan temankan anda menerusi petang kru. Terima kasih hampa semua. Saya Fazrina Sadiq, tinggalkan anda buat waktu ini. Biar afiatama. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: satu suara, satu jiwa.
1: Satu suara, satu jiwa.

24 stesen pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: Jom dengarkan soal jawab bersama tetamu jemputan dalam Bicara Prisma. Pelbagai isu-isu menarik yang kami nak kongsikan. Ada yang nak tanyakan soalan? Boleh je. Hantarkan di WhatsApp kami 010-5080-957. Bicara Prisma setiap hari Isnin hingga Jumaat. Eksklusif di Bicar FM.
1: Tiada yang lama, tiada yang baru. Dua generasi dengan nafas berbeza.

0: semua kami ada. Lagu hit sepanjang zaman hanya di Mutiara FM.
1: Anda sedang mendengarkan radio nombor 1 Pulau Pinang, Mutiara FM. Segera.

0: mengikuti rancangan Bual Bicara mengenai undang-undang keluarga Islam serta motivasi dan nasihat mengenai kehidupan bercirikan Islam dalam Usrati setiap Khamis jam 3:15 petang hanya di Mutiara FM.
1: Yang terbaik dan meletup hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang untuk anda semua yang terus bersama-sama dengan kami dalam Petang Crew. Amin, so hari ni gerak solo saja teman hamba semua hingga jam 8 malam. Mana Q? Q sibuk sikit. Ada urusan-urusan lain, nanti nak kena baca berita apa semua. Jadi kalau nak tengok berita wilayah nanti jam 5 petang nanti bersama-sama dengan Q. Tapi untuk Amin, insyaAllah 3 hingga 8 malam. Banyak benda juga yang akan kita kongsikan bersama. Antaranya untuk jam yang pertama nanti, kita nak bersama-sama lah program Usrati, yakni tetamu kita tidak lain dan tidak bukan Dr. Muhammad Hazwan Ismail, nak menceritakan berkenaan dengan penceraian talak antara fiqh dan undang-undang di Malaysia. Jadi boleh dengarkan, boleh tonton juga di Facebook Live kita Mutiara FM RTM Pulau Pinang. Terus layan.

0: Nak tahu lebih lanjut tentang undang-undang keluarga Islam? Perlukan suntikan motivasi dan nasihat kehidupan dari perspektif Islam. Dengarkan Usrati setiap Khamis jam 3.15 minit petang hanya di Mutiara FM. Rancangan bual bicara yang menyentuh isu kekeluargaan dengan panduan Islam yang menyentuh hati. Usrati, keluarga bahagia, hidup bermakna.
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihin astainu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi srahli sadri wa sirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'. Alhamdulillah, setiap hari Khamis pastinya untuk anda semua, kita dalam program Usrati, yakni bersama-sama dengan tetamu-tetamu kita untuk nak menceritakan berkenaan dengan rumah tangga, berkenaan-berkenaan keluarga menurut Islam, menurut undang-undang di Malaysia dan pelbagai lagi pencerahan dan konsep-konsep akan kita terus kongsikan bersama-sama dengan anda. Jadi insyaAllah anda semua juga boleh terus menonton kita di Facebook Live. Sekarang pun kita dah live dah pun di Mutiara FM RTM Pulau Pinang, ataupun dengarkan terus di frekuensi kita di 95.7 MHz. Alhamdulillah. Untuk topik hari ini, topik yang penting untuk kita nak mengambil tahu akan segala perkahwinan ini ada solusi dan ada jalan-jalan yang telah pun digariskan mengikut syariatnya, insyaAllah. Jadi hari ini topik kita nak cerita berkenaan dengan penceraian talak antara fiqh dan undang-undang di Malaysia. Dan yang akan mengupas topik ini dengan lebih mendalam lagi, kita akan bersama-sama tidak lain dan tidak bukan Dr. Muhammad Hazwan Ismail, Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia Seksyen Negeri Pulau Pinang. Assalamualaikum Doktor.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sihat Doktor?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Mereka baca kalau cerita-cerita berkenaan dengan bab kahwin ni semua, baik penerbit saya ataupun teknikal, pembantu teknikal, semua pakai dua keling saya, dia kata. Amin. Topik ni belajar betul-betul, kata. Jadi topik ni sebenarnya terguna pakai baik untuk yang dah berkahwin ataupun yang belum berkahwin. Orang kata benda ni satu kefarduan untuk kita nak tahu ilmu-ilmu ini, insyaAllah. Jadi baru-baru ni pun dalam episod-episod kita, dalam pertemuan kita, Doktor, kita cerita berkenaan dengan sebelum berkahwin, apa yang kita boleh buat, langkah-langkahnya ketika melangsungkan perkahwinan, dari segi dari segi tuntutan ataupun tanggungjawab suami dan juga isteri, semua telah pun digariskan dalam agama Islam. Dan kita nak cerita berkenaan dengan penceraian ataupun perpisahan, itu pun diajar dengan teliti menurut fiqh dan juga undang-undang di Malaysia, insyaAllah. Jadi mungkin untuk mukadimah kita, silakan Doktor.
2: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bihin usta'in. Wassalatu wassalamu ala syafi'i mursalin wa ala alihi washabi ajma'in. Terima kasih kepada DJ yang bertugas, DJ Amin, dan juga pada penerbit bagi slot Usrati pada petang ini. Yang dihormati dan juga yang dikasihi para pendengar Mutiara FM dan juga para penonton lah di FB Live. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, seperti mana yang disebut DJ tadi berkenaan dengan untuk topik petang ni adalah kesinambungan daripada yang lepas. Apabila kalau kita flashback balik lah, kalau kita pada bulan lepas yang lalu, kita telah berbincang mengenai bila dah tua-tua ni main nak cerai, tak padan lah kalau tak ada sebab. Tapi yang tu kalau boleh dikatakan tanpa sebab lah. Tapi kalau ada sebab yang perlu dipisahkan, maka dibenarkanlah dalam Islam. Bukanlah dikatakan tak boleh nak berpisah. Ada yang mungkin ada

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda daripada Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbuatan halal yang dibenci oleh Allah adalah talak atau perceraian. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Allah sangat tak sukalah noh, walaupun ianya halal bagi perkara ini. Tapi kita ni selalu dengar lah noh, apa dalam masyarakat kita lah, masyarakat Melayu. Bila lafaz cerai maka bergegarlah arasy. Arasy Allah. Tapi dalam apa nama ni, dia punya perkataan itu adalah lafaz tu adalah tidak sahih. Tidak sahih dan tidak ada asal yang kuat sebagai hadis Nabi.
1: Sebelum ni pun dengar benda yang statement ataupun kata-kata itu.
0: Saya pun dengar macam tu juga dulu-dulu. Tapi bila kita semak balik, tak ada pun perkataan tu. Yang ada yang tadi tu, perbuatan yang halal tapi dia benci oleh Allah. Yang bergegang arasy tu tak sahih lah.
1: Nasib baik saya tak sebut lagi.
0: Itulah tadi pun dah dengar agak tadi kan. Macam tak apa, kita cari dulu. Betul ya. Maknanya kalau talak ni dia ada situasi dia lah. Maksud ada talak, maksud ada hukum dia wajib. Kemudian ada sunat, makruh dan juga harus. Wajib ni kalau ada yang mendatangkan mudarat lah pada si isteri yang tak dapat dielak. Kemudian sunat harus mungkin ada masalah-masalah tertentu yang perlu dipisahkan. Dan juga kalau hukum makruh tu tiba-tiba dia nak berpisah tanpa ada alasan yang munasabah, maka hukumnya lah makruh lah. Dan juga haram, tak ada apa-apa tapi dia nak berpisah. Tak boleh lah benda yang kita boleh apa nama ni selesai kalau ada konflik. Maka selesai dengan cara elok lah. Tak perlu nak berpisah. Sebab perbuatan ni walaupun halal tapi dia benci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Walau bagaimanapun, Islam tidak menghalang perceraian daripada berlaku jika itu jalan terbaik untuk keluar daripada kemelut rumah tangga. Tapi bila dah sampai satu tahap tak serasi, tak serasi dalam rumah tangga dan asyik nak bergaduh yang boleh mendatangkan mudarat. Bergaduh ni sampai bertampak apa ke bertumbuk kan,
1: mendatangkan kecederaan
0: maka dibolehkanlah untuk berpisah yang boleh mendatangkan mudarat. Itu kalau pukul kalau tak pukul pun dia boleh bagi apa nama ni kecederaan terhadap mental, duduk selalu maki ke apakah, itu pun boleh dijadikan sebagai alasan. Hidup tak tenang ke, lepas tu nak buat kerja pun tak boleh kan, sebab hati dah sakit dengan cacian makian. Itu antara salah satu. Yang lain tu mungkin berkenaan dengan nafkah kan. Nafkah tu pun adalah satu punca yang boleh untuk berpisah. Ada banyak lagi lah alasan-alasan yang telah digariskan di dalam undang-undang kita di Malaysia. Tapi itu dalam bab fasah lah. Bab fasah nanti kita akan masuk lah berkenaan dengan fasah. Cuma untuk petang ni kita akan huraikan berkenaan dengan talak. Selesai untuk yang mungkin mukadimah sikit lah berkenaan dengan talak. Mungkin kita akan masuk pada pengenalan dan definisi talak. Dalam menurut Wahbah Zuhaili mengatakan talak dari segi bahasa adalah meleraikan ikatan dan melepaskan. Ada tali, lepas tu kita buang atau rungkai tali tu, maka kita lepaskan. Kita tak ikat lah. Seperti tawanan dilepaskan, tetapi pada uruf dikhususkan talak tentang meleraikan ikatan maknawi, iaitu mengenai perempuan, sementara lafaz itlaq ataupun disebut melepaskan digunakan pada meleraikan ikatan benda haisi yang bukan mengenai perempuan. Ini berkenaan dengan definisi lah untuk maksud talak. Kemudian dari segi syarak, bermaksud memutuskan atau merungkaikan ikatan, yang ni akad nikah dengan lafaz talak dan sepertinya. Ini dalam kitab Al-Syarbini. Masa nak menikah, kita ada lafaz. Aku terima nikahnya. Kemudian bila nak bercerai pun ada juga lafaznya untuk menceraikan isterinya. Maksudnya dengan cara lafaz lah, melalui mulut. Tapi kalau bisu tu, dia ada perkataan, ada dia ada perbuatan yang boleh difahamkan maksud lah. Bagi hakim ataupun

0: suasana rumah tangga yang bahagia bermula dengan ilmu, diperkukuhkan dengan bimbingan dan dipandu dengan nilai Islam. Setiap hari Khamis, jam 3.15 petang, ikuti rancangan Usrati hanya di Mutiara FM. Rancangan Bual Bicara yang menyentuh topik undang-undang keluarga Islam, diselangi motivasi dan nasihat kehidupan yang menyentuh jiwa. Sama ada anda seorang suami, isteri, ibu, ayah atau anak, Usrati adalah untuk anda. Kerana keluarga adalah permata yang perlu dijaga dengan ilmu dan kasih sayang. Usrati, keluarga sakinah, mawaddah warahmah, setiap Khamis 3.15 petang hanya di Mutiara FM.
1: Yang terfaham segalanya untuk alhamdulillah kembali bertemu lagi kita untuk segmen Usrati bersama-sama kita Dr. Muhammad Hazwan Ismail, Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia Seksyen Negeri Pulau Pinang. Dan hari ini kita nak cerita berkenaan dengan penceraian talak antara fiqh dan undang-undang di Malaysia, insyaAllah. Dan pastinya Doktor, kalau cerita bab cerai ni mungkin masyarakat umum ataupun mungkin saya sendiri ke apa, kadang orang tahu nak minta cerai ni sama ada dua, laki tu yang minta cerai ataupun wanita tu yang minta cerai ataupun bubar.
2: Isteri tu no?
1: Isteri tu nak minta bubar perkahwinan tu. Dia sebenarnya ada beberapa kaedah tu saja ke ataupun ada kaedah lain lagi, Doktor?
2: Kita sebut pembubaran perkahwinan lah no? Maksudnya suami isteri yang nak melepaskan hubungan perkahwinan tu, dengan secara yang apa yang tadi DJ Amin tanya tadi berkenaan dengan kaedah ataupun kategori tertentu. Pembubaran perkahwinan adalah secara syiqaq. Maksudnya syiqaq tu berkelahi ataupun pertilingkahan, bergaduhlah. Kemudian darar, iaitu mendatangkan kemudaratan ataupun keganasan, mangsa dera, dan mendatangkan apa namanya kecederaan. Darar syar'i lah yang boleh dijadikan sebagai alasan untuk membubarkan perkahwinan. Kemudian secara taklik. Taklik. Taklik ni dia ada tempoh, dia bukan tempoh, dia apa nama ni, dia ada lafaz tertentu. Macam nanti kalau dah menikah nanti, lepaskan nikah, di belakang apa nama ni surat nikah nanti ada lafaz taklik. Si suami kena lafaz taklik lah depan depan apa nama ni, depan Tok Kadi.
1: Yang kalau dia tak apa, tak bagi nafkah ke, tinggalkan rumah ke,
2: selama 4 bulan itu, maka jika ada aduan, maka terlepaslah, terjadilah taklik tu, bubarlah perkahwinan. Tu kalau ada aduan. Kalau tak ada aduan, setahun tak balik, tak ada aduan, masih dianggap bersama lagi. Ini sekiranya ada aduan. Kemudian fasakh. Fasakh ni selalunya si isteri lah yang memohon di mahkamah. Fasakh ni dia berat sikit lah kalau nak mohon di mahkamah, sebab dia ada alasan-alasan tertentu. Kalau di enactment ataupun undang-undang, kalau tak silap saya, ada 7 kah alasan-alasan dia.
1: Kena penuh 7 tu, kena penuh?
2: Tak perlu. Salah satu tu dah memadai dah. Dengan nafkahnya, nafkah zahirnya, batin, lepas tu ada penyakit sopak ke, lepas tu apa nama ni, alat apa ni, kelamin jantan si laki ni tak hidup ke, dan lain-lain lagi lah. Ada lagi. Itu yang kita akan masuk perbincangan yang perinci lah, akan datang nanti. Kemudian pembubaran kerana pertukaran agama. Dia dah apa? Tukar agama. Tukar agama ni pun, kalau asalnya non-Muslim, lepas tu salah seorang masuk Islam, maka apa, sekiranya dalam tempoh iddah tu pasangan pula masuk Islam, maka tak perlu dah untuk akad nikah. Melainkan kalau dah lama habis iddah tu, maksudnya setahun gitu, kalau nak bersama dengan pasangan dia, itu perlu akad nikah yang baru. Kemudian dan tebus talak ataupun disebut sebagai khulung. Khulung ni apa nama ni, tebus talak Yang mana kalau si laki ni tak mau lepas pada isteri, dan isteri dia nak juga tak mau duduk dengan laki dia,
1: nak berpisah juga,
2: berpisah juga, dan mahkamah mungkinlah dia akan bagi pilihan, boleh buat secara khuluk. Khuluk ni si perempuan yang bagi duit pula pada si laki.
1: No, contoh duit tu dia kira sebagai apa, pasan ke ataupun
2: lebih kurang lagi tu dia tebus balik, tebus talak balik. Contoh kalau contohlah dia kiraannya tak ada had. Cuma kalau kita ambil sebagai satu apa nama ni,
1: nilai
2: tu, contoh kalau akad nikah tu mas kahwin 1,000, dia nak ambil 3 kali ganda untuk mas kahwin 3,000. Bayar 3,000 aku setuju.
1: Yang si wanita ni bayar 3,000.
2: 3,000 kat si lelaki.
1: Okey.
2: Suami dia kata setuju. Okey, berlaku khuluk.
1: Jadi si lelaki ni tak lafaz pun.
2: Mahkamah yang akan pisahkan si lelaki ni. Kemudian cerai dalam bentuk lain. Bukan lafaz talak tapi cerai dalam bentuk lain seperti li'an, ilak dan juga zihar. Tapi ni sangat-sangat jarang berlaku lah. Maksudnya li'an ni bersumpah isteri berzina. Bersumpah sebanyak 4 kali bahawa dia benar dalam tuduhannya, dan sumpah kelima memohon laknat Allah ke atas dirinya jika dia berdusta. Dia tuduh isteri dia dan bersumpah yang isteri dia tu apa nama ni, berzina. Isteri pula boleh menolak tuduhan itu dengan bersumpah 4 kali bahawa suaminya itu adalah berdusta. Sumpah 4 kali dan masuk kali kelima memohon kemurkaan Allah jika dia berdusta. Laki tuduh bini dia berzina. Lepas tu si perempuan pun, bini dia pun kata dia menafikan. Dengan cara bersumpah. Bersumpah ni kalau nak bersumpah, dia sumpah depan di mahkamah je. Kalau dia bersumpah di masjid ke, ambil Quran junjung ke, tak boleh. Ada mesti di mahkamah depan hakim.
1: Masa di mahkamah tu pun ada pegang apa-apa ke Ustaz? Ada tu Quran ke ataupun hanya berhadapan dengan hakim saja.
2: Dan inilah bersumpah dalam lafaz tu yang penting. Ringkas proses li'an, suami menuduh isteri dia berzina. Kemudian kalau suami tak mampu bawa empat saksi, maka mahkamah boleh jalankan proses li'an itu bersumpah. Kalau menuduh ni maksudnya khazaf. Tapi bila tak ada empat saksi, disebut sebagai li'an lah. Bersumpah. Setelah sebelum li'an, pasangan dipisahkan. Kemudian hukuman khazaf gugur daripada suami. Nasab anak tak boleh ternafi jika berkaitan penafian nasab.
1: Maksudnya macam mana tu?
2: Maksud dia anak tu tak boleh dibinkan lah
1: kepada yang si suami tu.
2: Si suami tu. Tapi ni jangan-jangan berlaku lah li'an ni. Kesannya suami isteri tidak boleh rujuk semula menurut majoriti fuqaha.
1: Sampai bila-bila.
2: Sampai bila.
1: Walaupun dah berkahwin lain.
2: Maksud dia tidak boleh rujuk, maksud dia boleh angkat semula. Macam mana?
1: Tak boleh kahwin balik tu, mana kata dah bercerai tu, mana kata tak boleh kahwin sampai bila-bila tu. Kalau contohlah si isteri tu dah berkahwin dengan orang lain pula, ataupun macam mana tu?
2: Berkahwin lain pula
1: dengan orang lain, lepas tu bercerai, lepas tu nak kahwin balik.
2: Itu talak tiga.
1: Yang mana? Yang kata yang li'an tu.
2: Suami isteri tidak boleh rujuk semula. Maksud dia rujuk dalam tempoh iddah. Maksud dia boleh menikah pula lah lepas tu.
1: Ini li'an tu.
2: Faham tak? Sebab dia ada pendapat yang lain. Ada yang boleh rujuk, ada yang tak boleh rujuk. Sebab dia ada pendapat-pendapat. Tapi kalau majoriti dia tak boleh rujuk.
1: Tak boleh rujuk.
2: Maksud dia sini kalau rujuk, maksud dia kalau dah bercerai macam biasa tu dalam tempoh iddah, dia rujuk lah. Tapi sini dia tak sebut kata tidak boleh berkahwin buat selamanya. Cuma dia kata tak boleh rujuk.
1: Tak boleh rujuk je. Itu kalau menuduh apa ni, si suami menuduh isteri berzina, mana kata itu li'an. Ada ke istilah kalau untuk si isteri pula menuduh suami itu, ada ke istilah dia pula tu? Kadang dia kata kes sekarang pula banyak viral lah pun semua. Kes tuduh menuduh itu kira macam mana lah tu?
2: Suami pula yang isteri kita tuduh kan.
1: Dia tuduh lah.
2: Baik. Saja tanya DJ lah. DJ Amin. Kalau perempuan dia dengan laki lain, kita sebut curang, kan? Tapi kalau laki pula dia dengan perempuan lain, adakah disebut curang?
1: Jadi Oh my god.
2: Dia jadi tak curang. Dia tak boleh kata curang lah. Sebab lelaki dia punya tiga lagi kekosongan untuk dia menikah kan. Kalau dia mau kat perempuan tu, dia boleh je menikah dengan perempuan tu. Kecuali bila dah cukup empat, kemudian dia tahu dia kawan pula yang kelima, itu mungkin boleh dikatakan curang.
1: Oh, lebih daripada kuota dah.
2: Betul tak? Tadi kita dengar-dengar daripada ni lah.
1: Berapa loh penerbit saya?
2: Ya?
1: Berapa loh penerbit saya?
2: Dia party yang dari tadi. Maksud dia macam tu. Sebab lelaki dia ada kuota lagi tiga untuk dia menikah. Itu... macam DJ mintanya tadi, adakah boleh isteri boleh menuduh si laki dia berzina? Yang tu apa, kalau dia berzina pun ataupun kalau dia menikah yang lain pun, dia tetap perbuatan tu tetap yang sama, kan? Cuma kesalahan tu mungkin mahkamah sendirilah yang akan letakkan. Tapi kalau nak kata lian, hanya untuk si suami saja bersumpah terhadap si isteri. Tu lian. Lepas tu elak bersumpah tidak mahu bersetubuh dengan isteri. Mungkin ada laki menikah tapi tak mahu bersetubuh ataupun ada hubungan kelamin dengan isteri dia.
1: Macam drama pula, Doktor.
2: Ya, mungkin dia dipaksa untuk menikah. Aku, abang kat pak dia, tak kau ingin pun perempuan ni. Lepas tu, dipaksa menikah kak. Tak apa, pergi menikah. Menikah. Dia tinggal lagi tu lah. Dia bersumpah tak mahu bersetubuh dengan isteri dia. Marah ataupun konflik rumah tangga. Mungkin kejadian marah. Marah sampai tak mahu nak bersama. Lepas tu ada yang nak menghukum isteri dia. Kan? Marah lepas tu nak hukum isteri dia. Tekanan emosi dan psikologi. Yang ni mungkin kita akan masuk perincian lah nanti. Berkenaan dengan elak. Tapi itulah, jarang. Di mahkamah pun jarang lah saya dengar berkenaan dengan elak ni. Dia tak mahu nak bersama dengan isteri dia. Kita kalau dah nikah, memang kita nak bersama dengan isteri kita. Kalau tak bersama tu, takkan dia nak bicara hak yang di lorong-lorong tu. Tu lagi tolah kotong lah. Lorong-lorong semua tu. Tak perlulah. Betul berkaitan dengan elak. Kemudian zihar. Zihar pada asalnya orang Arab jahiliah menggunakan zihar sebagai cara menghina isteri, menjauhkan diri daripada hubungan kelamin, tapi tak menceraikan isteri. Tapi Islam datang membetulkan keadaan itu. Tidak menganggapnya sebagai talak, tapi tetap menganggap lafaz itu serius dan berdosa. Maksudnya zihar ni, dia nampak bentuk tubuh badan bini dia macam mak dia dan juga adik dia.
1: Dia sama erti kan kamu tu?
2: Sama bentuk sebiji. Bentuk badan tu. Dia mungkin kalau orang kahwin empat, mungkin dia banyak pandangan lah sebab dah ramai bini. Dia boleh apa ni, compare, banding
1: kan.
2: Bini dia ni macam mana, bini tu dia macam mana, ni bini dia macam mana. Tapi kalau macam kita ni menikah seorang,
1: perbandingan
2: kalau kita nak compare pun, tapi kita tahulah bentuk badan mak kita macam mana, adik kita macam mana, kan? Bini kita pun nampak lain lah. Walaupun ialah dia punya bentuk badan dia berapa? 30, 30, 18, 20 kah? Kalau gitu kan. Walaupun bentuk gitu sama, tapi dia punya bentuk seakan tu. Kita nak cakap pun tak tahu. Sebab kita tengok badan mak kita, tengok badan isteri kita. Kalau sama, itu disebut sebagai zihar.
1: Dia kena kata ke ataupun macam mana, Doktor?
2: Dia kena kata. Ya, dia kata. Maksudnya, hang sayang ni badan sebiji macam mak kita. Maksudnya sama macam tu.
1: Dia nak contohlah dia nak kata tu sebenarnya, persisnya tu nak kata lebih kepada nak menghargai. Kan dia kena niat dia tu kena macam tu ke? Ataupun kalau sekadar kata, awak ni saya macam mak saya lah, prihatin contohlah kau tu. Macam tu tak apalah.
2: Tapi itulah, kita pun tak pasti macam mana mahkamah mungkin dia akan menilai lah. Sama ada betul ke apa ni, nak katakan pujian ke ataupun, sebab kalau tengok benda sama ni, seolah-olah macam bersama dengan mahram kita. Kan? Sebab kita tengok bentuk mak kita macam ni, tengok badan bentuk abang bini kita macam tu, seolah-olah macam tak mungkin tak selera lah. Sebab kalau kita hari kita tengok badan adik kita kan. Lepas tu tengok sama pula bini kita macam badan adik kita. Kita pun tak mau. Mungkin macam tu lah. Sebab apa nama ni, apa pada zaman Arab Jahiliyah tu, dia seolah-olah macam menghina isteri dia. Kemudian dia menjauhkan diri daripada hubungan kelamin. Macam itulah dia tak nak selera tengok sama dengan adikku. Dia macam tak maulah nak bersama. Seolah-olah macam tu.
1: Itu nama dia zihar.
2: Zihar. Sebab sama bentuk badan. Tapi rasanya tak berlaku lah. Di
1: jarang berlaku kan?
2: Jarang berlaku. Selama tempoh saya berkhidmat pun tak dengar lagi lah. Kena dengan perumpamaan ataupun persamaan bentuk badan si isteri dan juga
1: keluarga
2: orang yang mahram berkahwin. Benoh itu selesailah berkenaan dengan kategori ataupun kaedah ataupun cara yang pembubaran perkahwinan. Dalam Al-Quran ada sebut berkenaan dengan talak, yang bermaksud talak iaitu yang boleh dirujuk kembali itu hanya dua kali. Sesudah itu bolehlah ia rujuk dan memenggang terus isterinya itu dengan cara yang sepatutnya, atau melepaskan menceraikannya dengan cara yang baik. Surah Al-Baqarah ayat 229. Yang ini masuk berkenaan dengan jenis talak pula. Dia ada talak rajai, talak bain, kemudian bain kubra dan juga bain sughra. Tapi itulah, kalau kita nak hurai panjang mungkin ringkas ya kot, sebab ada masa lagi tak banyak. Berkenaan dengan talak rajai, berkenaan talak yang membolehkan suami merujuk kembali isterinya dalam tempoh iddah tanpa akad nikah yang baru. Biasanya berlaku bagi talak satu, talak dua. Aku cerai talak hang satu. Macam tu. Lepas tu marah-marah pergi cerai talak dua. Itu talak rujuk ni yang boleh rujuk dalam tempoh iddah. Dia boleh bersama balik lah dengan isterinya. Kemudian talak bain, talak tidak boleh dirujuk. Talak bain ni pun dia ada dua kategori, iaitu bain sughra ataupun bain kecil dan juga bain kubra, yang ni besar. Talak bagi sughra, talak yang tidak membolehkan suami kembali kepada isterinya kecuali dengan syarat tertentu. Tidak boleh rujuk dalam iddah. Ini bain kecil. Tapi boleh menikah semula dengan akad dan mahar yang baru. Cerai sebelum persetubuhan, khuluq ataupun tebus talak. Macam tadi DJ Amin tanya, boleh rujuk balik ke? Tak boleh rujuk balik. Dia kena akad nikah yang baru. Kalau khuluq tadi ataupun tebus talak tadi. Kemudian fasakh, bila mahkamah dah perintahkan pasangan berpisah secara fasakh, kemudian dia nak bersama balik, dia kena akad nikah yang baru. Kemudian yang keempat, tamat iddah talak rajai tanpa rujuk. Bila bercerai rajai tadi, talak rajai tadi, lepas tu dia tunggu sampai 3 kali suci tak rujuk. Lepas tu masuk bulan keempat, masuk bulan kelima, lepas tu baru nak balik. Nak balik dia kena akad nikah yang baru.
1: Dengan mahar yang baru.
2: Mahar yang baru. Atau bain sughra ataupun bayi kecil. Kemudian bain kubra, iaitu talak tiga. Suami tidak boleh berkahwin semula dengan bekas isterinya. Yang ni memang perik sikit lah kalau berlaku seperti ini. Sebab dalam mahkamah pun dia marah-marah, dia lafaz sampai talak 100. Bila dia kata talak 100, dia akan jadi maksimumnya adalah 3 lah.
1: Kalau dia kata cerai dengan talak 100,
2: kalau dia marah sangat, dia jadi 100, yang paling banyak 3 lah. Maksud dia bain kubra lah.
1: Dia akan merujuk kepada yang 3 tu.
2: Ya, 3.
1: Kalau dia kata cerai dengan talak 1, tapi banyak kali dia ulang. Kadang-kadang ada satu yang saya tengok dalam video tu, cerai dengan talak 1, lagi dia main patah belakang, dia cakap lagi dalam live tu, cakap lagi. Itu kira lagu mana tu? Adakah dia tambah cukup tiga ke, ataupun itu pun terguna pakai dengan talak satu juga?
2: Maksudnya dia jadi lafaz yang berulang-ulang.
1: Berulang-ulang.
2: Kita nampak kalau ada lafaz satu, kemudian dia menambahkan lagi. Kalau mungkinlah mahkamah pun dia punya pendapat ataupun perbezaan pendapat, mungkin boleh dikatakan sebagai talak satu juga. Talak satu, walaupun banyak kali dia sebut. Kecuali kalau dia kata talak satu, lepas tu dia rujuk balik. Lepas tu bila rujuk dah bersama, dia
1: cerai
2: pula sekali, tu dah terkumpul jadi dua dah. Bersama balik, lepas tu apa ni, cerai pula, dia jadi terkumpul tiga. Bila tiga, dia jadi macam ni lah, baik insurah. Dia tak boleh bersama dah. Kita di tempat kita ni, kalau baik insurah, kalau nak balik bini kita tu, kita sebut sebagai apa, Cina buta kan? Cina buta.
1: Allah.
2: Tapi seolah-olah macam dia minta orang lelaki lain untuk bersama dengan isteri dia. Tapi kalau dia sebut kata sebagai apa ni, perkahwinan untuk kontrak, tak boleh lah. Hang nak menikah bini, aku nak bersama balik dengan isteri aku. Hang boleh tak hang kahwin dengan bini aku?
1: Patut cerai kan?
2: Lepas tu apa, dah bersama apa, patut cerai. Tak boleh lah macam tu. Tak dibenarkan dalam Islam. Silap-silap kalau dah menikah, tak mahu bercerai. Duduklah situ. Hang rugilah.
1: Gigit kuku orang kata.
2: Gigit kuku lah. Tak boleh nak buat apa. Itulah kalau nak bercerai, kena fikir panjang lah. Fikir masa-masa. Tubuh kalau nak bersama balik dengan isteri kita.
1: Allah itulah orang kata kan. Memang setiap perkara tu ada solusi yang telah pun diberikan Allah bagi dekat kita. Tapi itulah, walaupun orang kata apa, kuasa cerai mutlaknya tu terletak kepada si suami. Tapi itulah untuk amanah, untuk kita kena jaga baik-baik, perhatikan baik-baik. Macam doktor katalah, kena fikir masa-masa, kena fikir 1,000 kali lah doktor.
2: Ya, betul.
1: Kadang bila dalam ada amarah ni, berkata perkara yang tak rasional pun boleh jadi. Lepas dia kata benda tu, kadang-kadang banyak terjadi bila dia kata tak sampai berapa minit menyesal. Teriak kata tak sengaja apa semua kan. Jadi sebab itulah mendoakan semoga sentiasa keluar kata-kata yang baik-baik, yang mana rakan-rakan di luar sana yang mungkin ada diuji dengan dugaan-dugaan rumah tangga, moga dipermudahkan urusan anda semua, insyaAllah. Banyak lagi sebenarnya kita nak sembang-sembang, kita nak kongsikan berkenaan dengan topik kita hari ini. Tapi itulah, doktor kata masa mencemburui kita. Kalau ikutkan, kalau dalam khusus nikah pun 2 hari 24 kira macam berapa jam? 9 jam 9 jam 18 jam. Ini baru 1 jam nak cover semua.
2: Tak dan.
1: Jadi insyaAllah kita berjumpa lagi di episod yang akan datang. Kita nak ceritakan berkenaan dengan sambungan topik kita untuk hari ini. Dan apapun, nak terima kasih lagi sekali kepada Dr. Muhammad Hazwan Ismail, Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia Association Negeri Pulau Pinang. Terima kasih doktor.
2: Ya, sama.
1: InsyaAllah untuk anda juga. Terus siap bersama kami di Mutra FM. Sekarang jumpa.

0: bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Mereka cerita semasa mantu.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Suasana rumah tangga yang bahagia bermula dengan ilmu, diperkukuhkan dengan bimbingan dan dipandu dengan nilai Islam. Setiap hari Khamis, jam 3.15 petang, ikuti rancangan Usrati hanya di Mutiara FM. Rancangan Bual Bicara yang menyentuh topik undang-undang keluarga Islam, diselangi motivasi dan nasihat kehidupan yang menyentuh jiwa. Sama ada anda seorang suami, isteri, ibu, ayah atau anak, Usrati adalah untuk anda kerana keluarga adalah permata yang perlu dijaga dengan ilmu dan kasih sayang. Usrati, keluarga sakinah, mawaddah warahmah, setiap Khamis 3.15 petang hanya di Mutiara FM.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Jom dengarkan soal jawab bersama tetamu jemputan dalam Bicara Prisma. Pelbagai isu-isu menarik yang kami nak kongsikan. Ada yang nak tanyakan soalan? Boleh je. Hantarkan di WhatsApp kami 0105080957. Bicara Prisma setiap hari Isnin hingga Jumaat. Eksklusif di Bicara FM.
2: What's up semua? Chubby nak pesan sikit. Kalau kita berkawan tu biarlah ikhlas. Janganlah pandang pada harta ataupun status seorang tu. Barulah perhubungan dan persahabatan kita akan sihat dan berkekalan. Pesanan ikhlas ini daripada saya, Chubby, untuk pendengar Mutiara FM.

0: Amin, aku risaulah. Dah seminggu kat hospital. Tak berniaga, tak adalah pendapatan aku. Kena ikat perutlah nak bini aku.
1: Eh, hari tu kau cakap dapat SMS pasal My Salam kan? Jadi kau dan isteri layak dapat perlindungan takaful percuma. Bila masuk hospital macam kau ni, dapat RM50 sehari. Maksimum 14 hari setahun. Kalau disahkan mengidap penyakit kritikal pula, dapat RM8,000.
0: Eh, betul ke? Macam mana nak claim tu?
1: Ha, log masuk je ke mysalam.com.my atau call 1-300-888-938.
2: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q.
3: Urat tegang, weh. Krem kaki.
4: Bayangkan 1 kilo, eh. Oh. Saya silap dengan dahi-dahi ketegang, eh.
3: Teruk, weh.
2: Tingkatkan iman menerusi, mutiara ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang Q, kita kasih komplit dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payung. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. Trafam!

0: Petang hampa tak cakap happening? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
2: Kenuri. Obor,
1: obor kulit hitam.
2: Bukan.
1: Obor-obor yang dalam laut yang kamu terapung tu. Itu bubur. Lain.
2: Oh, salah.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.
3: FM segalanya untukmu. Petang Crew, masih dengan kami Yusof dan juga Q. InsyaAllah akan teman apa semua hingga jam 8 malam. Ay, gimana?
1: Bukan yang ada. Oh, tapi nanti
4: kita ni hidup kena multitasking.
5: Multitasking. Kita kena lari, kita kena melompat, kena bernafai, balik tunggu terbalik, yeah, semua tu multitasking.
4: Kita tak nampak macam mana hasil tu. Bila kita nampak tu barulah.
5: Sebab tu kita pun jadi multi person. Dengan orang ni kita macam tu, sebab kita kan multi, semua multi.
4: Betul.
5: Kita macam ni.
4: Mengah bang. Kita tak boleh mengah lagi.
1: Itu sebab lari tadi lah tu.
4: Tapi
1: untuk, insyaAllah
4: untuk anda semua.
1: Betul. Banyak benda lagi kita nak kongsikan untuk anda semua. Nanti kita nak bersama-sama dengan Phil Gabriel untuk Warta Mutiara. Jangan lupa juga untuk anda selepas ini untuk update terkini dalam Lebuh Live. Terus layan Petang Crew.

0: khas untuk anda hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Mutiara FM, Pulau Pinang, 4:30 minit petang.
2: Warta Mutiara bersama Phil Gabriel. Selamat petang dan salam Malaysia Madani. Memperkukuh kewangan negeri tanpa menaikkan cukai atau membebankan rakyat. Ketua Menteri Chow Kon Yeow menggariskan strategi utama itu melalui pemerkasaan kutipan tunggakan serta pengoptimuman aset tidak produktif.
3: Mengoptimumkan penggunaan aset milik kerajaan negeri melalui pendekatan pelupusan, penyewaan dan pembangunan semula aset tidak produktif bagi menjana pulangan yang lebih tinggi.
2: Chow Kon Yeow. Beliau berkata demikian dalam sidang Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang. Hasil pengurusan aset yang agresif menyaksikan sumbangan perbadanan Ketua Menteri CMI melonjak daripada 6.4 juta ringgit pada tahun 2024 kepada 54.2 juta ringgit pada tahun 2025. Ini pula, jumlah pendaratan ikan di Teluk Kumba dan Batu Mau mencatatkan peningkatan kepada 496.57 tan pada tahun 2025 berbanding 472.44 tan pada tahun 2023. Exco Agroteknologi dan Keterjaminan Makanan Rashidi Zinol berkata, bantuan sedia ada seperti allowance sara hidup nelayan serta subsidi diesel dan petrol diteruskan bagi meringankan kos operasi.
4: Kerajaan negeri tidak memberi pampasan kerana tiada nelayan ataupun persorangan yang perlu dipindahkan bagi kerja-kerja tambakan Pulau Silikon. Malah nelayan juga tidak terhalang untuk turun ke laut sepanjang projek Pulau Silikon dijalankan. Bagi mengekalkan komuniti nelayan di kawasan ini dan menjadikan komuniti yang lebih berdaya saing, moden dan mandiri, kerajaan negeri telah merangka dan melaksanakan pelbagai program dan inisiatif di bawah Plan Pengurusan Impak Sosial dan Plan Induk Pengembangan Ekologi.
2: Rashidi Zinol. Setakat ini, seramai 795 nelayan berdaftar telah menerima bayaran ex gratia berjumlah 11.85 juta ringgit di bawah SIMP. Selain bantuan kewangan, nelayan turut diperkasa menerusi pemberian bot yang lebih besar dan enjin berkuasa tinggi. Bagi kelestarian sumber marin, usaha pemuliharaan turut dipergiat merangkumi pelepasan ribuan benih ikan dan udang, penanaman 24,000 pokok bakau serta pemasangan tukul. Ketua Pembangkang DUN Pulau Pinang, Muhammad Fauzi Yusof, dikejarkan ke Hospital Pulau Pinang selepas mengalami tekanan darah tinggi secara tiba-tiba ketika persidangan Dewan Undangan Negeri berlangsung tengah hari tadi. Beliau yang juga ADUN Sungai Dua dilaporkan mula merasa lemah sekitar jam 12 tengah hari sebelum diberikan rawatan oleh pegawai perubatan. Menurut Timbalan Ketua Pemuda PAS Muhammad Hafiz alias, keadaan Muhammad Fauzi kini dilaporkan stabil. Tambah beliau, bacaan tekanan darah juga semakin menurun dan kini di bawah pemantauan rapi doktor. Terdahulu, Muhammad Fauzi berada dalam keadaan sihat sepanjang sesi pada persidangan sebelum insiden berkenaan berlaku. Ini pula, inisiatif proaktif kerajaan negeri menggunakan teknologi pemodelan kualiti udara pelbagai skala CMAQ serta menyalurkan ramalan cuaca ekstrim sekurang-kurangnya 7 hari lebih awal mendapat maklum balas positif masyarakat. Rata-rata penduduk menyifatkan penyaluran maklumat yang pantas dan sahih sebagai kunci utama dalam mengurangkan risiko kesihatan serta kerugian harta benda.
5: Bila ada makluman awal 7 hari sebelum cuaca panas melampau, sekurang-kurangnya kami boleh buat persediaan awal, terutamanya dari segi penyimpanan air atau kurangkan aktiviti luar. Bagus juga ada sistem ramalan jerubu tu. Jadi kita taklah terpinga-pinga kalau kualiti udara tiba-tiba merosot. Maklumat cepat macam ni memang membantu rakyat untuk lebih bersedia.
6: Saya rasa inisiatif bantuan kewangan segera RM10,000 melalui tabung bencana negeri itu sangat adil. Bukan apa, cuaca ekstrim sekarang susah nak jangka. Kalau ada kerosakan atau musibah, sekurang-kurangnya ada sandaran untuk kami mohon bantuan. Ini boleh menunjukkan kerajaan negeri memang ambil berat soal kebajikan mangsa bencana.
7: Harapnya koordinasi antara unit bencana dan maklumat ramalan cuaca ini sampai terus ke peringkat komuniti dengan pantas. Kalau agensi dah ada pelan mitigasi dan rakyat pula diberikan maklumat sahih yang lebih awal, risiko panik atau kerugian besar akibat cuaca panas dan kering ini dapat dikurangkan.
2: Rizal Razak, Lai Wai Hon, Khadijah Samad. Komitmen kerajaan negeri dalam mengintegrasikan teknologi tinggi dalam sistem pengurusan bencana membuktikan kesungguhan dalam menjamin kesejahteraan rakyat di seluruh negeri. Ikuti laporan harian sesi mesyuarat dan perbahasan sidang Dewan Undangan Negeri Dun Pulau Pinang melalui slot dari Lebolight selepas ini. Hormat itu asas, perpaduan itu asimilasi. Teras keharmonian negara. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Hamizah Mansor. Salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

0: dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Palestin pasti akan merdeka. #NegaraFM bersama Palestin.
2: Inilah Mutiara FM.
3: Ya, Mutiara FM segalanya untukmu. Petang kru masa dengan Amin dan juga Q. Teman hampa semua untuk jam ini.
4: Yes, dan Alhamdulillah kalau tadi kita dah pun bawakan perkembangan terkini melalui ruangan Warta Mutiara dan juga dari Lebuh Like, kita bawakan eksklusif untuk situasi dan juga gambaran dari Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang.
3: Ya, kadang-kadang perlu tau untuk kita nak mengambil tahu berkenaan dengan isu-isu yang telah pun dibangkitkan, jawapan-jawapan yang telah pun dijawab dan sebagainya, dan apa dasar-dasar kerajaan negeri yang sedang dilakukan di sini. Dan pastinya untuk anda semua sebagai rakyat Pulau Pinang, caknanya kita untuk anda semua, kami sebagai Mutiara FM, jabatan untuk anda semua dengan informasi-informasi terbaru itu yang perlu anda ikuti.
4: Baik, apapun untuk anda, untuk panduan Muslim dan juga Muslimat, seketika tadi telah pun masuknya waktu solat fardu asar bagi negeri Pulau Pinang tepat jam 4:39 petang.
3: Untuk anda terus layan
4: Petang Kru.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.
1: Bersama kita berjuang untuk Palestin. #MutaraFM Prihatin.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seprong Prai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untukmu.
1: Perlawanan bola sepak Liga Super dengan semangat yang membara. Setiap pasukan mempamerkan aksi-aksi yang tersendiri dalam pemburuan tahta tepulung bola sepak tanah air. Perlawanan seterusnya, Jumaat 15 Mei, Penang FC bertemu DPMM FC 4:15 minit petang di saluran OK dan Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click.
2: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.
3: Peluang kepada peniaga IKS dan pengenalan produk baru, dapatkan pakej iklan rahmah di Muter FM bermula 13 Mei sehingga 31 Mei ini. Harga serendah RM500 untuk 15 minit slot temubual. Untuk maklumat lanjut, hubungi pegawai pemasaran kami KT di talian 019-470-2596. Dah promosi? Baru sempoi!
1: FM.
4: Malaysia tuntut ganti rugi isu sistem peluru perpandu TLDM. Peruntukan tambahan projek sakit perlu dielak ketika krisis global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
3: Anda bosan dalam pemanduan? Janganlah risau. Lagu-lagu terbaik di Mutiara FM macam ini. Wah!

0: cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
2: Kenuri.
1: Obor, ha. Obor kulit hitam.
2: Bukan.
1: Ha? Obor yang dalam laut yang untuk terapung tu. Ha. Itu bubur. Lain, itu lain.
2: Oh, salah.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.
3: Yes. Petang Crew masih lagi Amin dan Cute Man anda macam biasa sampailah pukul 8 malam nanti dah 8 pula 5
2: lapar sangat ke sampai pukul pun dah tertukar
3: waktu-waktu ke. Macam ini kalau semalam kita dah perkena apa ada tea ke apa semua kan
2: hari
3: ni kalau
2: chai.
3: Hari ni kalau dapat pas sembok petang-petang ni pas sembok yang boleh pilih pula. Kena pula hak yang dia punya joki tu pandai menari pula. Boleh menyanyi pula.
2: Dia
3: punya joki buat nasi kanak. Dia pun punya style macam-macam.
2: Dia ada gaya dia tu lah. Ada yang style gaya
3: dia. Dia punya joki ke? Terlalu buat pas sembok.
2: Joki terlalunya yang kuah tu.
3: Tapi ni semua ada style lah. Dia campur sikit. Cien. Nak pilih mana? Masih ada lagu tu yang mahal tu.
2: Sebabnya orang kata kalau bab-bab makanan di Pulau Pinang. Ni baru-baru ni pun kita bawa Hebri. Labuan FM. Kalau datang ke Pulau Pinang ni antara benda yang wajib kena try nasi kandak
3: betul
2: pas sembok
3: padang kota ke
2: hari ni pun kita nak menerjah Hussein pas sembok king
3: push dekat mana tu
2: dekat Beast on Air. Beast on Air pastinya dalam
3: Beast on Air ni kita nak mengetengahkan kepada semua pendengar-pendengar kita macam mana usahawan-usahawan kita
2: ralik tengok pas sembok ni
3: biasalah tu sebab kadang-kadang dia rambang mata mahu pilih ni
2: betul
3: kalau dulu pas sembok kita tahu pak-pak kita taman dulu-dulu daripada kata pas sembok tu ada sengkuang ada setengah botogi ada setengah sengkuang timun. Lepas tu dia punya cucuk tokoh tu dah
2: jadi hari ni
3: ubi
2: jadi hari ni kita nak bersama-sama dengan Cik Hussein. Hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Allah, Cik Hussein.
4: Baik,
2: alhamdulillah. Cik Hussein, apa khabar?
4: Alhamdulillah.
3: Ini Cik Hussein yang famous. Kalau pergi padang kota tu mesti nampak nama ada terpampang.
2: Betul. The OG one lah.
3: The OG.
2: Dia punya kedai pun 50 tahun dah Cik Hussein, betul ya? Kurang lebih.
4: Ya, bagi saya punya pengalaman sendiri, saya berada dekat padang kota lama ni sejak umur 10 tahun.
3: Generasi ke berapa dah? Generasi ke berapa dah Cik Hussein ni?
4: Saya boleh kata generasi yang keempat lah kalau ikut saya punya anak tu.
2: Generasi keempat dah.
4: Kira dengan anak tu kira sebab saya punya tok tu tak pernah jumpa, cuma nampak dalam ayah punya nama ikut ayah punya nama lah. Mama Syarif Nagorgani.
2: Cik Hussein, lepas tu kan deaga pesembuh ni dia asal muasal dia tu terus kat padang kota ke ataupun sebelum ni kat tempat lain dulu?
4: Kita ni menyaga semua dekat padang kota. Ada yang orang kampung tu dekat orang kampung yang lain yang adik-beradik ayah tu semua dekat ni apa Panang Brown pun ada lah.
3: Tapi tu generasi berlegasi sudah pun bertapak di situ. Tapi kalau sebut berkenaan dengan pasembok khususnya di padang kota ni orang kata tak asing lah nama Hussein Pasembok ataupun Hussein Pasembok King ni. Tapi nak tahu juga sebab tengok gambar ke ataupun kita duduk tengok video kadang-kadang duduk lalu dekat TikTok apa semua ni. Dia punya bersusun-susun tu berapa jenis semua ada jenis pasembok tu cucuk lah hot dog apa semua ni.
4: Boleh kata lebih kurang ada dekat around 30 jenis.
2: 30 jenis dia kadang-kadang Cik Hussein kan kalau orang pergi situ dia jadi ramah mata sotong ada udang pun ada dia kalau pergi situ kira macam mereka nak pilih sebab pasembok ni pun dia ada kena kombinasi juga
3: betul
2: dia kalau ada yang orang tukang pilih yang betul-betul punya dia sedap jadi kalau dekat Hussein Pasembok King ni dia ada set-set dia ke Cik Hussein? Pergi kata kami ada. Nak ambil set ni.
4: Ada set pun ada. Kalau nak pilih sendiri pun boleh. Nak set-set pun boleh. Boleh dalam apa RM10 satu pinggan set yang tu dia boleh makan dua orang boleh makan untuk RM10 yang biasa punya lah. Kalau nak lebih pun 20 pun boleh. 15 pun boleh. Nak buat 30 pun boleh.
3: Ikut pada kehendak pelanggan tu kan.
4: Ikut kehendak pelanggan.
3: Tapi dia satu pasembok ni dia selain daripada dia punya apa orang kata cucuk lah lok-lok apa semua ni kuah dia tu. Ini tempat lain tak sama
2: itu kuah tu dah resepi yang dah berapa lama cukup lah Cik Husin tiba-tiba dah improvise ke apa ke?
4: Resepi ni dah lama dah.
3: Daripada awal lama. Dulu lah.
4: Daripada awal ha, ya daripada dikekal awal dulu kan? Kita, ha, jadi pada tahun 80-an kita lagi upgrade lah. Yang upgrade ni pada tahun 80-an lah. Sebelum ni kira biasa-biasa

0: Ketam eh.
1: Oh, oh, oh ketam pun ada juga. Dia kira macam mana je sini kadang-kadang orang tengok duk bersusun bertingkat ni. Ish, ini buat apa ketam buat apa sotong apa?
2: Dia sotong, udang, ketam memang mahal gila. Kita pun tak tahu nak jaga macam mana. Ketam ni makin satu tahun satu kali dia harga naik. Udang pun udang ialah kita cari supplier yang mana yang rendah sikit. Sotong pun naik. Semua harga semua naik, semua naik. Turun turun susah.
0: Tapi jadi, dia, yang penting dia punya naik tu sebab pelanggan walaupun harga macam mana pun dia teringin nak makan tu. Tak boleh lari punya.
1: Betul.
2: Ya, okay.
0: Tapi
2: betul.
0: Cik Hussein, satu nak tahu jugalah. Dia keunikan yang ada di padang kota. Walaupun orang buat pasal mok pilah sampai ke Genting Highland sekalipun. Dia punya pasal mok ni satu dekat padang kota ni dia menari tu. Dia ada keunikan dia menari, pusing apa semua. Yang kali ni Kak Hussein pun ada juga ni.
2: Yang menari tu mamulah kena menari. Jarang turun lah. Ada ni sikit bagi anak-anak tu jaga. Jadi ada pekerja pun tu jaga. Jadi kalau nak menari pun yang tu kena buat special show lah.
0: Kena bagi tip sikit
2: Tak apalah, tak ada tip pun tak apa. Yang dulu menari-menari tu, yang tu dia dah meninggal dah, dah arwah dah.
0: Tapi itu antara yang mengingatkan iconic kita lah, yes, iconic di padang kota ni.
1: Cik Hussein, mungkin ada juga produk tambahan sebab saya difahamkan ada juga produk dari Hussein Possible King ada keluarkan satu jenis produk sos rojak betul ke?
2: Ada. Satu bekas tu RM10 boleh boleh juga nanti deliver pun ada juga yang tu anak yang handle lah.
0: Jadi mana kata kalau orang nak buat kat rumah buat cucuk nak cicah cakap tak sampai lah ke padang kota, cicah dekat rumah guna sos tu pun dapat rasa vibe dia tu lah.
2: Yang ni dia kuah rojak, yang ni
1: rojak buah.
2: Rojak buah tapi memang dia sedap lah.
0: Baik.
1: Apa nama kuah pasembok tak nak try ke? Cik Hussein, buatlah dah tu.
2: Kuah pasembok ni kita tengah usaha untuk packaging insya-Allah. Ada juga kita
1: baru boleh kawan-kawan kita yang nak nak pergi ke apa nak overseas apa semua kan. Takkan nak heret padang kota tapi overseas.
0: Takkan nak bawa Cik Hussein sekali pergi. Sekali kedai tak ada nak buka tapi tak apa. Kiranya kita doakan semoga kejayaan Hussein Possible King ni terus maju jaya dan terus menjadi satu legasi yang orang kata
1: dikenali
0: iconic lah di Pulau Pinang ni.
1: Betul. Dan apa pun terima kasih banyak-banyak Cik Hussein bersama kami petang ni.
2: Thank you. Terima kasih. Ribuan terima kasih. Jazakallah khair atas bertemu dengan Mamu insyaAllah.
1: Alhamdulillah.
2: Bila senang harap datang ke mengunjungi gerai Mamu Hussein Possible King insyaAllah.
0: Lani kami nak pergi ni.
1: Lani.
0: Boleh. Terima kasih banyak.
2: Hai, sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Betul dia Hussein Possible King. Jadi kalau kita masuk daripada apa? Daripada log lah. Yang tepi laut tu. Masuk-masuk tu nampak kedai Mamu dululah. Kat belah kiri bau. Dia kan ada banyak. Dia kiri kanan ada
0: betul,
1: kan.
0: Penuh.
1: Dia first kedai tu.
0: Tapi kat sini yang kalau kita masuk-masuk tu dia rambang mata tu yang paling mahal. Tapi kalau anda yang mungkin rambang mata juga nak pilih selain daripada kita ada Beast On Air, anda juga boleh promosikan produk anda. Kali ni dalam orang kata harga yang paling ramah ni
1: RM500. Itu sampai bulan Mei tu kita nak promosikan kedai hampa semua.
0: Ni kita call kan ni hampa mai konti sembang cerita lah kepada minit tu nampak nak produk apa ke. Abang mai kat kami. WhatsApp kami pun tak apa.
1: Cantik. Okey, contoh nak jual apa ni? Sup sarang burung.
0: Sup sarang
1: buat mai betul. Sup sarang burung tu mai.
0: Sup ada orang buat sup sarang burung.
1: Ada.
0: Lalu buat collagen tu dalam botol. Produk baru lah. Ni inovasi mai.
1: Betul.
0: Yes. Tak ada masalah. Produk apa nak share. Tapi pastilah produk tu yang dari apa halal.
1: Yang pengesahan JAKIM.
0: Lepas tu dapat kelulusan KKM kalau produk kesihatan.
1: Lepas tu dapat kelulusan Amin dan juga Q.
0: Cantik kami test.
1: Tak payahlah.
0: Test lah.
1: Okay lah. Petang kru.

0: 才对劲我。
1: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
2: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
3: Kenuri.
2: Obor, obor kulit hitam.
3: Bukan.
2: Obor-obor yang dalam laut yang kamu terapung tu. Itu bubur. Lain, itu lain.
3: Oh, salah.
1: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.

0: sejarah mungkin berulang. Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial, tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Pahang, Batu Feringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9MHz FM sekalinya untukmu.
2: Ya, Mutiara FM segalanya untukmu. Petang kru masih lagi Ami dan juga Q. Apa yang seronok sangat tu?
3: Tak, kadang-kadang tu seronok bila tengok-tengok tugasan-tugasan kerja-kerja orang sekarang ni, Mat. Macam-macam.
2: Betul.
3: Nak cari duit balik. Tapi sebenarnya, Mat, bila tengok-tengok video ni, sempatlah scroll-scroll tu kan, ada juga pekerjaan yang semakin dilupakan.
2: Pekerjaan yang semakin dilupakan?
3: Yes.
2: Boleh sembang-sembang. Sebab hari ni kita nak cerita berkenaan dengan apa dia?
3: Sebab ni ada tengok video dekat media sosial ni. Dulu kita tak perasan. Saya lah sendiri pergi dulu ikut ayah kalau pergi ke jabatan kerajaan ke, pergi ke JPJ ke, ataupun adalah apa agensi-agensi ni dekat luar tu, dia akan meratok tau. Ada orang isikan form, dia tugas dia isi borang. Kerja dia isi borang. Dia bukan kerja dengan jabatan tu tak. Tapi dia tugas dia isi
2: tolong,
3: borang.
2: Tolong isi borang siapa-siapa yang pakcik-pakcik semua.
3: Mai di sini dia bagi IC, tolong isi apa semua, apa nak buat apa. Dia dah tahu dah. Itu antara pekerjaan-pekerjaan yang kalau dulu ni ramai orang buat. Tapi hari ni tak ada lah. Lepas tu ada juga yang kata dulu yang apa tarik beca ramai.
2: Sekarang dia tertumpu kepada satu tempat satu saja.
3: Betul.
2: Dulu kalau nak cerita berkenaan dengan menjajah satu rumah. Apa nama, aku lupa dah. Ya Allah, nama Tok Ramlah nama-nama kalau kat kampung lah.
3: Dia bawa sayur-sayur apa?
2: Dia bukan, dia bawa kopok-kopok. Dia akan heret lah. Dia pun pakcik tak larat dah pun. Masa tu pun dalam 50-60 dah. Dia akan satu, dia akan junjung kat kepala dia. Satu lagi dia akan heret. Dia akan jalan pelan-pelan. Kat situ ada macam-macam jenis kopok, macam-macam jenis gula-gula. Ada yang asam jenis warna hitam. Lepas tu dia gulung lagu tu. Tu nak try warna hitam tu.
3: Yes. Itu memori, Mat.
2: Itu tak ada dah.
3: Kalau itu ingat aku juga kepada yang kalau Anir bawa motor petang-petang kita main kat taman tu. Anir tu bawa main sekali penuh roti pun
2: roti,
3: semua.
2: Roti betul. Ada yang jual putu mayam, zaman aku dia putu mayam.
3: Putu mayam.
2: Lalu dia akan bawa dengan dia punya apa? Dia punya kata apa yang talam talam anyam tu lah.
3: Dia punya tu. Yang apa tempat dia
2: tempat kukuh dia.
3: Itu dah lain ni kita susah nak jumpa.
2: Betul?
3: Orang buat kerja tu. Lain ni mungkin juga kalau anda nampak macam-macam kerja hilang ada. Tapi mungkin ke depan mungkin hilang juga. Kita tak tahu. Tapi petang ni kami nak sembang dengan anda, mungkin apa yang terlintas bila kita sembang dengan pekerjaan yang dah mula hilang ni. Boleh kongsikan dengan kami di ruangan WhatsApp kita di 010 508 0957.
2: Terus layan Petang Crew.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Petang hampa tak cakap happening? Mai join Petang Crew dalam Ralik Check. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
2: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
3: Kenuk.
2: Obor-obor kulit hitam.
3: Bukan.
2: Obor-obor yang dalam laut yang kamu terapung tu. Itu bubur. Lain.
3: Oh, salah.
1: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.
4: Di sinilah suara bertemu suara.
5: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
4: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
5: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
4: Stesen berkembang.
5: Suara bertemu suara.
4: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
5: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
4: Silam Budaya Radio RTM.
5: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.

0: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
1: Hampa kalau bosan-bosan tu, hantarlah mesej atau voice note hampa dekat WhatsApp kami 010-5080-957. Ada cerita nak dikongsikan? Boleh! Nanti kami bacakan untuk hampa. Jor FM, segalanya untukmu.
2: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan. Bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Check. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
1: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
2: Kenuk
1: obo, obo kulit hitam.
2: Bukan.
1: Obo je dalam laut yang untuk terapung tu. Itu bubuk. Lain, itu lain.
2: Oh, salah.
0: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.
3: Ya, Petang Crew, masih lagi Ami dan juga Q, teman apa semua untuk jam ini tengah memandu ke tu.
4: Yes, ada juga yang tengah mandu.
3: Yo.
4: Kita doakan semoga selamat sampai ke destinasi anda. Tapi macam biasa, waktu ini laluan trafik di sekitar negeri Pulau Pinang ni memang orang kata aliran trafik tu tak boleh lari. Memang meningkat.
1: Memang meningkat. Sebab tu kadang-kadang ada yang bawa motosikal, lepas tu ada yang kembali bawa kereta pula sebab dengan cuaca tak pernah menentu kan.
4: Betul.
1: Jadi untuk apa semua, hati-hati yang mana nak kongsikan laporan trafik di tempat anda semua. Mungkin ada berlaku kemalangan ke ataupun kesesakan luar biasa. Datangkan dengan WhatsApp kita di 0105080957. Malah cik hari ni kita nak throwback sikit boleh ke, Mike?
4: Boleh. Memang kita awal tadi kita cakap dah, kalau ikutkan dulu macam-macam pekerjaan yang kita tak fikirkan hari ni wujud. Budak-budak Gen Z lah. Budak-budak kita sebut. Anak-anak kita lah. Gen Z ni mungkin tak kenal pun pekerjaan yang pernah wujud tu.
1: Betul kan. Dulu kalau nak cari aiskrim kan, memang akan kena pergi kedai lah. Tapi rasa aiskrim masih lagi ada. Cuma tak banyak. Ada tu ada.
4: Dia tak macam kita dululah. Sekejap lagi mamu ni, sekejap bawa motor, pusing, aiskrim. Dia tak macam tu lah. Vibe tu tak banyak.
1: Aiskrim.
4: Bukan.
1: Aiskrim. Nah, itu ada lagi pun.
4: Aiskrim. Bukan itu.
1: Okay. Ada lagi yang akan kita katakan di luar WhatsApp. Assalamualaikum, Amir dan juga Q.
4: Excellent.
1: Kalau cerita berkenaan dengan orang yang menjaja ataupun perniagaan lah, yang saya rindu adalah peniaga roti canai dari rumah ke rumah.
4: Oh, ada eh?
1: Oh, tapi yang dia jual roti canai tu bukan roti canai yang panas-panas. Roti canai frozen. Jadi dia jual, dia akan menjajalah satu kampung. Roti canai. Kata gitu daripada Abang Azman kita.
4: Baik.
1: Tapi sekarang dah tak ada dah. Kalau nak makan roti canai, kena pergi kedai mamak lah sendak.
4: Memang lah. Kalau kedai tu 24 jam. Kadang roti canai tu yang kata pergi ke rumah. Pukul 3 pagi pun ada juga. Tapi yang pastinya untuk anda sekarang ni, Mat, kalau ikut kan, ada juga pekerjaan yang banyak lagi. Kalau nak kongsikan, boleh kongsikan dengan kami di ruangan WhatsApp kita di 0105080957.
1: Terus layan
4: Petang Crew.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu. Lagu-lagu Sempoi dan Best. Mutiara FM lah, segalanya untukmu.

Bola Sepak Liga Super dengan semangat yang membara. Setiap pasukan mempamerkan aksi-aksi yang tersendiri dalam pemburuan tahta terulung bola sepak tanah air. Perlawanan seterusnya Jumaat 15 Mei, Penang FC bertemu DPMM FC 4:15 minit petang di saluran OK dan Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click.

0: Bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
1: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q. Tingkatkan iman menerusi bicara ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang key, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payo. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. GFM.
2: Ya, Mutra FM, segalanya untuk petang kru masa dekat dan juga Q.
3: Yes, selamat petang semuanya. Terima kasih. Terus kekal jadikan kami pilihan terbaik anda. Jangan lupa boleh stream kami juga di aplikasi RTM Click. Tapi sekarang ni, Mat, nak ingatkan juga apa ni. Tu? Berkenaan dengan hantar virus.
2: Oh, aku dengar hantu tadi terkejut. Jangan.
3: Tapi yang ni pun virus yang
2: virus kita, kenapa tu?
3: Kalau ikutkan memang di media sosial pun dah dikongsikan. Banyak dikongsikan. Tapi kita kena cakna. Sebab ini yang berlaku di peringkat global dan menjadi kebimbangan kita bersama juga. Apabila ia dibawa dengan ada satu kapal krus.
2: Okey.
3: Isunya di situ.
2: Allahuakbar.
3: Tapi yang penting untuk kita sekarang ni ambil langkah yang lebih berjaga-jaga kerana ia melibatkan soal kesihatan kita. Dia mula dengan tikus ya, Mat.
2: Betul.
3: Jadi kebimbangan global, doktor pun ada kongsikan tanda-tanda amaran juga langkah pencegahan utama. Kami akan kongsikan di platform media sosial, di berita RTM turut berkongsikan berkenaan dengan perbezaan leptospirosis dan juga hantavirus ni.
2: Ya, leptospirosis ataupun di lebih kena sebagai kencing tikus lah.
3: Kencing tikus. Tapi ini berbeza sebenarnya dengan hantar virus. Nak tahu lebih lanjut, anda boleh terus ke platform media sosial berita.rtm. Kita nak sambung semula macam biasa.
2: Ralik Chat. Hari ini kita nak cerita berkenaan dengan Bak Throwback sikit lah. Ramai rakan-rakan kita yang tengah duk share ni cerita berkenaan dengan Bak Throwback. Dulu-dulu rasa rindu pula. Sekarang ada juga. Cuma dia tak banyak lah.
3: Betul. Tak banyak tu bukan kata tak ada. Tapi dia ada, mungkin kita dah duduk tempat lain.
2: Yo.
3: Suasana dah berbeza.
2: Yeah.
3: Macam tadi yang ada kongsi kan, Putu Mayam.
2: Putu Mayam ada sampai dekat rumah depa menjajanya tu. Assalamualaikum Ami dan juga Q, petang kru.
3: Assalamualaikum. Kenapa tu, Mat? Hilang dah dia. Putu Mayam lalu. Putu Mayam. Tapi ini macam kiriman daripada Abang Zul lah. Dia kata
2: aku nak hambat dah tadi.
3: Jangan.
2: Tak boleh ke?
3: Jangan.
2: Ton
3: punya. Dia lalu tu pun kan kita dah panggil kita punya security dah.
2: Oh, nanti dia pusing balik lah.
3: Dia pusing balik.
2: Okay.
3: Kita suruh dia beli kat depan dulu.
2: Macam kawan kita hantar ni daripada Abang Zahid. Assalamualaikum, ya, Amin dan juga Q. Cerita berkenaan dengan Bab Niago.
3: Pukul 3.
2: Okay, terima kasih Mamu. Cerita Bab Niago. Saya teringat lagi ada orang berniaga dari rumah ke rumah sate ikan. Sekarang pun ada juga, tapi Bak sate ikan ni lebih kepada dia meniaga satu tempat sahaja. Yang sate ikan tu dia suka pusing-pusing. Dan kami dah tahu dah, kalau sekali dia pusing, kita tak perlu nak terkejar-kejar, sebab memang automatik dia akan pusing 3 kali. Jadi kalau dia pusing sekali tu tak ada, sebab Abang Sate pun dia tahu dia akan bawa motor, dia akan berjalan kaki, memang laju. So first pusingan dia tu, dia lebih kepada nak warning yang dia dah sampai. Yang kedua, dia akan parking lah yang mana kedai rumah yang dia nak. Yang kali ketiga tu, dia macam double confirm kod-kod dah tak ada dah ataupun ada lagi.
3: Yang rumah kedua tu yang kata tu,
2: ha?
3: Mungkin dia bukan saja nak berniaga. Dia mungkin nak jual minyak, kita tak tahu.
2: Oh, macam jodoh.
3: Itu biasa, Mat. Kalau sebab pasal sate ikan ni, aku tak ingat. Hari tu pergi ke area yang baik lepas tu. Ada. Long One tu, Long One.
2: Ada lagi?
3: Ada depan tu.
2: Dia buka gerak ke, dia parking situ?
3: Dia parking situ. Tapi dia kata, kalau ada hari, dia pergi berniaga kat pasar malam.
2: Abang Zahid boleh pergi situ lah, Abang Zahid.
3: Mengimbau balik. Ni kat Ina balik pulau, dia kata. Assalamualaikum, Minan Q.
2: Waalaikumsalam.
3: Dulu kau ingat dalam 3-4 bulan sekali akan mai kat rumah. Orang kutip botol air kaca. Kami akan simpan lah botol-botol untuk dijual. Lepas tu boleh kot RM2-3.
2: Betul.
3: Dia naik motor bawa raga besar, mai kutip botol. Itu mengimbau juga.
2: Botol masa tu, botol kaca masih lagi ada laku lagi lah. Sekarang botol kaca tak apa nak, tak boleh nak tak laku dah.
3: Itu tak tahu kot.

0: mungkin ada yang jual, dia nak buat balik ke apa, kita tak tahu.
1: Sudirman lah tu aku tengok dalam cerita tu. Cerita apa? Cerita apa? Tengku, tajuk dia Tengku. Dia ambil botol, dia jual botol.
0: Oh.
1: Satu botol tu sekupang.
0: Zaman tu kan.
1: So boleh lah singgit lapan.
0: Tapi apa pun boleh buat duit, Mat.
1: Betul.
0: Tapi apa yang kami kongsikan ni mungkin juga memberi inspirasi kepada anda. Dia kata mungkin kerja tu orang tak buat sebabnya macam postman lah misalnya. Masih diperlukan. Betul. Tapi mungkin permintaan tu kurang. Tapi ada orang perlukan.
1: Ya, sebenarnya apa saja tugasan yang kita buat, keperluan kita tu ada sahaja.
0: Ya, betul.
1: Ada je yang orang kata apa, permintaan tu ada. Dan kita kenalah hargai sebaiknya. Sama juga lah macam Tiara ni, tara-tara duk ada lagi sebab tengah duk sihat lagi kan. Nanti Tiara dah tak ada, nanti macam mana?
0: Ni macam minta benda tak elok je dekat Tiara tu.

0: lagu saya nyanyi.
1: Lepas ni lah kita standby so
2: Tiara. Duduk. Jangan ni lari-lari. Putu mayam tu jap lagi. Dah pesan dah dia tiga. Hang satu, Amin satu, Q satu.
1: Makan kongsi-kongsi. Lepas ni Tiara, jangan dia makan lagi dah tu sakit tekak nanti nak menyanyi.
2: Makan putu mayam tak boleh ke?
1: Tak boleh, nantilah.
2: Tak apalah, terus layan.
1: Petang kru.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untuk...

0: kadang. Lah, kadang boleh, kadang tak boleh. Ha,
1: itulah kadang tu Tiara ni buat seperais.
0: Seperais, seperais.
1: Kenapa nama orang tu ke? Ya ke? Rais, rais kau ni. Macam-macam lah rais.
0: Okay, seperais.
1: Tu bukan?
0: Oh. 3, 4.
1: Tiara, one more. 3, 4.
2: Berdoa dah aku kesyukuran tercantum cinta jadi satu biar ku tebus segalanya agar di teman cinta yang suci itu.
0: Aik, ujung dia tu macam boleh.
1: Suci itu susah lah nak jangka. Tapi kalau anda yang mungkin dah tahu jawapannya, dengar sekali dah boleh tahu tu. Kongsi main dengan kami lah di ruangan WhatsApp kita. Nak beritahu sekarang, Mat? Pembayang ni, Mat?
0: Boleh lah.
1: Boleh lah kita bagi tahu eh. Yang pertama, pembayang yang Tiara bagi ni, kumpulan ni ataupun artis ni, artis berkumpulan.
0: Okay.
1: Era 90-an.
0: Betul.
1: Lagu dia ni, lagu cinta, ada juga boleh kalau diinterpretasi kan. Tiara punya ni tulisan interpretasi.
0: Oh, itu macam lagu tu, interpretasi pasi ledakan.
1: Oh, itu Malik tu.
0: Bukan cantik
1: alam bodoh yang sudah ditanya. Basah, Mat. Orang nak konti lagi malam ni. Tapi dia boleh interpretasi dia lagu keinsanan. Boleh.
0: Okay. Baik. Ada lagi lah hint selepas ni. Tiara standby untuk apa semua dalam Tiara nyanyi. Terus layan
1: Petang Kru.

0: Atuk penjaga char kway teow, Atuk buat sampan dekat rumah.
1: Buat apa buat sampan?
0: Tak tahu.
1: Saja buat.
0: Dia suruh buat sampan.
1: Dia suruh buat.
0: Oh, cuma dia suruh kita buat kerja. Hmm. Okey, hambat macam ni. Okey, hambat macam ni. Hambat macam ni. Oh.
1: Kau tak ikut cakap dia?
0: Tak ikut, dia kacau lah. Dia ulang.
1: Benda yang sama.
0: Oh, lemah yang kita dengar kan. Dia ulang.
2: Adik, tengok siapa ni? Tunggu siapa ni? Pasal dia duduk tengok jam, dia duduk tengok kot jendela tu kan. Sial, dia tugas sebenarnya. Yang tak main-main. Oh, tengok dia menangis dah lah. Menangis lepas tu kan, assistant director, Abang Majid, she's crying.
3: Dia jadi kuat sebab dia. Dia seorang yang tak belajar pandai. Tapi dia boleh pelak kan dia nak. Dia seorang yang happy. Sampai luar meninggal, orang kata sepi. Dia tak ada. Sebab dia seorang yang memang ceria.
1: Dia yang jaga kan?
3: Ya, dia yang jaga. Dia tak tunjuk kata dia susah je kalau saya. Sampai ada orang kata saya, dia sayang kan?
4: Jangan lupa Ezi Podcast setiap Ahad, minggu pertama dan ketiga hanya di Mutiara FM.
5: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
6: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
7: Kenuri. Obor,
6: obor kulit hitam.
7: Bukan. Ha?
6: Obor-obor je dalam laut yang terapung tu. Ha? Itu bubur. Oh. Lain.
7: Oh, salah.
5: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.
8: Ya, Mutiara FM, sekiranya untuk Petang Crew Ami dan juga Q masih lagi teman hampa semua. Dan masih lagi Mike. Untuk jam ini kita bersama-sama apa tu?
9: Tiara.

0: kecil itu.
1: Ni saya lock.
2: Apa tu?
1: Dia tulis saya lock. Salam, saya lock dari sinar mata BPR.
2: Okey.
1: Nama dia kot, saya lock.
2: Bukan, dia kunci jawapannya itu sinar mata BPR Bumi Putera Reka daripada Abang Hisham kita. Penatlah kalau baca
1: pun. Sebab dia tak bagi tahu nama. Aku tak tahu, aku tak berapa familiar.
2: Tak familiar dengan lagu tu.
1: Tak, nama dia.
2: Tak apalah.
1: Assalamualaikum. Saya Hisham. Jawapan saya lock dari sinar mata.
2: Tak payah, penat. Orang nak menaip.
1: Kalau tak boleh nyanyi.
2: Ada kerja lagi lepas tu nak
1: tak beli. Tak boleh nyanyi. Lukit.
2: Boleh tekan lagi lagu apa yang terjadi tadi tu di 0105 08 0957. Terus layan
1: Petang Crew.

0: 找你妈啊！你帮我走走走。
1: Awak kita?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Saya boleh terima kasih untuk membantu.
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q.
8: Urat tegang, weh. Kram kaki.
9: Bayangkan rasa kilo, eh. Oh. Siap-siap dengan dahi-dahi ketegang, eh.
8: Teruk, weh.
7: Tingkatkan iman menerusi, mutiara ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang Q, kita kasih komplit dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payung. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. Kru FM.

0: Ohoi.
1: Aha.
2: Cik itu ohoi. Okey, okey, okey. Okay. Tiara dah pun dah bagi dah. Uh-huh. Ramai juga sahabat-sahabat kita yang cuba untuk menjawab daripada lagu yang Tiara nyanyi tadi tu.
1: Ada sahabat-sahabat kita yang yang dah menekanya tu. Assalamualaikum Amin dan juga
2: Waalaikumsalam. Siapa nama tu? Zulkarnain. Kata kat sini. Assalamualaikum.
1: Salam.
2: Saya rasa tu lagu Bumi Putera Rocker Silaturahim.
1: Silaturahim harus dikekalkan.
2: Itu nasyid, Mat.
1: Okay, baik. Itu silaturahim. Siapa tadi?
2: Zulkarnain.
1: Zulkarnain. Tapi sebelum tu, ada juga rakan kita hantarkan ni daripada Badrul Nizam katanya. Assalamualaikum Amin, Petang Kru dan juga Q. Saya rasa lagu yang teka Tiara nyanyi yang duduk-duduk peranap lagu orang tu. Apa kata peranap? Dia memang macam tu.
2: Dia memang kerja dia macam gitu. Dia bayar dia.
1: Dia tukar melodi. Dia tak ni.
2: Bagi cabaran-cabaran.
1: Dia kata rajuk. Ekamatra.
2: Oh, rajuk Ekamatra. Lama juga tak dengar lagu tu. Ini Madam Purple pula kata kat sini. Assalamualaikum.
1: Salam.
2: Dari Sinar Mata. Lagu dari kumpulan Bumi Pudar Rockers. Terus bagi. Bagi salam, terus bagi.
1: Tak ada. Nak kona-kona dah.
2: Tak ada. Saya layan je teka Tiara nyanyi di petang redup-redup manja kat tempat saya. Sambil makan roti benggali cicah dengan gulai udang.
1: Gulai udang sedapnya.
2: Roti benggali cicah gulai udang. Gulai udang tu pula jenis yang ada. Kalau hang suka ada yang kacang tu.
1: Kacang.
2: Panjang.
1: Kacang buncis.
2: Kacang buncis ke?
1: Ada
2: kacang panjang.
1: Ada sekali kacang buncis, suka kacang panjang. Kacang buncis ni kacang yang pendek tu. Kacang yang panjang tu yang hak panjang tu lah.
2: Oh, kacang kelisa?
1: Kacang kelisa yang ada bentuk macam empat segi tu.
2: Oh.
1: Faham tak?
2: Kalau kacang-kacang?
1: Kacang-kacang-kacang. Aku kacang hijau.
2: Okey, kacang hantu.
1: Kacang hantu ni kadang-kadang dia kena bawa perukiah.
2: Okey, ni pula daripada Malang Sheila Bukit.
1: Malang Sheila.
2: Dia kata kat sini, Assalamualaikum DJ.
1: Kesalah.
2: Lagu dari dari BPR, dari Sinar Mata.
1: Sinar Mata.
2: Sejam pula dah PC ni.
1: Jadi hang pula dah.
2: Tak, tekan dulu. Okey. Dari Sinar Mata.
1: Mana Sinar Mata? Dia typo.
2: Dia tulis Sinar. Sinar Mata.
1: Macam lah Sinar. Nanti Q tu dia typo. Q dengan R tu kan dekat-dekat.
2: Okey, baik.
1: Dekat dengan harga Q tu jauh juga.
2: Mana?
1: Ada lagi yang hantar ni. Dia
2: Q sendiri. Dekat dengan K. Okey lah.
1: Ada lagi yang hantar ni. Rumah tangga punya cerita. Jangan nak bercerita kat orang. Assalamualaikum. Amin dan juga Q. Petang Kru.
2: Ya. Yeah.
1: Lagu yang Tiara nyanyi tadi tu, saya rasa lagu dia Insomniac. Pulang. Insomniac ni lagu
2: pulang,
1: dia.
2: Pulang. Pulang sekat. Tu lagu 2000 tu.
1: Baru
2: baru sangat 2020.
1: Lagu ni band lagu lama tahun
2: 90-an. Okey lah. Kita nak tanya Tiara lah sebab dah dekat pukul 7. Nak maghrib dah. Tiara pergi balik lah. Jaga mak cari. Tiara bagi tahu lah jawapan yang sebenar. Boleh?
3: Baik, terima kasih Amin dan Q. Terima kasih juga yang meneka dan setia bersama saya dalam teka Tiara Nyanyi. Dan jawapan sebenar bagi lagu yang saya nyanyikan tadi ialah lagu ini.

0: Terima kasih, terima kasih untuk anda semua. Yang mana teka betul tu, tahniah-tahniah. Yang mana teka salah tu, habis semua lagu baru pun awak naik juga.
1: Remuk. Remuk Ika Matra.
0: Rajuk.
1: Rajuk. Okey. Tak apalah, yang mana salah tu jangan risau. Esok masih ada sebab Isnin sampai Jumaat kerja Tiara akan teman anda bermula jam 6.20 petang dalam dekat Tiara nyanyi.
0: Betul. Ada terus layan
1: Petang Crew.

0: Hai, saya Afiq Syazwan. Dengarkan radio nombor 1 di Pulau Pinang, Mutiara FM. Pilihan nombor 1 saya juga.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sui.
2: Makan nasi semua tu aku tolak tepi.
3: Kenuk ni?
2: Obor-obor kulit hitam.
3: Bukan-bukan. Ha?
2: Obor-obor yang dalam laut ni yang untuk kamu terapung tu. Ha? Itu bubur. Lain, itu lain.
3: Oh, salah.
1: Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM.

0: Radio nombor 1 Pulau Pinang, Pencar FM. Segalanya untuk
1: Radio nombor 1, 1, 1. Hanya goyang di hatiku, tiku, tiku.
2: Inilah Radio Malaysia, Mutiara FM, segalanya untukmu.

Liga Super dengan semangat yang membara. Setiap pasukan mempamerkan aksi-aksi yang tersendiri dalam pemburuan tahta terulung bola sepak tanah air. Perlawanan seterusnya, Jumaat 15 Mei, Penang FC bertemu

0: FM Click.
1: Inilah Mutiara FM.
2: Ya, Mutiara FM segalanya untuk membetang kru bersama dengan Min dan juga Q di jam yang terakhir.
3: Yes, terima kasih untuk anda kekal menjadikan kami pilihan terbaik anda untuk menemani setiap masa. Mungkin yang sedang mandu, yang dah sampai rumah pun buka Mutiara FM. Tapi yang memandu ni sekarang ni ramai sahabat-sahabat kita yang masih lagi dalam pemanduan selepas pulang daripada kerja.
2: Ya, dan ada juga rakan-rakan kata sesak lagi ke jalan ni sebab jam sangat atas jabatan. Betul, kalau kita tengok di plus line traffic, ada di atas jabatan Pulau Pinang kilometer 7.3. Laporan yang kita dapat arah timur dari pulau nak menghala ke Perai, ada kereta rosak. Jadi lorong kiri terhalang.
3: Lorong. Maklum ya, kadang petang faham. Lorong. Ya.
2: Makan maksa sedap atau maksa Penang?
3: Laksa. Ya, kadang-kadang kehidupan ni jangan kita banyak silap. Okay. Sebab apa, kesilapan ni kalau kita ulang yang kali kedua, dia mungkin menunjukkan kita ni antara yang tak belajar daripada kesilapan lama.
2: Betul. Tapi saya teringat kata-kata Mr. Bean now.
3: Mr. Bean cakap?
2: Rowan Atkinson. Dia sebenarnya nak, dalam kisah drama ataupun cerita yang dia berlakonkan tu, memang dia buat cerita dia nampak macam tak cerdik. Tapi beliau adalah seorang profesor.
3: Betul.
2: Kan, seorang yang bijak juga. Dia kata apa tau? The best teacher in our life is a failure.
3: Betul.
2: Jadi kegagalan kalau kita ambil dengan baik, berhemah, maka dia boleh jadi satu batu loncatan untuk kita terus berjaya.
3: Jadi yang pastinya kita tingkatkan diri kita dengan semangat yang positif untuk betulkan apa yang kesilapan mungkin menjadi pengajaran buat kita bersama.
2: Okay, untuk anda terus layan
3: Petang Kru.

0: semak bacaan anda menerusi tahsin Al-Quran setiap hari Jumaat jam 3:40 petang. Telefon kami di 04-2107-389. Tahsin Al-Quran, anda baca, ustaz semak. Hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Inilah Mutiara FM.

0: Kami tahu anda tak ada masa untuk sakit kepala. Tenangkan minda anda dengan seleksi hiburan terbaik sepanjang hari hanya di Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, petang kru, masih dengan Yusof dan juga Q, teman hampa untuk jam ini. Dan pastinya untuk teman-teman muslimin dan muslimat sekalian, sebentar lagi akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan negeri Pulau Pinang, tepat jam 7.27 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami di Mutiara FM.

0: القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Mutiara FM, sentiasa bersama Palestin.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.
1: Ambil wuduk di rumah, kemudian datang ke masjid. Kalau batal apa barulah tak guna. Dia mari masjid, Nabi kata la yuridu illa solah, tak ada tujuan lain melainkan nak mendirikan solat jamaah. Seterusnya Rasulullah menyatakan lam yakhtu khutwatan illa rufi'a lahu biha darajat, dia tidak melangkah satu langkah melainkan diangkat satu derajat dia. Wa khutta anhu biha khati'atun, dan dihapuskan tiap langkah dia satu dosa dia langkah. Tuan-tuan, untung orang rumah jauh. Mazu. Lagi banyak langkah, banyak derjat, insya-Allah. Lagi banyak langkah, banyak dosa dia gugur. Sebab tu orang yang faham, jauh dia tak kisah. Bagus lagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 petang dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM. Segalanya untukmu.
3: Palestin pasti akan merdeka. #MutiaraFM bersama Palestin.

0: Inilah Mutiara FM segalanya untukmu. Kan kita nak kita tuan-tuan, Allah satu bagi satu dekat kita, orang yang Allah sayang dan Allah kasih ni, Allah tak mau kita buat dosa. Bila Allah sayang dekat seorang tu, hamba dia tuan-tuan, Allah tak mau kita duk pi buat dosa. Maka kadang-kadang dia bagi obstacle, dia bagi dekat kita halangan-halangan daripada kita buat dosa. Itu tanda Allah kasih dekat kita. Halangan ini nama dia taufik. Taufik sallallahu alaihi wasallam. Taufik ni kata Ibnu Athaillah Sukandari, dia kata taufik ni ada tiga. Yang pertama, Allah permudah dia untuk buat baik. Yang kedua, Allah halang dia, akan susahkan dia untuk dia melakukan kemaksiatan. Dan yang ketiganya, taufik ini ialah dia berasa diri dia kecil, diri dia tak ada apa lebih daripada orang lain. Orang lain punya lebih lagi daripada dia. Itu tanda taufik. Sebab tu kadang-kadang bila kita naik kereta, Allah punya sayang kat kita, nak bagi kat kita kelebihan semayang di awal waktu, kelebihan duduk di rumah Allah, kelebihan duduk di saf pertama dalam semayang kita. Kadang-kadang kita naik kereta, kita lalu elok betul sampai tang masjid azan bunyi. Tuan-tuan pernah jadi tak lagu tu? Kita nak pergi satu tempat sana tu, tapi elok kita sampai betul depan masjid, tiba-tiba Allahu Akbar, Allahu Akbar masuk waktu. Kalau kita kona saja, kita dapat awal di masjid, kita dapat qabliyah semayang, kita dapat duduk saf paling hadapan, kita dapat i'tikaf dalam masjid. Punya banyak benda kita dapat kalau kita kona terus waktu azan tu. Tu Allah nak bagi taufik dekat kita tu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikuti rancangan Mutiara Ilmu setiap hari Isnin, Selasa dan Rabu pukul 3.15 minit petang, dan ulangannya pada hari yang sama di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Inilah Mutiara FM segalanya untukmu.
1: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
2: Dan tu masih lagi kami dua teman anda sehinggalah pukul 8 malam dan di hujung-hujung jam yang terakhir kami teman anda.
3: Ya, alhamdulillah. Terima kasih untuk anda semua yang terus bersama-sama dengan kami berdua. 38. Ada juga yang tanya, Mutiara Ilmu nanti pukul berapa? Mutiara Ilmu Isnin sampai Rabu. Isnin Selasa Rabu.
2: Saya Ben saya ikut. Lupa kita punya majlis ilmu tu. Isin Rabu je, maklum.
3: Ya. Boy. Pukul 3 dan juga selepas maghrib. Isnin, Selasa, Rabu. InsyaAllah.
2: Untuk anda semua, kekal setia bersama-sama dengan kami di frekuensi terbaik anda pastinya 95.7 ataupun stream kami di aplikasi RTM Klik sepanjang masa.
3: Betul tu. Lepas ni, korang main bersama-sama Jai dan ni. Teman hampa semua hingga jam 12.30 malam.
2: Ni Amir ni.
3: Bukan. Selepas ini.
2: Jai lah ni.
3: Okay. Apa yang okey?
2: Okey lah tu.
3: Jai. Omboi Jai.
2: Weh. Terkejut.
3: Ada stemai roti canai.
2: Uish, sedap tu Jai makan. Cicah dengan gula udang. Made purple.
3: Jangan made purple. Tok tu untuk 2-3 orang.
2: Okey, gila. Happy and love.

Semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: 101.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Assalamualaikum, selamat malam diucapkan untuk anda yang masih lagi tetap setia bersama dengan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu. Terima kasih untuk Q dan juga Amin yang telah bersama dengan anda tadi. Dan tibalah giliran saya pula malam ni ya. Jalani akan terus menemani anda untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Malam hari Khamis 14 Mei 2026 bersamaan 26 Zulkaidah 1447 Hijri. Terima kasih di atas kesempatan untuk kehidupan ini.

Okey, pukul 8:06 malam sebenarnya. Terima kasih untuk semua pendengar yang terus setia bersama dengan kami ketika ini. Dan terima kasih untuk rakan teman kita yang terus mengikuti Mutiara FM sehinggalah ke saat ini. Untuk teman kita pada hari ini, hari Khamis 14 Mei 2026, bersama dengan 26 Zulkaedah 1447 Hijri. Saya akan terus bersama dengan anda insyaAllah sampailah jam 12:30 malam nanti. Dan untuk panduan Muslimin juga Muslimat, masuknya untuk solat Fardu Isyak bagi seluruh negeri Pulau Pinang pada malam ini adalah pada pukul 8:41 minit malam. Itu waktu penting bagi kaum Muslimin juga Muslimat. Di mana juga anda berada pada ketiga ini, yang mendengarkan Mutiara FM melalui frekuensi, juga melalui aplikasi RTI, yang klik, terima kasih banyak-banyak. Yang sedang bertugas, baru mulakan tugas, selamat menjalankan tugas anda ya. Yang sedang mencari rezeki, berniaga, selamat berniaga. Yang sedang mandu, hati-hati.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Okey, lawan 10 minit malam pada ketiga ini, dan sekali lagi saya war-warkan di mana masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi seluruh negeri Pulau Pinang pada malam ini adalah pada pukul 8.41 minit malam. Di mana juga anda berada, terima kasih yang mendengarkan Mutiara FM ni melalui RTM Klik. Abang alias kita yang berada di luar daripada negeri Pulau Pinang, terima kasih. Akak Munirah kita yang berada di Kepala Batas, selamat malam.

masih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar seberang perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

Inilah Mutiara FM. Pagi Mutiara FM segalanya untukmu. Waktu syak kita pada pukul 8.41 minit malam ya. Untuk panduan muslimin juga muslimat.

0: Sebab itu Nurul Ma'rifah ni sembahyang menawarkan, aku boleh membuka nur kebijaksanaan kamu dengan syarat sempurna cara kamu melakukan solat untuk Allah Subhanahu wa taala. Terbuka akal fikiranmu, terbuka pintu adab sopan susilamu, akan terbuka pula apa akhlak dan budi pekerti kamu, terbuka segala-galanya sehingga kemuliaanku kalungkan kepada kamu seperti mana engkau menjagakan solat. Masya-Allah.
1: Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat Isya bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan. Allah.

0: أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kullu ma yusibul mu'min yukaffiru Allahu 'azza wa jalla bihi anhu. Tapi Nabi kata mu ingat satu. Siapa-siapa yang semasa hidup di atas dunia ni dia ditimpa musibah, Allah bagi kat dia apa-apa musibah tak kira. Allah bagi dia sakit, Allah bagi anak kurang sempurna dekat dia, Allah bagi dekat dia macam-macam benda Allah boleh bagi sebagai musibah yang menimpa dia. Bila manusia ni masa hidup di atas dunia, dia terpilih untuk ditimpa musibah dan dia sabar. Allah timpakan musibah sakit, dia sabar. Allah bagi sakit dekat dia, dia very positive. Dia kata kalau Allah tak bagi aku sakit, aku tak berapa ingat pada Allah. Tapi bila Allah bagi aku sakit, every single minute aku ingat Allah. Alhamdulillah sakitnya Allah bagi kat aku ni, Allah sayang aku. Dia very positive dengan Allah. Dia sangat-sangat baik sangka dengan Allah. Orang yang macam ni, yukaffirullahu azza wa jalla bihi anhu. Musibah itu menyebabkan dikifaratkan dosa dia. Allah bagi sakit dekat dia, dia sabar. Dia sabar tu, Allah cancel dosa-dosa dia. Allah mansuhkan dosa-dosa dia. Allah erase dosa-dosa dia. Allah delete kesalahan-kesalahan dia. Kerana musibah yang menimpa dia dan dia sabar dengan musibah itu. Nabi pesan lagi di hujung hadis itu. Dan Nabi kata apa? Hatta syaukah tasyukuh. Sehinggakan kalau satu orang terpijak duri, syaukah ni duri. Satu orang step atas duri, aduh sakit. Dan dia sabar dengan sakit yang kena ke dia. Simple punya penyakit. Dia bukan kena sakit jantung, dia bukan kena kanser, dia bukan kena penyakit kronik, dah. Just terpijak satu duri aja. Dia sabar. Dia tak ada maki-maki, dia tak ada jadi orang lupa diri, marah-marah dan sebagainya. Dia kena sikit, dia kata alhamdulillah, Allah saja nak bagi aku ingat benda ni. Orang yang macam ni pun Allah bagi satu ampun kepada kesalahan yang dia dah buat sebelum itu.

Nabi kata apa? Aku tidak pernah diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk nak pi robek ambil hati orang, nak tengok dia ni betul tak betul, nak pi belah perut dia, dada dia, nak tengok hati dia betul tak betul. Allah tak suruh aku buat kerja macam tu. Kita tak boleh mudah-mudah berburuk sangka dengan orang. Tak boleh. Pasal apa? Selamanya kita tak akan tahu hati dia. Selamanya kita tak akan tahu apa ada dalam perut dia. Selamanya kita tak akan tahu. Habis itu yang kita duk berburuk sangka sangat pasal apa? Bila mai dia ni buat cakap macam tu dekat Nabi, bila sahabat Nabi sudah naik angin, Nabi kata sabar. Nabi kata jangan duk bertindak terburu-buru. Nabi kata dia mungkin orang semayang, dia mungkin orang Islam. Jangan buat macam tu dekat dia. Apabila Khalid Al-Walid kata dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, tapi berapa ramai yang duk bercakap di mulut Islam, duk mengucap asyhadu alla ilaha illallah, tapi sebenarnya hati mereka tak beriman. Khalid Al-Walid kata, Nabi kata, jangan macam tu. Allah tak pernah suruh aku piduk robek tengok hati dia, tak pernah suruh aku piduk belah perut dada dia nak tengok dia orang macam mana. Nabi kata, Allah tak suruh aku buat kerja macam tu. Cuba tengok berapa cantiknya Islam ni. Kalau kita stick kepada benda ni, dia tak jadi apa yang jadilah masyarakat kita hari ini. Buruk sangka yang berleluasa, hasad dengki yang melampau-lampau, yang membawa kepada permusuhan, yang akhirnya merugikan Islam dan umat Islam.

0: bila kita amalkan tip cekap tenaga. Kumpulkan pakaian dan gosok sekaligus untuk penggunaan tenaga yang efisien. Jom gunakan aplikasi MyTNB. Anda akan dapat menguruskan penggunaan tenaga dengan lebih berkesan. Mesej ini dibawakan khas kepada anda oleh Tenaga Nasional.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM.

Assalamualaikum, selamat malam diucapkan untuk anda yang masih lagi tetap sedia bersama dengan kami, mendengarkan kami di Mutiara FM, segalanya untukmu. Di tiga frekuensi utama kami, di 95.7 MHz, 93.9 MHz, 90.9 MHz. Yang tak terjangkau oleh tiga frekuensi kami itu, ada juga yang mendengarkan Mutiara FM ini menerusi aplikasi RTM Click. Di mana anda berada, semua anda dapat dengar, juga anda dapat menonton ya, saluran radio dan juga televisyen di bawah RTM sendiri. Dan edisi pertemuan kita pada malam hari ini, malam hari Khamis 14 Mei 2026, 26 Zulkaidah 1447 Hijri. Dari jam 8 malam tadi, insyaAllah sampailah jam 12.30 malam, saya akan menyudahkan, menamatkan tugasan saya tepat jam 12.30 malam nanti ya. Yang malam ini juga kena shift malam, bekerja juga ya. Selamat menjalankan tugasan anda, kerja anda, pencari-pencari rezeki kita di warung-warung, di restoran, di mana juga anda berada, selamat malam. Juga pemandu-pemandu e-hailing kita, teruslah tabah, teruslah bekerja keras untuk mencari rezeki yang halal. Okey, tak lupa juga untuk pilot-pilot darat kita, pemandu jentera berat kita malam ini. Jauh ataupun dekat darat destinasi tujuan anda malam ni, hati-hati ya. Yang memandu kereta, jangan berada di titik buta.

0: 89.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Syok, boleh dengar lagu kegemaran sendiri? Baru layan. Tunggu apa lagi? Jom WhatsApp lagu hampa dalam Defi Muzik pukul 9 malam di 010-5080-957 Mutiara FM.
2: Okey, Mutiara FM segalanya untukmu. Dah pun pukul 9.23 minit malam. Saya nak teruskan ke pilihan lagu ataupun dalam ruangan Cafe Music ini. Pilihan lagu anda adalah pilihan anda dan saya akan cuba keudarakan seberapa mampu yang dapat saya keudarakan. Dan untuk pembuka tirai ruangan Cafe Music kita pada malam ini, saya nak keudarakan lagu yang dipilih oleh Abang Burhan kita yang berada di mana ni? Di Bukit Mertajam. Okey, dia nak dengar lagu nyanyian kumpulan Kru dengan lagunya Mengerti. Dan selepas itu disusuli pula dengan lagu yang menjadi pilihan sahabat kita, Puan Noraini Ishak, yang nak mendengarkan lagu yang berjudul Suratan Hidupku. Lagu paduan suara Di Antara bersama dengan A. Rozaini. Jadi untuk rakan teman kita yang malam ini sunyi ya nampak, boleh terus kirimkan dedikasi ucapan anda. InsyaAllah saya akan cuba bacakan. Yang ada hanyalah 5 orang saja yang memilih lagu dalam ruangan Cafe Music pada malam ini. Mana lagi rakan-rakan kita? Walau apa juga yang sedang anda lakukan pada waktu ini, saya doakan semoga semuanya dalam keadaan yang dipermudahkan untuk anda. Anggota-anggota keselamatan kita pada malam ini, selamat menjalankan tugasan murni anda.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Okey, selamat malam untuk Leila Arjuna, Kak Nisa kita, Abang Burhan sekali lagi, terima kasih.

0: sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu. Kan Syok, boleh dengar lagu kegemaran sendiri? Baru layan. Tunggu apa lagi? Jom WhatsApp lagu hampa dalam Gefi Muzik pukul 9 malam di 010-5080-957. Mutiara FM.
1: Okey, 9.39 minit malam dah lah. Waktu lah ni. Terima kasih untuk sahabat-sahabat kita. Sesama kasih untuk sahabat kita, Leila Arjuna, yang mana telah pun saya kudarakan lagunya tadi. Dan juga saya di sini ingin mohon sedikit kemaafan lah. Ada sedikit gangguan pernafasan yang saya alami ketika ni. Biasalah keadaan cuaca ya. Kadang-kadang dia sejuk, kadang-kadang dia panas. Lepas tu dia buatlah hidung kita tersumbat. Dan kadang-kadang sound tu ada, kadang-kadang sound tu tak ada. Kalau kata dia tenggelam timbul itu bukan kata salah sistem, tapi salah saya sendiri ya. Okey, sahabat-sahabat kita yang lain, kita ada Kak Nisa Sungai Rusa balik pulau. Dia kata apa, dia nak dengar lagu apa Kak Nisa malam ni? Okey, insyaAllah sebentar lagi saya kudarakan Kak Nisa ya. Dan sahabat kita siapa ni, Abdul Jalil Baharum. Selamat malam. Katanya dalam perjalanan menuju ke Parit Buntar. Kalau anda masih lagi dapat mendengarkan frekuensi Mutiara FM di ketika ini, terima kasih kerana terus sudi memperluas dengarkan ataupun membenarkan frekuensi Mutiara FM ini berlegar-legar dalam ruang kenderaan anda. Saya mendoakan agar anda selamat sampai ke destinasi tujuan anda tanpa sebarang masalah ya. Yang pada ketiga ini sedang sibuk melayani pelanggan-pelanggan anda di kedai-kedai, di warung-warung dan juga di restoran, terima kasih sudi juga hampa untuk mainkan ataupun memperluas dengarkan juga Mutiara FM di premis perniagaan anda. Semoga melimpah ruah rezeki anda pada malam ini yang berniaga. Belia-belia negara kita, adik-adik remaja kita, selamat malam. Ini lagu pilihan Hafiz dari Bagan Jomai katanya.

0: 99.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Okey, terima kasih di atas saranan dan juga tips-tips daripada sahabat-sahabat pendengar kita pada malam ini ya. Akan saya cuba. Okey, lagu ini lagu yang berjudul Kepingan Hati. Lagu ini lagu pilihan sahabat kita, Nadira dari Bayan Baru. Lagu ditujukan khusus untuk semua pendengar Mutiara FM pada malam ini.

boleh dengar lagu kegemaran sendiri? Baru layan. Tunggu apa lagi? Jom WhatsApp lagu hampa dalam Defi Music pukul 9 malam di 010-508-0957. Mutiara FM.

0: kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Mutiara FM, segalanya untukmu. Terima kasih di atas kesetiaan anda untuk terus mendengarkan kami sehinggalah ke waktu ini. Berbaki seminit lagi untuk kita ke pukul 10 malam. Dan apa juga yang dah sedang lakukan pada waktu ini, yang bekerja, selamat bekerja. Ada yang kena shift malam, malam ni sampai esok pagi baru tamat tugasannya. Dan kalau saya, insyaAllah tepat jam 12.30 malam selesai tugas saya ya. Jadi apapun tugas yang kita galas, apapun pekerjaan yang kita lakukan, lakukanlah dengan penuh rasa ikhlas. InsyaAllah segala apa yang kita lakukan itu, kita akan gembira ataupun seronok dengan pekerjaan kita jika kita ikhlas ya. Dan dalam kita bekerja ni pun sama-samalah kita saling jaga menjagai, saling jaga menjagai yo. Rakan-rakan sahabat, rakan sekerja kita, insyaAllah semoga terbentuknya semangat bekerja secara berpasukan tu. Terima kasih untuk rakan kita Muhammad Fauzi. Oh, Fauzi dia nak dengar lagu nyanyian kumpulan Sheila on 7 dengan lagunya Dan. InsyaAllah sempat nanti akan saya kudarakan ya Fauzi ya. Dan untuk lagu yang berikutnya ni pula, saya nak kudarakan lagu yang dipilih oleh sahabat kita ni yang menamakan dirinya sebagai Ito. Samalah untuk Ito, Ito nak dengar lagu nyanyian Ende Bernade dengan lagunya Shimi. Oh, dia minta pula lagu kedua. Satu dah lah eh. Dia buka apa untuk kita bagi ruang dan peluang kepada rakan-rakan kita yang lain untuk lagu mereka juga saya keudarakan ya. Jadi untuk sahabat kita Ito, ini dia lagu pilihan anda daripada Ende Bernade dengan lagunya Shimi. Terus menghiburkan anda di Mutiara FM, segalanya untukmu.

Boleh dengar lagu kegemaran sendiri? Baru layan. Tunggu apa lagi? Jom WhatsApp lagu hampa dalam Defi Music pukul 9 malam di 010-5080-9557. Mutiara FM.

Okey, demikian tadi lagu nyanyian Iwan Syaman dengan lagunya Wulan baru saja menghiburkan anda. Semoga berpuas hati kepada anda yang mendengarkan Bucara FM pada malam ini. Dan pukul 10.09 minit malam di mana juga anda berada. Saya santuni anda dengan ucapan selamat malam dan terima kasih di atas kesetiaan anda untuk terus bersama mendengarkan kami di Mutiara FM ini. Tak kira lah yang mendengarkan kami menerusi frekuensi kami ataupun yang mendengarkan musi RTM Klik. Okey, yang ni lagu pilihan Kak Yati kita. Di mana Kak Yati tahu tajuk lagu dia, penyanyi dia. Jenuh juga saya cari kat Yati.

kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seremban, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekalinya untuk

di mana Kak Zakiah kita juga ada pengalaman hampir-hampir ditipu. Dia kata orang Uzbekistan cuba ngorak dia. Ah, jangan. Jangan percaya.

daripada kumpulan Sheila on 7 dengan lagunya dan Zainuddin Elias Pak Din. Selamat malam. Dia kata sungguh ke boleh ubah apa ni penampilan ataupun rupa bentuk gambar kita ni? Betul Pak Din. Nah, bukan saya nak bohong, bukan saya nak tipu, ini zaman semuanya boleh jadi. Tapi orang kata apa, jadi di dalam maya lah kita kata. Kalau kata Pak Din kata Pak Din nak ubah tu, Pak Din kena berusaha secara fizikal lah. Bukan kata duk edit-edit macam tu. Dan kalau kata kadang-kadang tu jugalah, kita kadang-kadang tak dapat membezakan dia dapat membezakan antara manusia sebenar ataupun AI. Ni kerana kadang-kadang tu kita tengok satu-satu video tu, kita tengok macam betul. Tapi sebenarnya itu adalah AI. Jadi tak heranlah dia buat video saat dia jadi manusia, lepas tu dia jadi mengkarung, dia jadi boya. Ada juga di antara kalangan kita ni yang tak tahu kata tu AI, tu dia. Mulalah duk heboh, awak tak masuk berita, awak tak masuk berita. Awak tak masuk suara abang pun. Itulah dia kehebatan teknologi masa kini yang kalau kita gunakan ke arah kebaikan, banyak bagi manfaat untuk kita. Tapi kalau kata kita guna untuk keburukan, dia jadi huru-hara lah. Ingat lagi kalau zaman-zaman masa tak ada AI apa semua ni, mereka edit lah video tu, mereka buat gambar ikan pari, mereka buat tekati apa, mereka kata ada haka kepada ibu bapa, oh kena sumpah jadi ikan pari. Waktu tu semua budak-budak pakai takut. Zaman 3GP dululah. Dia tak main lagi zaman-zaman WhatsApp, zaman-zaman BBM waktu tu kan. Ingat lagi di mana beberapa cerita yang hanya dilakukan sedikit editan terus menjadi tular dan ianya memberi kesan. Tapi kalau zaman lah ni, hari-hari kita tengok cerita-cerita mengarut-ngarut ataupun video-video yang dihasilkan oleh pempengaruh ataupun content creator kita, yang mana kadang-kadang tu manusia tiba-tiba nak bercakap lah, tiba-tiba jadi labah-labah. Kita bayangkan kalau teknologi ni ada pada zaman 3GP dulu. Mesti ramai yang percaya. Dan tak mustahil jugalah bila ada keadaan-keadaan macam ni. Dia akan jadi fitnah merata-rata. Ada baik, ada buruk dia. Ada hitam, ada putih. Terpulang pada kita lah. Nak pilih yang mana. Okey, 10.37 minit malam. Mutiara FM, segalanya untukmu. Ini One Bossa Nova.

4 minit malam daripada kumpulan UK tadi dengan lagunya Pahit Akan Manis. Itulah bila mula-mula tu dia mula dengan pahit dan akan manis akhirnya. Itu kalau jadi manis, kalau kata jadi masam pula nak dikira macam mana . Terima kasih untuk abang kita yang pandai melawak dengan lagu-lagu yang dia pilih malam ni. Abang Zainal kita terima kasih banyak-banyak. Terima kasih untuk Zuranita. Tiba-tiba pula dia nak marah bila kita apa tu keudarakan lagu seperti ataupun lagu yang nyanyikan oleh kumpulan UK tadi. Dia kita siapa nak berkongsi kasih. Hai ada. Kalau kata sama-sama adil, secara orang kata apa, adil dan saksama, insyaAllah bahagia. Ramai pula lagi yang marah malam-malam ni. Jadi apapun di malam ini, diharapkan semuanya terhibur dengan lagu-lagu yang dipilih oleh rakan teman kita, musir ruangan Cafe Music tadi. Dan insyaAllah lagu pilihan Kak Nisa kita juga akan saya kudarakan nanti. Saya selitkan di dalam ruangan lagu-lagu melankolik di jam yang terakhir nanti . Muhammad Rizal, Muhammad Bagri, terima kasih. Lapor diri katanya mendengarkan Mutiara FM di pos kawalan, lokasi rahsia. Itu dia. Awak yang sampai rahsia ni, takut siapa tahu. Jangan macam-macam . Kadang-kadang tu rahsia sini, rahsia sana. Tapi kalau kata Tuhan nak tunjuk benda yang sebenarnya tu, dia terbuka dengan sendirinya. Terutamanya telefon bimbit ni . Telefon bimbit ni juga antara faktor yang menyebabkan berlakunya kes yang melibatkan institusi kekeluargaan ataupun institusi rumah tangga ni lah. Yang si isteri tu tengok suami duduk tidur, suami pula pakai thumbprint punya lock tu. Dia ambil ibu jari lelaki pelan-pelan. Dia pergi tekap dekat apa tu skrin telefon tu. Tung. Terus boleh tengok WhatsApp. Malam tu juga jadi gaduh. Jadi apapun itulah yang dikatakan . Teknologi masa kini, kalau digunakan dengan cara yang betul, dipraktikkan ke arah yang baik, akan jadi baik. Duk praktik cara nak selingkuh, dia jadi selingkuh.

0: 90.9 berpulang 9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Okey, 10.52 minit malam. Selamat malam untuk YB-YB kita. Bukan yang berhormat, eh, tetapi yang telah bersara. Kita sebut YB juga.

Okey, kata YB Haris Mat kita. Dia kata alhamdulillah 10 tahun dah makan bencin katanya. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. 10 tahun satu jangka masa yang panjang ya. Selamat beristirahat untuk YB Haris Mat kita. Yang bersara. Jangan salah faham ya.

0: 99.9 Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Mutiara FM, segalanya untukmu. Dah berpukul 11:01 malam. Terima kasih untuk rakan-rakan teman kita yang bekerja pada malam ini. Tak kira lah apa juga pekerjaan yang sedang anda lakukan, teruslah lakukan dengan sempurna dan juga dengan telus dan juga betul, ya. Dan terima kasih juga saya nak santuni kepada rakan penolong jurutera yang bertugas pada malam ini di bahagian MCR, juga pengawal keselamatan yang menjaga keselamatan di premis Mutiara FM ini sendiri. Dan selamat malam juga diucapkan untuk orang-orang dalam kita. Orang dalam kita malam ni tidur nyenyak. Mungkin esok ada janji, ya. Buat baik dapat baik. Buat sebaliknya dapat.

0: FM。
1: Pagi 11.05 minit malam. Di jam ini akan saya kudarkan lagu-lagu melankolik khusus untuk melayani malam anda.

0: 95 berpulang 7, 93 berpulang 9, 90 berpulang 9. Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Okey, 11.30 mini malam. Semoga malam ini anda bebas daripada segala masalah, perkara-perkara yang membebankan fikiran anda, yang kadang-kadang boleh membuatkan kita rasa macam kita nak orang bawa kita pergi ke satu tempat untuk kita lupakan segala masalah. Apapun resam berada di dunia ni, ya. Ada masa kita ketawa, ada masa kita menangis, ada masa kita bergembira, ada masa kita berduka. Tak boleh lari.

Demikian lagunya Nyan Masha Milan Londo dengan lagunya Tangisan Seorang Pendosa. Selamat malam untuk hero dan heroin kita yang bergelar ibu, ayah, abah, mak dan mungkin esok hero-heroin kita ini akan bangun di seawal jam 5 pagi nak hantar anak sekolah dan kemudian terus mencari rezeki demi keluarga tersayang. Selamat malam untuk insan-insan hebat ini. Selamat malam untuk anak-anak yang menjaga ibu dan ayah. Walau apa juga kerenah mereka, anda insan hebat ya.

Saran nampaknya tugasan saya dah pun hampir sampai ke penghujungnya. Semoga apa yang kita lalui pada hari ini merupakan kenangan-kenangan yang indah untuk kita. Saudara, keikhlasan tidak memerlukan pujian kerana nilainya tetap besar di sisi Allah Subhanahu Wataala. Sampai kita berjumpa dan berlagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Selamat malam.

0: anda sedang mendengar National GBH.
1: National GBH terbaik.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madania. Selamat malam geng burung hantu. Untuk edisi hari ini 15 Mei 2026, Khamis, Hanim akan temani anda sehingga jam 6 pagi ini. Yang baru nak mulakan perjalanan pagi, terus segar dengan Nasional FM Malam Masih Muda. Jam pertama khas untuk anda yang nak cari tenaga, bukan kopi saja tapi tenaga dari petikan gitar dan lagu-lagu rock keras yang boleh buat mata anda terus segar. Jadi walau tengah memandu, tengah lepak kedai makan ke, tengah siapkan kerja awal pagi, jom ikut rentak lagu Geng Burung Hantu. Dengarkan Ibu Kota Cinta.

Ha, dalam masa kita layan lagu-lagu awal pagi ni kan, geng burung hantu, Anim nak kongsikanlah sedikit perkongsian berita kan. Jabatan Kesihatan Negeri Sembilan telah mengesan 4 kes di Taman Rekreasi Kuala Pilas selepas aktiviti air sampel klinikal diambil untuk pengesanan leptospirosis. Seorang pesakit telah dibenarkan pulang sementara 3 lagi dirawat sebagai pesakit luar di Klinik Kesihatan Kuartus KLIA. Semua pesakit ini stabil. Susulan itu, pusat rekreasi air di daerah berkenaan ditutup sementara sehingga 17 Mei bagi kerja pembersihan dan penyelenggaraan. Jadi mari kita sama-sama mengambil berat tentang kebersihan persekitaran. Risau bukan apa, penyakit bawaan najis binatang sekarang ni kan boleh meragut nyawa, itu yang kita risaukan kan. Tak salah kalau kita saling mengingati kebersihan, jaminan hidup sihat. Layan terus geng burung hantu.

0: Burung Hantu.
1: Terima kasih kerana masih bersama geng Burung Hantu. Hanim di sini pukul 12.41 tengah malam. Okay. Malam memang ada keindahannya sendiri. Jalan raya sekarang ni mulai lengang dengan cahaya-cahaya lampu yang menemani perjalanan. Tambah pula kita ni dengar lagu kan. Kadang-kadang kita rasa suasana yang macam ni buat kita leka. Rasa macam sangat selesa. Sebab tu malam juga antara waktu yang perlukan fokus yang lebih tinggi ketika memandu. Buat yang sedang bergerak pulang ke rumah setelah penat bekerja, anda adalah orang yang hebat. Tahniah kerana telah melakukan tanggungjawab yang baik setiap hari. Dan buat yang sedang mula kerja shift malam, penghantar makanan ke, pemandu e-hailing, lori, bas dan semua yang mencari rezeki di atas jalan malam ini, semoga perjalanan anda sentiasa dilindungi dan dipermudahkan. Jangan lupa, keselamatan itu bukan tentang siapa paling laju, tapi siapa yang sampai dengan selamat. Kalau rasa mengantuk, jangan lawan mata, cari tempat berehat, basuh muka, tarik nafas, tenangkan diri. Okey, kurangkan gangguan ketika memandu tu, telefon bimbit tu kalau boleh kita simpan kan. Dan untuk anda yang mungkin sedang memandu sendirian malam ni, jangan rasa sunyi. Kami menemani perjalanan anda dengan muzik-muzik yang kami putarkan. Okey, hati kita pun tenang. Kemana pun arah tujuan anda malam ini, semoga semuanya berjalan lancar. Pandu baik-baik, jaga diri dan semoga selamat sampai ke destinasi. Terus bersama kami, geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

tepak Liga Super dengan semangat yang membara. Setiap pasukan mempamerkan aksi-aksi yang tersendiri dalam pemburuan tahta terulung bola sepak tanah air. Perlawanan seterusnya, Jumaat 15 Mei, Penang FC bertemu DPMM FC 4:15 minit petang di saluran OK dan Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click.

0: teruskan mendengar rangkaian lagu-lagu terbaik di Nasional FM 24 jam sepanjang hari sentiasa di hati. Pastikan follow media sosial kami.
1: Instagram kami Nasional FM _ Malaysia, Facebook Nasional FM sentiasa di hati dan TikTok Nasional FM. Anda juga boleh berinteraksi bersama dengan penyampai-penyampai di Nasional FM.
0: Dan anda juga boleh ikuti aktiviti-aktiviti kami dari masa ke masa.
1: Jangan lupa tahu untuk ikuti media sosial kami.

0: lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 126 di Nasional FM.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi. Pukul 1.11 pagi ini. Hai, selamat pagi geng burung hantu. Malam, kalau ikutkan ini pagilah kan. Tadi kita malam, tapi waktu-waktu begini ni, dari pukul 1 ni, masih muda lagi, masih panjang lagi kan. Kita nak ajak juga anda semua untuk lebih dekat dengan Nasional FM. Jom masuk ke TikTok Live Nasional FM. Boleh sembang-sembang. Ramai yang antara kita, bolehlah kita berkongsi kenalan kan. Lepas tu kalau mungkin dekat dalam TikTok tu lah kita boleh berhubung secara santai, nak kongsi cerita malam anda ke kan, nak bagi tahu dari mana ke anda mendengar kan, atau mungkin ada pesanan untuk seseorang yang setia mendengar bersama anda. Okey, untuk yang sedang memandu, jangan lupa fokus kepada jalan raya, dengarkan kami sebagai peneman perjalanan. Dan kalau dah sampai destinasi tu, Alhamdulillah kan, sebab ada yang sayang menunggu kita di sana kan. Jadi kepada anda yang masih di luar sana, yang baru memulakan hari ataupun yang baru nak siapkan diri kan untuk tidurlah, melelapkan mata tu kan, saya doakan semua apa yang kita usahakan hari ini berjalan lancar, dan tahniah jugalah kepada yang dah melunaskan tanggungjawab. Okey, teruskan bersama Nasional FM, geng burung hantu.

0: Assalamualaikum geng burung hantu. Okey, selamat pagi kepada baru yang masih mendengarkan kami. Hai, saya kenalkan diri saya Hanim, DJ anda pagi ini, bertugas menemani anda dari pukul 12:30 malam tadi sehingga ke 6 pagi. Insya-Allah agar segala lagu-lagu yang saya mainkan memenuhi hiburan anda, kan? Dalam hiburan, nak tanya jugalah kat tempat anda tu, cuaca hujan ke tak, kan? Kalau ikut dekat dalam pendengar kita dalam TikTok ni, katanya dekat Terengganu hujan lebat sekarang. Waktu-waktu hujan ni, kan? Jadi kita kena pastikan yang sedang memandu tu jaga jarak, fokus pada pemanduan. Kalau tempat tu hujan, kita kena perlahan, kan? Dalam pemanduan ni, kita tak salah kalau kita memandu perlahan, tapi jangan terlampau perlahan. Kalau hujan lebat tu, pasanglah hazard lamp, kan, supaya orang belakang dapat tahu signal daripada kita, kan? Okey, ada satu soalan Hanim nak tanya, kan? Macam mana kita nak tahu hujan akan turun waktu malam? Siapa tahu? Sebabnya hujan waktu malam ni, kita tengok malam tu gelap, kan? Langit pun memang gelap. Macam mana kita nak tahu malam tu akan hujan? Macam mana tu? Hanim akan kongsikan selepas ini. Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati, terus bersama kami.
1: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati,
2: untuk info semasa dan kandungan menarik.
3: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Selamat pagi. Jam hampir di pukul 5.52 juga kan. Sekarang ada yang masih bersama kami waktu pagi ni. Terima kasih kepada semua pendengar yang masih menemani pagi ini dengan iringan lagu dan cerita di udara. Okey. Buat yang masih memandu di lebuh raya, yang sedang bekerja shift ulang kaji pelajaran, ataupun yang belum melelapkan mata, semoga malam anda dipermudahkan dan ditemani rasa tenang. Okey. Apa pun, teruskan layan geng burung hantu Nasional FM sentiasa di hati.

Terima kasih kerana masih mendengarkan Nasional FM. Geng burung hantu. Ha, di mana lah tu kan? Anda-anda yang sedang memandu tu dah sampai mana agaknya kan? Pastikan jaga jarak keselamatan. Jadi jangan pandu laju-laju kan? Kena kadang-kadang waktu macam ni suasana jadi lebih sunyi kan? Tapi di situlah hadir ruang untuk kita berehat seketika. Kadang-kadang yang kita dekat rumah ni kan, kita dah bekerja penat dah, waktu-waktu macam ni kita pulang ke rumah, sampai dekat rumah ada waktu kita dah nak tidur, tapi sebab mata tu tak boleh nak pejam kan, waktu tu lah kita akan datang memori-memori lama tu kan. Ada yang rasa rindu, ada yang fikir pula masalah yang siang tadi, hiruk pikuk dunia kan. Jadi jangan gundah gulana, dengarkan muzik, tenangkan fikiran dan jangan terlalu penat memikirkan hal yang belum selesai. Satu persatu semuanya akan baik pada waktunya, percaya kan. Untuk sahabat-sahabat yang sedang memandu, ingatan mesra, jangan paksa diri kalau mata tu dah mula berat. Rehat sebentar, tapi yang penting jaga keselamatan diri sendiri, perjalanan kita juga keselamatan orang lain. Terus bersama kami hingga ke pagi ini. Terima kasih kerana memilih Nasional FM, sentiasa di hati. Dengarkan Hiasan Online.

kongsi cerita, borak-borak. Boleh juga masuk dalam TikTok live kita dengan kata carian Nasional FM. Okay, geng buruh hantu dalam TikTok live kita ni meriah kan. Boleh berkenalan dengan ramai pendengar dari rata-rata negeri. Ada yang dari Perak, dari Johor ada, dari Sabah ada, dari Sarawak ada. Ha kan, terima kasih kerana beri sokongan dan setia menemani geng burung hantu. Ha, kalau tak ada TikTok ni rasa sunyi pagi saya ni kan. Terima kasih juga kerana sudi bagi like dengan gift kat kita. Terima kasih saya ucapkan. Okay, ada beberapa tempat yang hujan waktu malam ni. Sejuk lah kan malam kita ni. Waktu-waktu hujan ni mustajab doanya. Kalau macam Uncle Zam tadi dah bangun untuk solat kan, solat-solat malam ni kan, waktu hujan pula kan, doa-doa antara doa-doa yang makbul kan. Saya doakan juga kepada semua pendengar Nasional FM ketika ini, dipermudahkan segala urusan, tabah dengan apa jua dugaan, dimurahkan rezeki dan sihat di bawah rahmat Allah Yang Esa. Jom sambung ulik kesunyian pagi ini, dengar ceria sikit dengan lagu Polisi Surat, Nasional FM sentiasa di hati.

mengakhiri jam 2.44 minit pagi. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, untuk anda yang pagi ini anda mula bekerja seawal pagi ini, mulakan hari dan semangat yang positif. Okey, segarkan pagi anda dengan lagu-lagu terbaik. Dengarlah Celoteh Hanim ni kan, temuan Hanim dekat Konti Nasional FM ni kan. Tak kira anda berada di jalan raya, di tempat kerja, di kilang, di hospital, di pejabat, ataupun sedang memulakan perjalanan mencari rezeki, semoga dipermudahkan segala urusan kerja anda hari ini. Terus kekal ceria, kekal fokus, dan semoga hari ini mendatangkan rezeki yang melimpah ruah untuk kita semua. Dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati. Aku cinta.

Assalamualaikum, selamat pagi. Ha, jam dah masuk ke jam 3 pagi dah kan. Adik saya, abis sore. Saya ni tak pandai nak kecek Kelantan, nanti lain bunyi dia. Tapi itulah lagu-lagu yang selalu orang minta kan. Rasa macam muda dengar lagu adik saya bersore tu kan. Jadi kepada yang masih mendengarkan saya di Geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati ni, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai penemanan dini hari anda. Okey, saya akan terus menemani anda pagi ini dengan pelbagai info menarik, hiburan terbaik dan lagu-lagu yang menenangkan jiwa di awal-awal pagi ni kan. Buat Geng Burung Hantu yang masih setia berjaga, sama ada yang sedang bekerja, memandu, berehat ataupun baru memulakan tugas pagi, anda memang hebat sangat. Yang ada dekat dalam TikTok kita ni lagi hebat. Dari tadi ada menemani saya kan. Kita bolehlah, siapa yang belum masuk dalam TikTok live Nasional FM, bolehlah jenguk-jenguk dekat situ. Hai-hai sikit. Bukan dekat saya je, dekat pendengar-pendengar lain juga boleh berkenalan. Ada yang sedang buat nasi lemak, ada yang sedang buat kuih. Macam-macam aktiviti kita pada pagi ni kan. Yang masih buat, yang mencari ketenangan selepas hari yang panjang, biarkan muzik malam ini menjadi peneman. Semoga setiap lagu yang berkemandang dapat menceriakan hati anda. Terus bersama Hanim pagi ini dalam Geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.
1: Terima kasih kerana masih mendengarkan Nasional FM, Geng Burung Hantu. Waktu pagi ini kan, dalam-dalam kita berhibur, Hanif nak sampaikan sedikit perkembangan berita semasa kan. Langkah tangani isu vape zombie diumum dalam masa terdekat. Kementerian Kesihatan KKM akan mengumumkan beberapa perkara penguatkuasaan berkaitan isu vape, terutama berhubung penyalahgunaan dadah jenis fentanyl atau dadah zombie menerusi penggunaan vape dalam masa terdekat. Isu vape sistem terbuka seperti botol, pot atau cartridge mendapat perhatian berterusan Kementerian Kesihatan Malaysia dan agensi penguatkuasaan. Kebimbangan tentang pengubahsuaian dan pencampuran vape dengan bahan tertentu termasuk dadah sintetik sangat bahaya kan? Situasi memerlukan tindakan tegas dan bersepadu kerana membimbangkan timbul risiko kesihatan awam. KKM menubuhkan jawatan kuasa khas untuk meneliti aspek perundangan dan kesan kesihatan pengguna vape. Kemudian kita teruskan dengan perkembangan dari luar negara. Taiwan menjalankan latihan menembak usaha sekat kehadiran musuh. Tentera Taiwan menjalankan latihan menembak di daerah Kinmen sebagai latihan pertahanan terhadap kehadiran musuh di pulau berkenaan. Latihan tersebut menggabungkan beberapa unit termasuk batalion artileri dan kereta kebal bagi menguji keupayaan koordinasi antara pelbagai aset tempur. Usaha itu bertujuan memperkukuh keupayaan tindak balas segera di medan perang menerusi latihan yang dijalankan dalam usaha menyerupai situasi sebenar. Latihan berkenaan diadakan sebelum Presiden Donald Trump tiba di Beijing untuk mengadakan rundingan yang dipantau rapat oleh Taiwan ketika ketegangan ketenteraan dan retorik antara China dan Taiwan terus meningkat. Okey, untuk berita lanjut boleh terus ke berita .rtm.gov.my, portal berita RTM yang betul-betul sahih. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia tadi, sejuta wajah. Sejuta wajah Sweet Charity yang telah menghiburkan anda untuk pagi ini. Sudah pukul 3.33 minit pagi. Okey, mungkin ada yang sedang menuju ke tempat kerja, ada yang baru memulakan tugasan harian, dan ada juga yang mungkin sedang perjalanan dalam menghantar insan tersayang yang bakal menjadi tetamu Allah menunaikan ibadah haji. Buat semua jemaah haji dan ahli keluarga yang mengiringi perjalanan mereka, semoga ibadah yang bakal dilaksanakan diterima dan mendapat haji yang mabrur, insyaAllah. Untuk anda yang sedang memandu pagi ini, pandulah dengan tenang dan berhati-hati. Walau sesibuk mana perjalanan, jangan lupa untuk utamakan keselamatan. Semoga setiap perjalanan hari ini dipelihara dan dipermudahkan hingga ke destinasi sampai dengan selamat. Teruskan bersama saya, Hanim. Pagi ini kita temani anda, perjalanan anda dengan info, hiburan dan lagu-lagu terbaik hanya di Nasional FM, Geng Burung Hantu.

Selamat pagi Hanim di sini menemani anda walau di mana juga anda berada. Buat semua yang masih setia menemani Hanim pada pagi ini, terima kasih Hanim ucapkan. Ada yang baru pulang kerja, ada yang masih memandu, ada juga yang sedang memulakan rutin dan perjuangan untuk hari esok. Ha, kan? Buat yang sedang bekerja shift malam tu, ada yang bangun belajar, ulang kaji, berniaga, siapkan persediaan untuk perniagaan hari pagi nanti kan. Semoga dipermudahkan segala urusan. Malam mungkin gelap, pagi mungkin gelap, tapi harapan tetap menyala. Temani pagi anda dengan muzik terbaik, biar perlahan tapi sampai ke hati kan. Teruskan bersama Geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang memandu? Laju-laju tu nak ke mana? Ha, yang sedang memandu saya nak ingatkan. Berikan isyarat kalau belok ke kiri atau kanan. Nak tukar lorong ke, potong barisan mahupun berhenti di tepi jalan.
1: Jalan raya milik bersama. Jangan memandu ikut emosi. Sama-sama kita bertoleransi. Nasional
2: FM. Hai, saya Aina. Sekilas fakta, Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangar Perlis 100.5 FM.
3: Perlawanan bola sepak Liga Super dengan semangat yang membara. Setiap pasukan mempamerkan aksi-aksi yang tersendiri dalam pemburuan tahta terulung bola sepak tanah air. Perlawanan seterusnya, Jumaat 15 Mei, Penang FC bertemu DPMM FC 4:15 minit petang di saluran OK dan Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM

0: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Hani masih lagi di sini. Dah masuk ke jam 4 pagi, 48 minit pagi. Waktu ketika ini saya masih lagi di sini segar menemani anda walau di mana juga anda berada. Untuk rakan-rakan kita di TikTok, terima kasih kerana dari tadi bersama dengan Hanim, layan celoteh Hanim, layan kerenah-kerenah Hanim. Kadang-kadang Hanim tak layan tu bukannya Hanim tak layan ya, Hanim tengah buat kerja susun-susun lagu. Untuk siapa? Untuk hiburan anda juga kan. Terima kasih kerana masih memilih Nasional FM sebagai radio menemani anda. Okey, Hanim ada nak kongsi sikit cerita pasal kehidupan. Kita sentiasa diberi pilihan. Setiap hari, setiap saat ada saja persimpangan yang menentukan arah perjalanan hidup kita, betul tak? Nak memilih untuk sabar, nak sabar ke nak marah? Memilih nak jujur ke nak tipu? Memilih nak terus bangun ke nak menyerah? Kadang-kadang kita rasa pilihan kecil tu tak memberi kesan yang besar. Tapi hakikatnya dari pilihan kecil itulah terbentuknya masa depan kita, siapa diri kita yang sebenar. Menjadi baik mungkin tidak mudah. Ada waktunya kita diuji, disakiti, dipandang rendah, kecewa dengan manusia ni kan. Tapi jangan rasa kecewa, jangan pilih jalan yang salah. Kerana marah kita hilang arah, dan jangan kerana terlalu ikut perasaan kita tersalah langkah dalam membuat keputusan. Jadi dalam kehidupan ni kita kena pandai memilih lah kan. Kita memilih untuk menjadi baik kerana hidup ini sementara. Jadi teruskan bersama Geng Buruhantu Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH.

0: kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.
1: Hai, Hani masih lagi di sini menemani anda dalam Geng Burung Hantu Nasional FM. Sentiasa di hati. Jam menunjukkan pukul 4.20 minit pagi. Kepada anda, walau di mana juga anda berada, ada yang dah mulakan hari dengan perjalanan. Ada yang dah mula hari tengah masak juadah untuk jualan pada pagi hari nanti. Kan? Ada yang bangun solat tahajud. Alhamdulillah. Alhamdulillah, diberi rezeki, kesihatan yang baik untuk menunaikan solat di waktu dini hari ini kan. Semoga doa dan ibadahnya dimakbulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, bercerita tentang kehidupan juga lagi kan. Pilihan adalah dalam kehidupan ni tak lekang daripada membuat pilihan. Jadi pilihlah untuk menjadi insan yang membawa kebaikan, kerana hidup ini, macam saya katakan tadi, hidup ni adalah sementara kan. Untuk menjadi insan yang baik, insan yang memberi kebaikan walaupun perlahan, pilih untuk menjaga hati sendiri, itu yang penting. Dan juga menjaga hati orang lain, kerana dalam dunia yang penuh cabaran hari ini, menjadi orang yang baik itu sebenarnya satu kekuatan. Dan untuk yang sedang melalui fasa yang sukar dalam hidup, jangan takut untuk memilih jalan yang lebih baik walaupun sukar pada mulanya. Percaya, langkah yang baik akan membawa kita ke tempat yang baik juga. Okey, pagi ni di mana saja anda berada, semoga kita semua dipermudahkan untuk membuat pilihan yang betul dalam hidup, kerana hidup ini satu perjalanan dan setiap langkah bermula dengan satu pilihan. Jadi buat masa sekarang ni, kita kena kekal positif, terus dengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

0: Dengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Assalamualaikum, masih mendengarkan Hanim dalam Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih kerana masih menjadi pendengar setia Geng Burung Hantu. Waktu pagi ni jam pukul 4.34 minit pagi. Ada yang dah tengah sibuk untuk menyiapkan juadah untuk jualan pada pagi besok kan. Kalau pukul 4 ni dah waktu untuk packing barang lah kan. Kalau pukul 4 lebih ni pun, kalau di Sabah dan Sarawak, kebanyakan dah bangun untuk persediaan untuk menunaikan solat subuh kan. Waktu subuh di sana awal daripada dekat Semenanjung ni kan. Okey, waktu-waktu yang macam ni pun ada juga yang tengah mengambil kesempatan menunaikan solat tahajud kan, dekat kepada Allah kan. Rindu kita kepada pencinta kita. Okey, bercerita tentang rindu. Rindu ini adalah satu perasaan yang tak boleh disentuh, tapi sangat kuat dirasai kan. Kadang-kadang rindu hadir tanpa diundang. Bila terdengar satu lagu tu, teringat satu tempat, teringat satu

kenangan. Tiba-tiba hati jadi diam, fikiran mula kembali kepada seseorang. Ada rindu yang boleh dilepaskan dengan pertemuan, ada juga rindu yang hanya mampu disimpan dalam diam. Rindu pada seseorang yang jauh, rindu pada waktu yang pernah membahagiakan, atau mungkin rindu pada insan yang sudah tiada di sisi. Perasaan rindu ini pelik, tapi kadang-kadang bila kita tersenyum sendiri mengenang kenangan lama, tapi dalam masa yang sama ia juga boleh membuat hati kita kosong. Jadi rindu itu adalah satu nikmat, satu perkara yang kita tak boleh elakkan, tapi kita kena percaya kerinduan itu juga satu keistimewaan, di mana dengan rindu itu kita ada di sini, kita sentiasa menjadi lebih baik, baik dan baik dalam kehidupan kita. Layan terus Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Selatan 105.7
1: Nasional FM, sejata di hati.
2: Terima kasih kerana masih mendengarkan Nasional FM, geng Burung Hantu. Saya Hani masih di sini menemani anda walau di mana juga anda berada, kan? Cerita pasal rindu tu tadi, kan? Rindu mengajar kita menghargai kehadiran seseorang ketika mereka masih ada, kerana selalunya bila kehilangan atau berjauhan, barulah kita sedar betapa pentingnya insan itu dalam kehidupan kita. Untuk anda yang sedang merindui seseorang malam ini, semoga hati terus kuat. Jika anda masih ada, jika orang yang anda rindu itu masih ada, hargailah sebaik-baiknya, kan? Dan jika dia hanya tinggal dalam kenangan, simpanlah rasa itu sebagai suatu yang pernah membuat hidup kita bermakna. Kadang-kadang tak semua rindu perlu diluahkan. Ada rindu yang cukup ditemani doa dan kenangan. Teruskan bersama kami, biarkan lagu rindu ini menemani anda setiap masa yang tersimpan di hati. Dengar dulu, Sayang Orang Yang Sama, Adira.

perasaan hati mula mencari arah. Di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

oleh Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.

0: Maximal FM, sentiasa di hati.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
2: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati
3: untuk info semasa dan kandungan menarik.

0: Sedih Hati.
1: Perlawanan bola sepak Liga Super dengan semangat yang membara. Setiap pasukan mempamerkan aksi-aksi yang tersendiri dalam pemburuan tahta terulung bola sepak tanah air. Perlawanan seterusnya, Jumaat 15 Mei, Penang FC bertemu DPMM FC 4:15 minit petang di saluran OK dan Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click.

0: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati
1: untuk info semasa dan kandungan menarik.
2: Anda sedang mendengar radio pertama di Malaysia, Nasional FM.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد حضري مسلمين رحمة الله Terlebih dahulu mari sama-sama kita panjatkan syukur kita kehadrat Allah dengan izin serta limpah kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan kita pada hari ini. Mudah-mudahan pada pertemuan ini kita dirahmati oleh Allah, kita diberkati oleh Allah dan kita diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Sebelum kita mulakan perbahasan dan perbincangan kita, terlebih dahulu mari sama-sama kita baca umul kitab dan kita hadiahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita kasihi, syaiulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin muslimin yang dirahmati Allah, pada hari ini saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan satu tajuk yang berkaitan dengan hakikat doa di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga doa yang syumul. Hadirin muslimin yang dirahmati Allah, apakah definisi doa yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan pada hari ini? Doa merupakan permohonan ataupun rayuan. Permohonan, rayuan, munajat seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ketika mana hamba itu berdoa, ketika mana hamba itu merayu dan ketika mana hamba itu merintih di hadapan Allah Subhanahu wa taala, perlulah di sana dia menzahirkan sifat kehambaan. Bila mana kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, perlu kita hadir di dalam hati kita, iaitu satu sifat namanya sifat kehambaan, dan juga perlu di sana kita hadirkan rasa kehinaan dan juga rendah diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan semata-mata kita ingin mengharapkan daripada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala mendengar, supaya Allah Subhanahu wa taala menerima ataupun mengkabulkan segala permintaan kita. Di mana kita mengetahui bahawasanya hakikat yang mentadbir dan juga hakikat yang menentukan segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan sifat rububiyah, iaitu Allah lah yang mengatur diri kita, Allah Subhanahu wa taala lah yang mengurus diri kita. Segala perencanaan adalah perencanaan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sana kita perlu minta, kita perlu merayu dengan penuh rasa kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala merubah sesuatu yang telah ditetapkan ke atas diri kita dengan ketetapan yang baik ataupun ketetapan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan hadirin muslimin yang dirahmati Allah, apakah tujuan kita berdoa kepada Allah? Sudah pastinya bila mana kita berbuat sesuatu ada tujuan ataupun matlamatnya. Jadi bila mana seorang hamba itu berdoa kepada Allah, apakah tujuannya? Antara tujuan ataupun matlamat seseorang itu berdoa kepada Allah, yang pertama, ingatlah di sini bahawasanya ketika mana kita berdoa berarti kita menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa taala. Matlamat ataupun tujuan iaitulah untuk kita menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab Al-Quran sebut dengan jelas kepada kita, ud'uni astajib lakum. Allah perintahkan supaya kita berdoa kepada Allah. Ud'uni, berdoalah kepadaku, kata Allah. Aku akan perkenankan doa kamu. Jadi tuan-tuan hadirin muslimin yang dirahmati Allah, di saat kita berdoa berarti kita menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, matlamat ataupun tujuan kita berdoa kehadrat Allah Subhanahu wa taala iaitu untuk kita menghadirkan rasa kefakiran. Rasa kefakiran di dalam diri kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan sifat kaya. Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya. Maka hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ini adalah fakir, maka kita memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Sudah pastinya seseorang yang fakir dia memerlukan orang yang kaya. Ini kan bila mana kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Terkaya dan kita adalah hamba yang fakir. Sebab itulah tuan-tuan yang dirahmati Allah, di dalam kitab Matan Ummu Barahin di mana dijelaskan di sana Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan sifat istighna, iaitu terkaya Allah Subhanahu wa taala daripada segala sesuatu, dan kita hamba yang bersifat dengan sifat iftiqar, yang mana kita berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat iftiqar ini menunjukkan kita itu fakir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berarti keberhajatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu. Yang ketiga, tujuan kita berdoa iaitu menghadirkan rasa berhajatnya kita kepada Allah. Rasa perlunya kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya segala hajat dan keperluan kita ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana mungkin makhluk boleh menunaikan segala hajat kita? Yang boleh menunaikan hajat kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala lah yang menentukan akan segala sesuatu kepada kita. Maka perlu di sana kita hadirkan rasa keberhajatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Dan yang keempat, iaitulah menghadirkan rasa perlunya pertolongan kita kepada Allah. Hadirin muslimin yang dirahmati Allah, kita perlukan Allah. Kita perlu pertolongan Allah. Sama ada apa-apa pun keinginan kita, keperluan kita, maka sekiranya kita tidak ditolong oleh Allah, maka segala sesuatu itu tidak akan berhasil. Maka perlunya di sana, di antara tujuan kita berdoa kepada Allah, kita mengharapkan nusrah ataupun pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah bebaskan kita daripada segala kesulitan, supaya Allah bebaskan kita daripada segala ujian yang tidak sanggup untuk kita menerimanya, supaya kita bebas daripada segala sesuatu yang sedang menghambat kita, yang boleh menjatuhkan kita kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga kita perlu pertolongan Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala mengekalkan akan nikmat kepada kita apa yang telah pun ditetapkan ke atas diri kita. Sama ada nikmat yang dalam bentuk yang zahir maupun nikmat dalam bentuk yang batin, kita minta kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala kekalkan kita berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu perlunya pertolongan ataupun nusrah daripada Allah, ya. Kemudian yang kelima, iaitulah perlunya hadir rasa dalam diri. Rasa ketika mana kita berdoa, iaitulah kita kena hadirkan rasa taqarrub. Yang mana doa ini merupakan asbab. Doa ini merupakan wasilah untuk jadi dia sebagai taqarrub, menghampirkan diri kita kepada Allah. Sebab itulah sama ada doa itu daripada Al-Quran ataupun doa itu daripada hadis baginda Nabi SAW ataupun doa itu daripada diri kita sendiri yang hadir dalam naluri kita. Maka ketiga-tiga ini, daripada Al-Quran, daripada hadis Nabi SAW, juga daripada diri kita, ini merupakan wasilah, merupakan perantaraan. Tetapi yang menentukannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menentukan doa kita itu adalah Allah. Sebab doa kita tidak boleh memberi bekas. Yang boleh memberi bekas adalah Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah sahaja yang boleh menentukan segala ketentuan yang telah pun ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauh Mahfuz lagi. Tuan-tuan, apa yang akan berlaku ke atas diri kita, sama ada sebelum kita lahir ataupun selepas kita lahir dan juga selepas kematian kita, sudah pun tersurat di Lauh Mahfuz. Dan bila mana kita lahir di alam syahadah ini, di alam penyaksian ini, yang mana satu alam yang Allah Subhanahu wa taala nak melihat keadaan-keadaan hamba untuk menunjukkan ataupun membuktikan kehambaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, membuktikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ujian-ujian tersebut, ya, Allah Subhanahu wa taala nak melihat siapakah di antara kita yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapakah yang boleh melepasi ujian-ujian yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka untuk kita melepasi ujian-ujian tersebut, tidak lain dan tidak bukan adalah melalui doa. Sebab itulah doa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-du'a silahul mukmin." Doa itu merupakan senjata orang mukmin. Berarti doa itu lebih tajam lagi daripada mata pedang. Doa itu lebih tajam lagi daripada pisau. sehingga boleh merubah takdir Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala telah pun tetapkan ke atas diri kita. Maka doa itu merupakan wasilah, merupakan perantaraan, dan dia juga merupakan salah satu cara untuk kita taqarrub ataupun kita hampirkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hadirnya rasa muraqabah kita kepada Allah. Sehingga hadirnya rasa kita berada di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah hamba, tuan-tuan, bila mana beribadah, dia kena hadirkan rasa seperti mana dia sedang dilihat ataupun diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, bertepatan dengan konsep ihsan. An ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yara. Bila mana kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah, fa illam takun tarah, bila mana kamu tidak dapat melihat Allah, fa innahu yara, Allah Subhanahu wa taala melihat kamu. Maka kita perlu masukkan keyakinan itu ke dalam diri kita. Kemudian tuan-tuan hadirin muslimin yang dirahmati Allah, perlunya di sana kita merasakan hadir rasa keagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mana kita panjat di hadapan Allah, lidah kita menuturkan doa, kemudian hati kita akan merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, ketika mana kita munajat doa dengan menuturkan sesuatu doa ataupun menghadirkan sesuatu doa itu di dalam hati kita, maka hati sanubari kita hadirkan rasa kemuliaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, hadirkan rasa kehebatan Allah Subhanahu wa taala, hadirkan rasa ketinggian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga ketika mana kita berdoa dan menuturkan segala sesuatu, kita kena hadirkan rasa keesaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan sifat wahdaniyah. Sifat wahdaniyah ini menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa taala dari sudut zat, dan keesaan Allah Subhanahu wa taala dari sudut sifat, dan keesaan Allah Subhanahu wa taala dari sudut af'al. Maka tiga-tiga keesaan ini kita kena hadirkan di dalam diri kita. Bila mana adanya rasa ataupun hadir rasa keesaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari sudut zatnya, dari sudut sifatnya, dari sudut af'alnya, maka akan lahirlah di dalam hati kita satu rasa, iaitulah tiada yang memberi segala sesuatu kepada kita selain Allah. Nampak? Tiada memberi segala sesuatu kepada kita selain Allah. Tiada yang dapat mengkabulkan doa kita selain Allah Subhanahu wa taala. Hadirin muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seterusnya ingin saya berkongsi dengan tuan-tuan ayat 186 surah Al-Baqarah. Di mana ayat 186 ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada kita dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, ujibu da'watad da'i idza da'an, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apa yang Allah Subhanahu wa taala nak khabarkan kepada kita melalui firman-Nya surah Al-Baqarah ayat yang ke-186 ini, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada kita, wa idza sa'alaka 'ibadi, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, ya, tentang diriku, maka fa inni qarib, maka jawablah kepada mereka bahawa aku sangatlah hampir kepada mereka, aku sangatlah dekat kepada mereka. Ketika mana hamba bertanya tentang diriku, kata Allah, maka jawablah kepada mereka, aku sangat hampir dan sangat dekat dengan mereka. Aku menyahut permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku.
1: Allahumma

kasih kerana masih mendengarkan Nasional FM Geng Berhantu. Nampaknya sedar tak sedar sudah 6 jam ni menemani anda untuk hari ini kan. Jadi dah masanya untuk Hanim mundurkan diri. Untuk anda yang masih dalam perjalanan, pandulah dengan berhati-hati. Untuk yang akan memulakan hari, semoga hari anda dipermudahkan segala urusan. Jika ada tutur kata Hanim yang baik, simpanlah sebagai semangat. Jika ada yang kurang, Hanim minta maaf dari hujung rambut hingga ke hujung hati. Terus bersama Nasional FM kerana Nasional FM akan sentiasa menemani anda, tidak kira pagi, siang, petang ataupun malam. Saya undur.

0: lagu-lagu terbaik hanya di GBH Geng Buruh Hantu.
1: Hai, saya Siti Nurhaliza.
2: Hai, assalamualaikum, saya Tomo.
3: Saya Ana Rasali.
4: Terima kasih kerana bersama kami Nasional FM sentiasa.
5: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan diri, hentikan tragedi.
6: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، وهي تهل yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau

0: FM. Sambil memandu, sambil dengar Mutiara FM, barulah sempoi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk ni yang terus dengarkan Mutiara FM edisi Jumaat 15 Mei 2026, bersamaan 27 Zulkaedah 1447 Hijrah. GPM kembali menemani anda Isnin hingga Jumaat. Macam biasa pagi ni Bambam akan temankan anda sampai pukul 10 pagi nanti. Untuk para muslimin dan juga muslimat, maksudnya waktu solat pada subuh hari ini telah pun masuk sebenarnya tepat pukul 5:52 pagi, dan insyaAllah sesama kita menaikkan solat subuh. Okay, dan yang paling penting untuk kita bersama, sesama kita imarahkan pagi Jumaat kita hari ini. Salam Sayyidul Ayam, banyakkan kita selawat, banyakkan kita bersedekah, banyakkan kita buat benda-benda yang baik-baik, insyaAllah semoga segala amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terus dengarkan Trafam, segalanya untukmu.

In dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wahai Tuhan kami, turunkanlah kepada kami suatu hidangan dari langit, yaitu yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rezeki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki.

Dengan pengalaman selama 79 tahun, RTM menjadi platform utama televisyen dan radio di Malaysia. Biar kami bantu untuk mempromosikan produk anda melalui platform kami. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi RTM.

0: ni bang. Aku nak abang bagi kan.
1: Wei, siapa?
0: Kita ni hidup sehari ni ada 24 jam.
1: Betul?
0: Tak salah kot nak buang 10 minit. Buang masa.
1: Buang apa? Buat apa?
0: Buang masa 10 minit ni bukan kata yang tak faedah. Buang masa 10 minit yang berfaedah.
1: Buat nak buat apa?
0: Ni aku nak bagi tahu kan, nak tegur sikitlah jangan marah. Kalau boleh hang ambil lah tempoh 10 minit tu. Hang pusing sat rumah hang boleh?
1: Aku tak dan.
0: Ni aku main rumah hang.
1: Oh, siapa?
0: Nyamuk duk terbang sampai bertuh day ni. Apa cerita ni?
1: Aku dah halau dah.
0: Setakat hang halau syuh, hang ingat apa? Halau ayam? Hah? Ingat halau kucing? Tak boleh. Kalau boleh, bang, ambil masa 10 minit, pusing keliling rumah. Cari tempat bekas hayap cakung tu. Kalau ada ayam, buang. Tak guna buang. Kaya tayar buruk tu buang. Bukan setakat luar rumah tu, dalam rumah tu. Peti air.
1: Nah, ni macam ni. Aku sayang lah benda-benda tu.
0: Ni, nak abang bagi bang. Kadang-kadang, kita ni hidup bermasyarakat.
1: Okey.
0: Rana nyamuk sekong ni, rana nyamuk sekong ni, satu kampung boleh aruh. Okay. Kalau hang rasa hang tak mau fikir pasal orang kampung ni, hang fikir orang dalam rumah hang ni, bini hang, anak-anak hang, hang bayangkan tengok ni, rana jentik-jentik boleh membiak nyamuk Aedes.
1: Oh, jentik
0: Aedes ni boleh buat demam denggi.
1: Aku ingat okey, tak ada apa.
0: Hang mau duk okey. Bayangkan tengoklah kalau hang nak biak, kalau nak biak ikan keli, nak biak arnab, aku tak marah lagi. Ni nak biar jentik-jentik. Aku marah bukan masalah rumah dengan rumah-rumah aku kena.
1: Okay. Ambil duduk je. Aku nak buat ajar 10 minit
0: 10 minit lah.
1: Aku main balik.
0: Ingat lah. Okay.

Quran ke udara setiap Jumaat selama 1 jam bermula 3 petang hingga 4 petang. Bimbingan bacaan Al-Quran oleh Ustaz Ahmad bin Hashim Al-Hafiz dan Ustaz Hanif Azmi bin Hasim Al-Hafiz. Jom tingkatkan kualiti bacaan, ketahui cara bacaan yang tepat, kuasai ilmu tajwid serta memahami makna ayat yang dibaca. Anda juga dialu-alukan untuk pendengarkan bacaan secara langsung melalui telefon. Semuanya dalam tahsin Al-Quran setiap Jumaat 3 petang hingga 4 petang.

0: Ina, mak subuntu, pak suka tu baru 50 tahun dah kena stroke. Anak-anak lagi. Tolong Ina.
1: Sabarlah Mak Su. Rasanya Pak Su ada tunjuk kat Ina SMS pasal My Salam. Jadi Pak Su dah Mak Su layak dapat bantuan My Salam percuma. Kalau stroke, dapat bayaran RM8,000 untuk manfaat penyakit kritikal. Dan ada elah masuk hospital RM50 sehari. Maksimum 14 hari setahun. Mari Ina tolong semak di mysalam.com.my atau telefon 1300 88938.
0: Alhamdulillah. Nasib ada My Salam.

FM. Yes, segala yang terbaik dan untuk pastinya untuk anda di Mutiara FM segalanya untuk 6.54 minit pagi. Waktu ini good morning, selamat pagi untuk anda yang terus layan Mutiara FM. Yang tengah memandu, berhati-hati memandu. Okey, dan kebiasaannya kalau hari Jumaat di Pulau Pinang ni kan, pagi ni trafik di luar jangka. Kalau kita imbas sikit pun memang nampak merah menyala dah ni. Okey, sekejap lagi selepas utama 7 pagi nanti seperti biasa, kita nak kongsikan info trafik terkini di sekitar Pulau Pinang. Terima kasih untuk yang terus kekal setia bersama-sama dengan kami pasti di Mutiara FM segalanya untukmu.

0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
1: Satu suara, satu jiwa.

0: Pantai isu panas dan semasa di Pulau Pinang.
1: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
2: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
3: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam rawatan.
0: Dengarkan dari PI Berita setiap Jumaat selepas Warta Pagi dan siaran ulangan selepas Warta Petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.
4: Perlawanan bola sepak Liga Super dengan semangat yang membara. Setiap pasukan mempamerkan aksi-aksi yang tersendiri dalam pemburuan tahta tepulung bola sepak tanah air. Perlawanan seterusnya, Jumaat 15 Mei, Penang FC bertemu DPMM FC 4:15 minit petang di saluran OK dan Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click.
5: Dan mereka bukan saja menyumbang pada penciptaan peluang pekerjaan teks important
6: for. Tarik balik.
7: Okay. Tuan nak cakap bahasa putih, sudah izin.
6: Tarik balik tuan-tuan.
7: Sudah. Datuk Keramat.
8: Ikuti

0: Pendirian Malaysia tegas ketegangan Asia Barat harus diselesaikan melalui dialog. Tindakan pragmatik dilaksana lindungi rakyat daripada krisis tenaga global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 7 pagi. Malaysia menegaskan bahawa segala pertikaian di Asia Barat perlu diselesaikan melalui dialog, diplomasi dan penghormatan terhadap undang-undang antarabangsa. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan berkata pendirian itu disampaikan dalam pertemuan dengan rakan sejawatannya dari Iran, Dr. Said Abbas Araghchi, di luar mesyuarat Menteri-Menteri Luar Negara Rakan BRICS 2026 di New Delhi. Dalam pertemuan itu, beliau telah mendapatkan perkembangan terkini mengenai konflik di Asia Barat yang terus memberikan kesan terhadap kestabilan serantau dan keselamatan antarabangsa. Dalam perkembangan berkaitan, kerajaan mengambil pendekatan pragmatik dalam berdepan dengan impak krisis bekalan tenaga global. Fokus utama adalah memastikan bekalan keperluan asas negara kekal stabil, melindungi rakyat daripada tekanan kos hidup yang melampau serta memperkukuh daya tahan ekonomi negara bagi jangka panjang. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadlah Yusof berkata, untuk itu bantuan bersasar, kawalan harga, pengukuhan keselamatan tenaga serta kerjasama strategik antara kerajaan, industri dan rakyat telah dan sedang dilaksanakan oleh kerajaan. Tegas beliau, penting untuk semua pihak secara bersama dengan semangat kebersamaan, disiplin dan keyakinan rakyat mendukung usaha negara semasa mengharungi cabaran global dan krisis itu. Sementara itu, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir menegaskan ketika negara berdepan krisis bekalan global, sebarang keadaan yang memerlukan peruntukan tambahan bagi menyelamatkan projek sakit perlu dielak. Beliau berkata negara perlu mengurangkan pembaziran akibat projek yang tidak siap atau terbengkalai demi memastikan daya tahan ekonomi terus terpelihara.
1: Kita bersetuju terpaksa untuk luluskan tambahan 50 juta ringgit itu untuk selamatkan projek berkenaan. Namun ini juga yang memerlukan komitmen bersama lah, kerana takkan nak buat perkara ini sehingga terbiar begitu saja. Dan ini menimbulkan beban dari segi kos tambahan yang perlu disalurkan. Maka sebab itu, kita kena pastikan komitmen bahawa bila kegagalan menyiapkan projek air ini, ianya akan terus drag situasi reserve air di Kedah ini yang memang dah 0%.
0: Menyentuh mengenai ketirisan serta kegiatan penyeludupan subsidi diesel, Akmal maklumkan usaha memperkemas pengurusan terus diberi tumpuan. Ia susulan berlaku jurang ketara antara harga pasaran dengan harga yang bersubsidi.
1: The next step yang kita melihatnya adalah untuk memperbaiki cara kita menguruskan subsidi untuk diesel. Kerana contohnya ketika ini cabaran dalam menguruskan isu subsidi juga bila berlaku jurang yang ketara antara harga pasaran dengan harga yang bersubsidi ini, maka aktiviti seperti penyelundupan ketirisan itu berlaku dengan ketara. Mitrai, I mean, dari segi untuk penguatkuasaan, tetapi hakikatnya untuk tujuan yang lebih baik untuk diesel ini, perkara ini kita akan teliti dan this is the roll out yang kita akan tengoklah. But the rest itu adalah penilaian dari semasa ke semasa.
0: Agensi serta institusi pembiayaan mikro diarah memperluas akses bantuan kepada peniaga kecil dan usahawan mikro. Ini bagi mengelak tiada golongan tercicir daripada menerima manfaat disediakan kerajaan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan menyediakan kemudahan pembiayaan mikro melebihi 5 bilion ringgit tahun ini yang dijangka memanfaatkan lebih 400 ribu usahawan dengan pembiayaan sehingga 100 ribu ringgit. Beliau berharap inisiatif kenaan dapat membantu penjaja, pekerja gig, lepasan pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET dan usahawan mikro meningkatkan pendapatan serta membina kehidupan lebih baik. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menegaskan peranan penting Majlis Amanah Rakyat MARA dalam agenda pemerkasaan Bumiputera menerusi pembangunan yang lebih adil, inklusif dan mampan. Dato' Sri Anwar berkata, usaha itu diperkukuh melalui akses pendidikan berkualiti, latihan TVET dan kemahiran, pembiayaan pendidikan serta pembangunan usahawan dan perusahaan kecil dan sederhana PKS. Menerusi hantaran di Facebook rasminya, beliau telah memaklumkan dasar serta inisiatif MARA berjaya melahirkan lebih ramai tenaga kerja mahir, profesional dan usahawan Bumiputera yang berdaya saing bagi memenuhi keperluan ekonomi negara. Dalam pada itu, pengerusi MARA Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata 70% cadangan pindaan terhadap Akta MARA 1966 akan memfokuskan kepada aspek tadbir urus korporat yang baik. Pindaan itu perlu bagi mengelak konflik berkepentingan dalam proses membuat setiap dasar dan keputusan, sekaligus memelihara institusi berkenaan agar tidak terdedah kepada risiko salah guna kuasa, manipulasi dan penyelewengan.
2: Sebab itulah, apabila kita melihat begini besarnya MARA dan kita nak elakkan daripada akan datang terlalunya sebarang salah laku, kecuaian, kebobrokan, penyimpangan dari segi amalan yang baik, tata kelola dari segi kewangan, tak diurus korporat dan sebagainya, di situlah bermulanya perbincangan kami di pihak majlis yang merasakan bahawa we have to do something on our end. Otherwise, pemimpin boleh datang dan pergi, pengurusi MARA boleh datang dan pergi, ketua pengarah boleh datang dan pergi, ahli majlis boleh datang dan pergi, tetapi institusi mesti tegak dengan takdir urus yang tersusun.
0: Dato' Dr. Ashraf berkata demikian pada sesi konsultasi awam rang undang-undang RUU MARA 2026 di Ibu Negara. Berita seterusnya, ahli perniagaan yang dalam buruan jolo tidak wajar diberikan pengampunan. Demikian tegas Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil. Jolo perlu dibawa pulang untuk diadili di mahkamah berhubung skandal 1MDB.
3: Saya senada dengan Menteri MITI Datuk Seri Johari Ghani bahawa jolo tidak patut dimaafkan, tidak patut diberi sebarang pertimbangan memaafkan kerana dosa dan musibah yang dia telah bawa kepada negara kita ini terlalu besar.
0: Tambah Dato' Fahmi, perkara tersebut belum dibincangkan pada mesyuarat kabinet. Ini susulan yang menyatakan Jolo sedang mengemukakan permohonan pengampunan daripada Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Luar negara, satu gempa bumi kuat bermagnitud 6.1 dikesan berlaku di Laut Bandar Indonesia pada pukul 1.53 pagi tadi. Jabatan Meteorologi Malaysia dan Malaysia dalam kenyataan memaklumkan gempa berkenaan berlaku pada koordinat 6.3 darjah selatan dan 130.8 darjah timur dengan kedalaman 160 km. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. 54 kapal misi Global Summit Flotilla GSF 2026 mula berlepas dari pelabuhan Marmaris di Turki menuju ke Gaza. Ketua Pengarah Subuh Nusantara Common Center SNCC, Dato' Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, pelayaran yang berlepas kira-kira pukul 7.30 malam waktu Malaysia pada Khamis melibatkan 45 negara peserta yang terdiri hampir 500 aktivis. Menurutnya, misi kali ini mendapat sokongan penuh daripada kerajaan Malaysia, khususnya Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, negara Turki, Sepanyol dan Brazil. Sebuah kenderaan milik Pejabat Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Penarasan Hal Ehwal Kemanusiaan UCHA diserang drone ketika menjalankan misi kemanusiaan di bandar selatan Kherson, Ukraine. Tiada kecederaan dilaporkan. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky mendakwa Rusia melancarkan serangan udara besar-besaran melibatkan 1,567 drone dalam dua hari sejak perang di Ukraine bermula, menyebabkan sekurang-kurangnya 15 orang awam terbunuh. Ketua UCHA di Ukraine Andrea Di Domenico mengesahkan insiden itu manakala Rusia belum mengeluarkan kenyataan rasmi. Sukan Badminton Terbuka Thailand 2026, beregu lelaki profesional negara Goh Zifei Nur Izzuddin Rumsani muncul satu-satunya wakil Malaysia yang berjaya mara ke suku akhir. Zifei Izzuddin yang menghuni ranking ke-9 dunia dan diletakkan sebagai pilihan ketiga kejohanan terpaksa bekerja keras sebelum menewaskan pasangan China Wang Di Liu yang 21-14, 24-22. Zifei Izzuddin dijadual menentang pasangan berkembar Scotland Christopher Matthew Grimley hari ini. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tindakan pragmatik dilaksana lindungi rakyat daripada krisis tenaga global. Pendirian Malaysia tegas ketegangan Asia Barat harus diselesaikan melalui dialog. Sekian berita yang disunting oleh Siti Norain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Balik Pulau dan Teluk Kumbar, dengarkan kami di frekuensi 90.9 MHz. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi sayang. Alhamdulillah, semoga. Terima kasih untuk anda hari ini yang terus setia mendengarkan Metro FM. Terima kasih untuk anda yang terus jadikan Metro FM sebagai teman setia anda. Okey, dan yang paling penting, semoga hari ini hari yang terbaik buat kita bersama. Okey, 7.18 minit pagi waktu ini, macam biasalah pagi-pagi Jumaat. Okey, jom kita selawat sama-sama. Yang duk tengah bawa kereta kah, yang duk tengah siap anak nak hantar pergi sekolah kah, yang duk tengah kelang kabut tu kah, yang dengar selawat ni, jom kita selawat ramai-ramai bersama dengan Ustazah Faridah kita.

0: Sallu ala Nabi. Banyak kan kita berselawat pagi ni kan. Kita berselawat kat tanjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, dan pagi Jumaat ni kan, semoga apa kebaikan yang kita buat, segala apa yang kita berikan untuk orang dan juga berbalas balik untuk kita bersama, dan insyaAllah moga Allah angkat segala amalan-amalan yang kita buat selama ni, dan yang paling penting pagi Jumaat ni penghulu segala hari. Okey, dan macam biasa juga kita nak kongsikan ramalan cuaca negeri Pulau Pinang. Kalau kemarin, pagi kemarin, ramai duk cerita lokoh kemarin, bam-bam. Dia yang sempat pakai baju hujan, dia yang tak sempat pakai baju hujan. Cerita dah kemarin, memang sejuk ya kan. Sampai ke malam, lama tengah hari tu dia terik sikit kan. Sikitnya, tak banyak. Okey, dan kalau dari semalam, okey, semalam kalau kata tak silap bam-bam lah, sepanjang perjalanan bam-bam di sekitar Pulau Pinang semalam, ronda-ronda semalam, okey, cuaca cantik semalam kan. Pagi tadi pun alhamdulillah kan, waktu nak main tadi pun cuaca baik je kan. Sekarang ni pun alhamdulillah cuaca baik di sekitar Jalan Berumur ni, di depan anda memang tak pastilah. Okey, dan kita nak kongsikan ramalan cuaca negeri Pulau Pinang untuk edisi hari ni Jumaat 15 Mei 2026. Pagi diramalkan ribut petir di kebanyakan tempat. Ini yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Petang dan juga malam diramalkan tiada hujan. Okey, minimum suhu untuk hari ini 25 darjah Celsius dan juga maksimum 32 darjah Celsius. Okey, jadi sentiasa berhati-hati, sentiasa berwaspada dan juga cakna dengan cuaca yang orang kata apa kita hadap sekarang ni kan. Tak tentu, kadang-kadang dia main panas, panas sungguh. Kadang-kadang dia main sejuk tu, hujan tu kan, lebat betul dengan angin kuat dan sebagainya. Okey, jadi insyaAllah kita doakan bersama, semoga kalau hujan yang turun tu hujan yang membawa keberkatan untuk kita bersama. Okey, hari ni tanggal 15 Mei 2026. Okey, ada dua hari penting yang kita sambut hari ni. 15 Mei merupakan hari belia negara dan juga merupakan hari keluarga. Jadi hari ni topik yang menarik juga yang kita nak buka ruang untuk anda hari ni, bersempena dengan hari belia dan juga hari keluarga. Jadi apapun untuk anda, terus dengarkan Metro FM, segalanya untukmu.
1: Bagaikan gunung ledang, teguh dan tinggi.

0: Belia hari ini bukan sekadar pewaris masa depan, tetapi pencorak kehidupan masyarakat hari ini. Dalam dunia yang semakin sibuk dan penuh dengan cabaran, institusi keluarga menjadi tempat paling penting untuk membina kasih sayang, sokongan dan kekuatan emosi. Tanggal 15 Mei merupakan hari belia dan hari keluarga bukan hanya sekadar sambutan, tetapi peluang untuk kita menghargai peranan anak muda dalam mengeratkan hubungan kekeluargaan. Belia yang aktif, positif dan berdaya saing lahir daripada keluarga yang saling memahami dan sentiasa menyokong antara satu sama lain. Kadang-kadang, kebahagiaan keluarga bukan untuk percutian mewah atau hadiah yang mahal. Cukup dengan makan bersama, bergurau senda dan meluangkan masa tanpa telefon di tangan. Dari situlah lahirnya kenangan yang paling bermakna. Sempena sambutan ini, mari kita jadikan keluarga sebagai tempat untuk berkongsi cerita dan jadikan golongan belia sebagai inspirasi untuk terus membawa perubahan yang baik dalam masyarakat. Selamat menyambut Hari Belia dan Hari Keluarga daripada kami di Mutiara FM, segalanya untuk.
1: Anda sedang mendengarkan Radio No. 1 Pulau Pinang, Mutiara FM, segalanya.

0: Tengok jam sampai rumah.
1: Pagi ni.
0: Pagi kan. Nak tahu? Dia Bam-Bam.
1: Dia Jombi.
0: Bersama dengan kami
1: GPM.
0: Setiap pagi di ruang udara Radio Malaysia.
1: GPM.
0: Segalanya untukmu.
2: Yezam Trafam, segalanya untukmu. Bam-bam, Yezam. Masih lagi temankan pagi anda GPM sampai pukul 10 pagi nanti. Dan sebelum kita nak kongsikan berkaitan dengan topik kita hari ini, okay, bawa nak kongsikan terlebih dahulu. Ini info trafik terkini di sekitar Pulau Pinang. Okay, dan kita nak mulakan di atas jambatan Pulau Pinang. Trafik lancar, okay, di kedua-dua arah. Walaupun laluan dari Perai menghala ke pulau, okey, orang kata apa, di pertengahan jambatan Pulau Pinang sedikit perlahan disebabkan jumlah kenderaan yang tinggi. Okey, jadi walaupun bagaimanapun lancar di kedua-dua arah. Okey, dan seterusnya dari Perai nak menghala ke Bertam di atas Lebuh Raya, trafik lancar. Okey, namun sedikit perlahan dari Permatang Pau. Ini tak sikit lah, ni banyak jugalah perlahan. Okey, dari Permatang Pau nak menuju ke Perai pagi ni disusur masuk jambatan Pulau Pinang, trafik masih lagi lancar. Okey, dari Perai nak menghala ke Auto City ataupun menghala ke Juru, Plaza Tol Juru, trafik lancar di kedua-dua arah. Okey, dan trafik sedikit perlahan di sekitar Taman Indrawasih menghala ke Calempang, dan juga dari Calempang menghala ke Perai. Alright, dan seterusnya trafik juga sedikit perlahan di bulatan Bukit Tengah dari Taman Industri Permatang Batu dan juga dari Politeknik Seberang Perai. Okey, namun laluan menghala ke Jalan Baru dan juga dari Jalan Baru nak menghala ke Lebuh Raya, trafik lancar pagi ni. Ini macam ni. Okey, dan trafik perlahan, okey, di Taman Janggui Jaya nak menghala ke Permatang Pau ataupun nak menghala ke Kampung Pertama ni. Okey, namun trafik lancar dari Permatang Pau menghala ke Taman Janggus Jaya. Okey, dan seterusnya di laluan utama di Permatang Pau, Jalan Kubang Semang nak menghala ke Permatang Pau, trafik perlahan. Okey, dan seterusnya dari Permatang Pasiak nak menghala ke Jalan Sungai Dua, trafik sedikit perlahan di Penanti. Ini sukar dibuat bincang juga ni, dari Kampung Mengkuang, okey, ataupun di Mengkuang Dam ni nak menghala ke Penanti, trafik perlahan di kedua-dua arah. Okey, di Pekan Kubang Semang, trafik juga perlahan pagi ni. Okey, dan seterusnya kita nak ke Bukit

Ini pun sesak juga pagi ni nak menghala ke pekan Bukit Mertajam dan juga trafik juga perlahan di Jalan Kampung Besar ni. Nak menghala ke Jalan Sentosa dan juga menuju ke Jalan Berjaya dan juga Jalan Maju di pekan Bukit Mertajam. Okay, dan seterusnya di Jalan Sung Ban King, trafik juga perlahan okay, menuju ke Jalan Bukit Tengah okay, dan juga menghala ke Jalan Cian Heng. Okey, dan seterusnya kita nak ke Bukit Minyak. Ini pun antara laluan yang menjadi tumpuan juga pagi ni di Taman Kota Permai. Trafik juga sesak pagi ni menghala ke Simpang Pad. Okey, dan seterusnya menghala ke Bukit Minyak dan juga kawasan pedestrian Bukit Minyak, trafik juga perlahan pagi ni. Okey, di Simpang Pad pun sama juga menghala ke Sungai Bakap dan juga menghala ke kawasan Perlindasan Valdo, dan disusur masuk Plaza Tol Jawi, trafik perlahan dari Nibung Tebal menghala ke Plaza Tol Jawi. Okey, dan seterusnya kita nak ke Sungai Dua. Okey, di kawasan tumpuan juga pagi ni trafik juga perlahan di sekitar Kampung Lahat Yui menghala ke Taman Merbau Indah dan seterusnya menghala ke Taman Sungai Dua Utama, namun disusur masuk Lebuh Raya Sungai Dua trafik elok pagi ni. Okey, dan trafik sedikit perlahan di sekitar Maklum menghala ke Sungai Lokan. Okey, dari Teloyak Tawang bermula dari Masjid Daerah Seberang Perai Utara nak menghala ke Pengkalan Udara Batuas dan seterusnya menghala ke Bagan Najam, trafik sedikit perlahan. Okey, dan di Tasik Gelugong, okey, dari Taman Sepadu menghala ke Simpang Tiga dan seterusnya menghala ke Kompleks Tasik Gelugong sedikit perlahan, dan juga dari Taman Bakar Wali menghala ke Taman Haji Ahmad Jamil, trafik sedikit perlahan. Okey, dan seterusnya di Santek Sungai Dua menghala ke Simpang Tiga Pokok Senar ni trafik juga perlahan pagi ni. Okey, dan seterusnya kita nak ke Kepala Batas, ini di Jalan Tun Hamdan Sheikh Tahir menghala ke Pusat Bandar Bertang Perdana, trafik sedikit perlahan, dan seperti biasalah di Paya Keladi. Ini pun tumpuan juga pagi ni, okey, menghala ke Paya Keladi Masjid. Alright, itu di seberang. Kalau kita nak masuk ke pulau, kita nak kongsikan juga ini maklumat yang baru kita terima, okey, yang mana lori terbakar di bawah flyover menghala ke Masjid Negeri, okey. Dan kalau kita nak tinjau seketika keadaan trafik terkini, okey, melalui Jalan Tunku Kudin ni nak menghala ke Bulatan dan seterusnya flyover menghala ke Masjid Negeri sesak pagi ni. Okey, jadi untuk anda yang mungkin nak melalui laluan tersebut, boleh menggunakan laluan alternatif yang lain bagi mengelak orang kata apa kesesakan yang luar biasa. Okey, dan seperti biasa di Jalan Masjid Negeri lengang, okey, disebabkan kemalangan di bawah flyover tersebut. Namun dari Jalan Scotland nak menghala ke Jalan Masjid Negeri pagi ni memang padat, dan kalau kita nak menghala ke Jalan Scotland pun boleh tahan juga pagi ni. Okey, dan seterusnya di Jalan Aita menghala ke ini pun sesak juga pagi ni, geng, menghala ke Lorong Batu Lancang, trafik juga sesak pagi ni. Dan susu turun jambatan Pulau Pinang nak menghala ke Georgetown, trafik tak boleh buat bincang pagi ni, geng, memang luar biasa. Namun dari Georgetown nak menghala ke jambatan Pulau Pinang, trafik lancar. Okey, dan seterusnya kita nak ke sekitar Gelugong ni. Ini pun antara laluan utama juga pagi ni seperti biasa. Okey, dan jalan-jalan utama di sekitar Georgetown pun pagi ni boleh tahan juga. Dan seterusnya kita nak ke Bayan Lepas pun sama macam semalam. Okey, cerita trafik pagi ni pun luar biasa juga di sekitar pulau hari ni. Di Sungai Tiram menghala ke Bayan Indah pun trafik perlahan pagi ni. Dan dari Kampung Seronok nak menghala ke Permatang dan Maklut pun sama juga. Laluan menaiki Kampung Hutan Nibung pun sama juga menghala ke Balik Pulau. Okey, dan seterusnya trafik sedikit perlahan di Bulatan Balik Pulau. Okey, dari Jalan Balik Pulau nak menghala ke
Abu Datan balik pulau. Alright, itu sebesar sikit info trafik terkini di sekitar Pulau Pinang. Dan sekejap lagi juga Bapa nak kongsikan bersama-sama dengan anda. Ini berkaitan dengan laluan yang melibatkan projek Penang Mutiara.

PML dan pelaksanaan jangka panjang aliran trafik bebas ataupun free flow di persimpangan Jalan Tengah Jalan Sultan Azlan Shah. Okay? Dan untuk pagi ni seperti yang Bambam kongsikan bersama-sama dengan anda hari ni tanggal 15 Mei sambutan ataupun hari belia negara dan juga hari keluarga. Ini satu benda yang penting sebenarnya untuk kita sebab apa tahu dua-duanya penting daripada keluarga yang bahagia lahir ialah seorang belia yang berjaya. Segala-galanya bermula daripada sebuah keluarga. Dan topik kita hari ini, Baiti Jannati. Untuk yang mungkin nak kongsikan berkaitan dengan hari belia hari ini, mungkin ada kata-kata yang anda nak tujukan kepada golongan-golongan belia di luar sana sebagai satu wadah ataupun sebagai satu benda yang harus dijaga sebab segala-galanya bermula dari rumah kita kan. Apa pesanan anda yang mungkin nak sampaikan kepada belia-belia di luar sana, okay? Dan juga bagaimana kita nak jadikan keluarga kita sebagai keluarga yang bahagia. Ha, cerita bab keluarga dan juga belia hari ini, geng. Dan juga insyaAllah hari ini juga kita akan bersama-sama adakan kepimpinan-kepimpinan belia yang juga turut kita akan kongsikan berkaitan dengan peranan belia di Malaysia. Ada yang mungkin tahu, ada yang mungkin apa yang nak share tu, asal lagi kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda. Kita okay, sengahkan FM segalanya untukmu. Such a hater.

0: Pantai isu panas dan semasa di Pulau Pinang.
1: Minat pelabur terhadap Pulau Pinang kekal utuh meskipun berdepan peningkatan ketidaktentuan.
2: Pulau Pinang sedia meneliti cadangan mewujudkan lebih banyak kota penempatan bumi putera.
3: Kalangan masyarakat menyumbang kepada stigma, diskriminasi dan kelewatan dalam rawatan.
0: Dengarkan dari Big Berita setiap Jumaat selepas Warta Pagi dan siaran ulangan selepas Warta Petang di Mutiara FM, segalanya untukmu.

0: yang sihat membantu pengunyahan makanan, senyuman yang menawan dan bertutur dengan lancar. Ingat hari jadi, ingat Dr. Gigi.
1: Pani, dia.
2: Anak korang menendang ragi, ikan lampam menokak ubi. Ni jangan duk tanyalah siapa game pagi. Mestilah dia Bambam dan dia Cumi.
3: Dah pagi, GPM setia temankan anda 6 pagi sampai pukul 10 pagi. Okay? Dan pastinya pagi ni memang nak kongsikan bersama-sama dengan anda. Ini berkaitan dengan pengumuman trafik projek Penang Mutiara Line yang mana pelaksanaan jangka panjang aliran trafik bebas di persimpangan Jalan Tengah hingga Jalan Sultan Azlan Shah. Okay, mana di dari Jalan Tengah ke Jalan Sultan Azlan Shah menghala ke lapangan terbang yang mana pengguna jalan raya perlu menggunakan susur kiri dan membuat pusingan U sebelum persimpangan Jalan Mahsuri. Okay? Dari Komtar nak ke Jalan Tengah, pengguna perlu menggunakan pusingan U baharu yang disediakan di hadapan Renesas dan untuk kenderaan ringan sahaja. Dan dari Jalan Tengah ke Jalan Kampung Jawa, alternatif yang pertama, anda boleh belok kiri ke Jalan Mayang Pasir dan kanan menghala ke Jalan Mahsuri, seterusnya ke Jalan Kampung Jawa, atau teruskan perjalanan ke di persimpangan Jalan Mahsuri untuk membuat pusingan U di bulatan Bukit Jambul dan belok kiri untuk ke Jalan Kampung Jawa. Dari lapangan terbang ke Jalan Kampung Jawa, dari Jalan Sultan Azlan Shah, belok kiri di persimpangan Sunway Prima di hadapan TNB PPU ke Jalan Mayang Pasir, dan teruskan perjalanan sehingga persimpangan lampu isyarat Jalan Mahsuri dan kemudian belok kanan untuk ke Jalan Kampung Jawa. Okey, dan pelaksanaan ini diperlukan bagi memberikan laluan kepada kerja-kerja pembinaan bagi projek Rapid Transit Aliran Ringan LRT Pulau Pinang, laluan Mutiara, dan pengguna jalan raya dinasihatkan untuk berhati-hati dan mematuhi papan tanda arahan, papan tanda kontrafik dan pengawal bendera yang akan ditempatkan di lokasi untuk membantu kawalan trafik serta keselamatan pengguna. Okey, dan yang mana kerja-kerja cerucuk dan tapak cerucuk dan juga struktur ini akan bermula pada 16 Mei iaitu esok hingga 31 Disember. Okey, 16 Mei 2026 hingga 31 Disember 2028. Nah, ini bukan satu jangka masa yang singkat, namun segala kesulitan yang sedang dihadapi ketika ini adalah untuk keselesaan di masa hadapan. Okey, Penang nak ada LRT kot, kita kena berkorban. Okey, baik, itu sebab sikit berkaitan dengan projek Penang Mutiara Line yang dah pun Bambam kongsikan bersama-sama dengan anda. Dan untuk pagi ni, seperti yang Bambam kongsikan bersama-sama dengan anda tadi, hari ni kita nak meraikan, okey, belia dan juga keluarga. Ha, bagaimana cara anda memastikan anak-anak anda, okey, orang kata apa, mengikut kehendak anda dan juga berjaya sehingga ke saat ini? Sebab apa kita nak kongsikan berkaitan dengan hari belia ni yang ada kena-mengena dengan hari keluarga. Dan setiap apa yang kita saksikan, kejayaan seseorang di luar sana ada bermula dari rumah, kan? Bermula daripada sebuah keluarga. Baiti Jannati. Okay? Baik, kita nak kongsikan juga kiriman rakan-rakan kita di ruangan WhatsApp Metro FM. Okay, ini kiriman daripada Pak Uda kita. Assalamualaikum. Salam Jumaat. Semoga hari penuh barakah ini dimurahkan segala urusan, dilimpahi rezeki lebat lagi berkat, sihat dan juga ceria sentiasa, insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Okay, baik, sekali untuk anda yang mungkin nak kongsikan berkaitan dengan topik kita hari ini, Baiti Jannati, adakah anda rasa belia yang cemerlang itu bermula daripada didikan yang tegas ataupun didikan yang penuh kasih sayang? Sebab semua orang kata nak didik anak-anak ni bukan boleh tegas-tegas sangat, kan dia kena penuh kasih sayang. Ada orang cakap, apa kasih sayang lebih-lebih sangat, tak mau, tegas terpenting. Sebab apa, barulah terdidik anak tu dan jadi seorang anak yang berjaya. Dan apa perkara yang mungkin anda ataupun mak ayah anda buat yang paling memberikan kesan kejayaan untuk anda hari ini, kan? Okay, call kami 04-2107-389. Kita sembang-sembang pagi ini berkaitan dengan hari belia dan juga hari keluarga yang disambut tanggal 15 Mei 2026. Tu saya Mutra FM, segalanya untukmu.

0: Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihati. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab, menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.
1: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
2: Satu suara, satu jiwa.

0: guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.
1: Tengok jam sampai ke rumah.
2: Pagi ni.
1: Pagi kan? Nak tahu? Dia Bambam.
2: Dia Jombi.
1: Bersama dengan kami,
2: GPM.
1: Setiap pagi di ruang udara Radio Malaysia.
2: GPM.
1: Segalanya untukmu.
2: Ya, 7.59 minit pagi waktu ini. Pagi Jumaat hari ini. Jangan lupa banyakkan kita berselawat. Banyakkan kita cakap yang baik-baik kan. Sebab kita tahu, okay. Pagi Jumaat ini, pagi penghulu segala hari. Ada waktu mustajab doa. Tapi kita tak tahu waktu bila, kan. Tapi banyaklah kata-kata yang indah-indah kan. Kalau ada masa ruang sikit ke tu kan. Ambil telefon, cuba call mak ke. Cuba call ayah kan. Bila mak ayah tanya apa siapa ni yang nak call pagi-pagi ni. Nak minta doa je kat mak. Bukan nak buat apa pun. Kan sejuk hati mak kat rumah tu kan. Bila anak call minta doa, seronok tak seronok? Kan tak ada masalah. Yang mungkin kita yang duduk jauh daripada keluarga kita kan, tapi kita dekatkan. Dekatkan cara macam mana? Telefon tu ada. Kan telefon tu boleh digunakan sebaik yang mungkin. Dulu dengar suara je lah, tengok muka pun boleh dah. Okay, baik, pagi ni kita nak buka ruang dan juga peluang untuk ada yang mungkin ada yang nak buat ucapan hari belia, hari keluarga, dan juga mungkin nak kongsikan, okay, bersama-sama kita untuk topik kita hari ini, Baiti Jannati. Yang mana kalau kita sentuh berkaitan dengan pembangunan sesebuah negara tu seringkali dikaitkan dengan kualiti modal insan yang mencorakkannya. Namun perlu diakui bahawa kekuatan sesebuah komuniti itu sebenarnya bermula daripada unit yang paling kecil, iaitu institusi kekeluargaan. Sebab apa tahu, apabila sesebuah rumah tangga yang dipenuhi dengan nilai-nilai positif dan keharmonian, ia secara tidak langsung akan melahirkan individu yang mempunyai jati diri yang kukuh untuk berbakti kepada masyarakat. Okay? Dan untuk hari ini, hari sambutan Hari Keluarga Antarabangsa dan juga Hari Belia Negara, pagi ini kita nak membincangkan bagaimana persekitaran rumah yang harmoni mampu untuk membentuk generasi muda yang berkualiti. Topik kita hari ini, Baiti Jannati. Bahasa Arab tu, bahasa Melayu disebut rumahku, syurgaku. Jadi bagi anda yang mungkin nak kongsikan bagaimana kita nak interupkan orang kata pendidikan tu, segalanya bermula daripada rumah kan. Contoh kan, macam kita pi ke orang kata apa, kat tempat kerja kita lah, tapi tempat lain kan. Lepas makan, kita buang makanan dalam tong sampah. Ada setengah orang kalau basuh tangan tu kan, sinki tu dia buat dek ya kan, bertakung ayam. BMP bukan rumah aku kan, ni tempat kerja. Sekejap dia pemain dah cuci, lepas tu makan pun main tinggal ikut dan ni kan, biar api tumpah api kan. Aku buat kisah apa kan, sekejap dia pemain lah cuci. Bibah kerak dia buat pangai macam tu. Dia memang suka. Bila memang tanya dia kan, pasal apa dia buat pangai macam tu, dia kata ambil api, sekejap dia pun cuci. Yang penting Bibah,
3: mana ada.
2: Ya kak, semalam tengok buang sampah pun dia buang tepi tong sampah. Dia tak buang kat tong sampah.
3: Waling kot.
2: Ya kak, waling.
3: Yeah.
2: Bukan Bibah kak.
3: Bukan.
2: Jadi untuk dia mungkin nak kongsikan bagaimana kita nak melatih keluarga kita, kita nak didik anak-anak kita, kali keluarga kita. Yang mana di dalam sebuah keluarga tu terlahirnya insan-insan hebat dekat luar sana. Okay, 0421073389. Halo, siapa di talian?
4: Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa kat talian ni?
4: Makcik Azizah lah.
2: Makcik Azizah binti?
4: Nanti abang.
2: Oh, anak awang. Cik Zah kita, apa abang, sihat ke?